0: pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
1: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
2: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu ke sini tausiah tertib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan kalau beliau mengatakan tausiah. Ya, mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
1: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir, lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir, lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 80.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 gigawatt pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI.

0: Rus Mudara untuk Indonesia.
1: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
2: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
3: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik supaya masyarakat merasa aman.
4: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
5: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu di Mekah memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
7: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar. Di hari Senin pagi ini tentu banyak rencana yang ingin dilakukan. Ya, pastinya juga kita mau tahu nih perakiran cuacanya seperti apa supaya kita bisa siasati juga dengan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Yuk kita update informasi perakiran cuaca seharian penuh ini bersama dengan BMKG Provinsi Lampung. Sudah ada forecaster Kak Iqbal yang bertugas. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Iqbal?
2: Alhamdulillah baik, Kak Dian, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga. Tentunya kita juga udah penasaran banget mau tahu perakiran cuaca hari ini di Provinsi Lampung, Kak Iqbal. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Secara umum, angin bergerak dari selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 45 hingga 95%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Lampung, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Barat. Pada malam hari, kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Dan untuk dini hari, kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan pesisir barat. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat pendengar unduh melalui Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Kak Iqbal dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih
4: dan kena sasaran Papa.
5: Kamu juga.
4: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
6: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
7: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Emang lagunya Adrian Khalif ya, featuring dengan Abraham Kevin ini bagus banget sih, Makan Tuh Cinta. Ya ampun, nadanya sih asik banget ya. Siapa yang sing along dari tadi itu di mobil? Atau justru kamu juga lagi suka banget kayaknya menggeluti hobi menyanyi saat ini? Kayaknya jangan cuma dipendam deh ya bakatnya. Ayo dong, dikeluarin. Ikutan ajang kali ini yang selalu hadir tiap tahun ya, Bintang Radio. Wow, karena memang RRI Bandar Lampung kali ini kembali menggelar Bintang Radio dan juga RRI Fest 2026. Banyak banget rangkaian kegiatannya, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan tentunya Bintang Radio 2026. Acaranya akan dimulai dari tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Masih ada sebulan lagi waktu untuk kamu mempersiapkan diri mengikuti Bintang Radio, atau juga tentunya jangan sampai kelewatan set alarm di tanggal 2 sampai 8 September 2026. Info lebih lanjut hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Dan kami akan hadirkan bacalah udara informasi tentang semangat kemerdekaan di era digital. Untuk mengetahui lebih jelasnya nanti kita bahas, namun pastikan Anda tetap di 103,8 MHz RRI Waikanan setelah lagu berikut ini.

Pendengar, kemerdekaan bukan cuma soal lepas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas berekspresi secara positif di dunia maya. Nah, buat Anda pendengar, sahabat udara yang sudah merasakan merdeka bikin konten, merdeka jualan online, atau merdeka belajar, nanti kita

kebebasan kita malah disalahgunakan buat sebar berita hoax atau cyberbullying. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang bijak.

0: Pendengar, ada yang bilang merdeka itu bebas berkarya tanpa takut dijudge. Ada juga yang bilang merdeka itu bisa akses pendidikan dari mana saja lewat platform digital. Keren-keren ya pemikiran anak muda zaman sekarang. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal simpel, kayak bikin konten edukasi, bangga pakai produk lokal, sampai mendukung kreator-kreator anak bangsa. Yuk kita buktikan kalau pemuda Indonesia itu bukan cuma konsumsi teknologi, tapi juga pencipta solusi.
1: Shantare Foundation, you know, when's question on the beat, ho, pematang Shantare Indonesia.

Pendengar, kemerdekaan di era digital ini intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan semua kemudahan teknologi untuk kemajuan bersama. Jangan jadikan teknologi penghalang silaturahmi, tapi jadikan jembatan untuk memajukan Indonesia. Jadilah pahlawan di era digital ini dengan menebar kebaikan, menciptakan karya positif, dan terus berinovasi. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai bahan bakar untuk terus maju di panggung global. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian pendengar Majalah Udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sriani mengucapkan terima kasih.

kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Tugas generasi sekarang bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan karya inovasi dan kontribusi nyata bagi Indonesia. Di era digital, setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar tanpa batas, berkarya lebih luas, dan membangun kolaborasi melalui teknologi, internet, media sosial, dan berbagai platform digital dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan usaha, menciptakan inovasi, serta memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Namun, kemajuan teknologi juga membawa tanggung jawab. Gunakan ruang digital secara bijak dengan menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta melindungi data dan privasi. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Mari isi kemerdekaan dengan semangat belajar, berkarya, dan berinovasi. Karena Indonesia yang maju dibangun oleh generasi yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, mengisi kemerdekaan di era digital dengan inovasi, integritas, dan semangat berkarya.

Masa remaja adalah masa penuh semangat, kreativitas, dan harapan. Di tangan para remaja, lahir ide-ide baru, semangat perubahan, dan langkah-langkah yang akan menentukan masa depan bangsa. Hari Remaja Internasional menjadi momentum untuk mengajak generasi muda terus mengembangkan potensi, memperluas wawasan, serta berani berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab. Di era digital, remaja memiliki kesempatan yang semakin luas untuk belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Gunakan teknologi secara bijak, jadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan inspirasi dan terus membangun karakter yang kuat, berintegritas, serta menghargai keberagaman. Mari bersama mendukung remaja agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari generasi muda yang percaya diri, peduli, dan terus berkarya. Selamat Hari Remaja Internasional. Remaja berkarya, Indonesia berjaya.

Tetangga adalah orang-orang terdekat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdampingan dengan rukun menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan. Kerukunan dengan tetangga dapat dimulai dari hal-hal sederhana, saling menyapa, menghormati perbedaan, membantu ketika ada yang membutuhkan, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah bentuk nyata membangun hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan latar belakang, pendapat, dan kebiasaan adalah hal yang wajar. Namun, dengan sikap saling menghargai dan mengedepankan musyawarah, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Semangat gotong royong dan kepedulian antar warga menjadi pondasi terciptanya lingkungan yang damai. Karena masyarakat yang kuat berawal dari hubungan baik antar individu di lingkungan terdekat. Mari terus menjaga kerukunan dengan tetangga, mempererat silaturahmi, dan menciptakan suasana lingkungan yang penuh kepedulian. Sebab hidup rukun bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi semua. Rukun bertetangga, harmonis bermasyarakat, bersama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Dari berbagai daerah, para pelaku UMKM terus menghadirkan produk berkualitas, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Hari UMKM Nasional menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang terus berinovasi, beradaptasi, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan semangat, kreativitas, dan kerja keras, UMKM mampu menghadirkan produk lokal yang memiliki daya saing baik di pasar nasional maupun internasional. Dukungan terhadap UMKM dapat dimulai dari langkah sederhana seperti memilih produk lokal, memperluas jaringan usaha, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Setiap dukungan yang diberikan akan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi bangsa. Mari bersama mendorong pertumbuhan UMKM agar semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan. Karena UMKM yang kuat akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Selamat Hari UMKM Nasional. Bangga produk lokal. Dukung UMKM. Majukan Indonesia.

Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan kepramukaan. Generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat dasa dharma dan tri satria hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.
1: Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waika dan pagi ini, saya Suryadi akan menyampaikan picture pariwisata jembatan menjadi kemakmuran. Pendengar, siapa sangka bahwa keindahan alam dan kekayaan budaya sebuah daerah bisa menjadi kunci untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Di berbagai daerah termasuk Kabupaten Waikanan, pariwisata telah terbukti sebagai sumber pemberdayaan ekonomi yang luar biasa efektif. Tidak hanya membuka peluang kerja baru, sektor ini juga memberikan ruang bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Para pengrajin tangan mendapatkan pasar yang lebih luas untuk hasil karyanya. Petani dapat menjual produk langsung kepada wisatawan dengan harga yang lebih baik. Dan warga lokal bisa menjadi pemandu wisata atau pengelola akomodasi yang ramah. Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pariwisata seperti jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang terawat, dan akses listrik serta air bersih yang lebih memadai juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pariwisata yang berbasis masyarakat bukan hanya tentang menarik wisatawan, tetapi juga tentang memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati secara adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran bersama. Demikian picture kita kali ini pendengar, semoga bermanfaat. Saya Suryani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Cahaya dari Desa Rami Ragong.

Kami Agom, desa yang indah, namun seringkali gelap gulita saat malam hari. Ketergantungan pada mesin diesel tua membuat listrik sering padam. Di sebuah teras rumah, empat pemuda sedang berkumpul, mencoba mencari solusi di tengah bisingnya generator.

0: Duh, Bud. Bisa gila aku kalau tiap malam suaranya brem-brem terus. Solar makin mahal, listriknya masih saja biar, Bud.
1: Itulah alasan aku kumpulkan kalian di sini. Kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama solar. Desa kita ini kan panas, matahari terik. Kenapa nggak kita manfaatkan?
2: Aku setuju banget nih sama ide Budi. Soalnya tadi siang kan aku baca-baca artikel kan, pemasangan panel surya skala komunal atau bersama untuk desa bisa jadi jawaban. Kita bisa simpen energinya lewat baterai besar.
3: Tapi panel surya kan mahal, Sar. Lagi pula kalau malam atau mendung bagaimana?
1: Nah, itu dia, Rina. Kamu kan jago olah limbah. Bagaimana kalau kita padukan panel surya dengan pembangkit biomasa dari limbah kotoran ternak warga?

0: Wah, beneran mati total sekarang. Gelap gulita.
1: Udah, tenang, tenang. Coba deh kalian lihat depan rumah Budi. Itu tuh lampu jalan yang kita pasang kemarin pakai panel surya kecil masih nyala kan?
2: Eh iya, masih terang. Wah, ide kalian keren juga ya.
3: Inilah impianku. Kita bikin desa mandiri energi. Pagi sampai sore memakai tenaga surya, limbah kotoran sapi kita jadikan biogas untuk masak dan generator biomasa saat malam. Dan kita tidak perlu beli solar lagi.
0: Wah, kalau gitu warga pasti senang. Hemat uang, nggak berisik, dan ramah lingkungan. Aku ikut, Bud. Besok kita survei lokasi.
1: Ya udah gini, aku bagian hitung kebutuhan daya dan baterainya. Kamu, Rin, bagian sosialisasi ke peternak ya.
2: Siap, kita buktikan desa kecil bisa mandiri energi.
4: Semangat muda akhirnya menyala, lebih terang dari lampu yang mereka pasang. Desa Rami Agom bukan sekedar nama, melainkan harapan baru mandiri energi untuk masa depan yang lebih hijau. Demikian mini drama RRI SP Waikana. Penulis naskah, Sri Yani.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Wekanan saja Anda berada, cek fakta RRI Wekanan di pagi hari ini. Di Wekanan pagi ini edisi Senin 10 Agustus 2026. Cek fakta .com mendapatkan klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan langsung tunai usaha mikro kecil dan menengah atau BLT UMKM 2026 lewat Telegram. Informasi ini diunggah salah satu akun Facebook pada 4 Agustus 2026 dengan narasi ataupun unggahannya sebagai berikut: BLT UMKM 2026, program bantuan langsung tunai BLT bagi pelaku UMKM usaha mikro bertujuan membantu pengembangan usaha serta meringankan beban pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemerintah. Pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan berhati-hati terhadap informasi yang belum terverifikasi. Dan semua program ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Unggahan disertai link daftar saat diklik pendengar mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Lalu benarkah klaim link pendaftaran BLT UMKM 2026 lewat telegram? Berikut adalah penelusuran dari tim cek fakta pendengar yang menyelusuri klaim link pendaftaran BLT UMKM 2026 lewat telegram mengarah pada unggahan dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM melalui akun Instagram @kementerian_umkm. Dalam unggahannya, Kementerian UMKM mengatakan informasi berisi konten terkait BLT UMKM bantuan Rp5 juta untuk semua pelaku UMKM akan beredar di media sosial. Dan pendengar, merupakan hoax. Unggahan tersebut tidak benar dan terindikasi penipuan. Demikian ditulis oleh Kementerian UMKM yang dikutip pada Jumat 7 Agustus 2026. Kementerian UMKM tegas mengatakan tidak ada program BLT UMKM dari pihaknya ataupun dari pemerintah. Kementerian UMKM menyampaikan saat ini banyak beredar informasi palsu melalui berbagai saluran. Modus yang sering digunakan pelaku yakni meminta masyarakat mengisi data pribadi melalui formulir atau link tidak resmi. Selain itu, pendengar juga menjanjikan bantuan hibah atau program pemerintah yang sebenarnya tidak ada. Harap masyarakat berhati-hati dan bijak dalam menggunakan data pribadi, informasi resmi hanya melalui kanal media sosial Kementerian UMKM dan website resmi umkm.go.id. Hasil penelusuran cek fakta.com, klaim tautan pendaftaran BLT UMKM 2026 lewat telegram yang beredar di Facebook tidak benar dan merupakan hoax. Pendengar, kita akan bergabung kembali dengan Pro 1 Bandar Lampung di Lampung pagi ini bersama rekan yang dinas, penyiar dinas Dian Oktavia.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini hari Senin 10 Agustus 2026 kami kembali hadir menyapa Anda di Halo RRI. Tentunya program ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk ikut mengumpulkan dan juga tentunya menjadi wadah untuk Anda menyampaikan keluhan yang Anda temui di wilayah Anda. Apakah itu terkait dengan infrastruktur, pelayanan, fasilitas umum, atau juga tentunya terkait dengan ekonomi dan pastinya pendidikan, kesehatan serta lainnya, silahkan untuk menyampaikan kepada kami di sini lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Tentunya semoga suara yang Anda sampaikan itu bisa menjadi salah satu bahan untuk dievaluasi dan juga menetapkan kebijakan yang lebih baik lagi. Tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo

0: Masih bersama kami pendengar di Halo RRI pada hari ini. Silahkan untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan sebagai keluhan, atau juga mungkin ada yang mengganjal dalam benak Anda, rasanya juga bingung mau menyampaikan kemana. Di sini aja, disampaikan di Halo RRI. Tentunya dengan cara ini juga Anda bisa untuk memberikan informasi terkait yang terjadi ya di wilayah Anda, dan juga pastinya menjadi atensi untuk para pemangku kebijakan. Seperti waktu itu pernah juga ya, Dian jadi teringat dengan salah satu yang turut ikut juga dalam Halo RRI, yaitu Pak Leman di Tanggamus. Beliau menyampaikan keluhan terkait dengan keberadaan UMKM yang berjualan tapi tempatnya kurang strategis. Kalau masalah UMKM-nya sih keren banget ya langkah yang dilakukan, karena itu juga berkaitan dengan peningkatan roda perekonomian. Tetapi tempat yang kurang strategis ini juga akan berpengaruh terhadap keamanan, apalagi memang tempatnya juga sebagai tempat pelaluan dari kendaraan roda 4 dan juga roda 2, sehingga kalau misalnya orang mau nyampe ke sana juga gitu ya, mau parkir agak sulit, atau juga tentunya yang lewat malah jadi agak bahaya. Wah, tentunya ini menjadi atensi juga tentunya ya untuk pemerintah daerah setempat, supaya bisa memberikan tempat bagi UMKM ini berjualan, yang pastinya juga meningkatkan pendapatan daerah juga, satu sisi juga menggerakkan dari daya beli dan daya jual masyarakat. Nah, pendengar, bicara tentang UMKM ya, kali ini juga kami dari RRI Bandar Lampung ini memberikan kesempatan untuk Anda para UMKM, dan juga pastinya ini menjadi langkah ya yang pasti untuk menggerakkan roda perekonomian juga, karena kita akan menggelar RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, ada donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikut dan ramaikan acaranya di RRI Fest dan juga Bintang Radio. Informasi lebih lanjut hubungi Novita di 0882 7634 6047, atau Medi di 0813 6908 3001.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
1: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
3: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
2: Saatnya UMKM naik kelas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Pendengar masih di Halo RRI kali ini tentunya menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan kami juga turut serta untuk mengundang interaksi Anda yang kali ini bergabung lewat line telepon. Ada siapa nih? Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman Mbak Dian, Kota Agung Tanggamus, Lampung.
0: Pak Leman di Kota Agung Tanggamus. Silakan Pak, seperti apa yang ingin disampaikan?
1: Iya, betul sekali yang dikatakan Mbak Dian tadi ya. Mungkin Mbak Dian juga sudah mengunjungi ya yang di Liseu di patung gajah angkat besi itu ya. Ya masuk ke dalam itu. Sudah melihat ataupun sudah datang ke situ gitu ya. Nah, gini Mbak Dian. Kalau di Kota Agung itu pedagang UMKM itu adanya di Taman Kota. Di Taman Kota, Kota Agung yang ada patung presiden pertama. Pak Soekarno itu kan di jalan lintas gitu. Di lampu merah itu Mbak Dian gitu. Kota Agung situ dan juga adanya di depan kota, kedua itu ada di pantai pelabuhan Kota Agung, dan ketiga ada di dermaga batu Kota Agung. Itu lokasi pedagang-pedagang UMKM di Kota Agung, Badian. Jadi kalau di yang saya itu, saya dapat itu saya amati, Badian, emang kurang tepat itu lokasinya itu. Jadi memakai badan jalan gitu kan. Jadi mengganggu yang lalu lintas. Yang bawa mobil mungkin, ada dua, ada empat mungkin itu kan. Kadang-kadang kalau saya lihat itu di sana itu, saya datang ke sana itu menikmati UMKM yang ada di sana gitu. Baik itu makanan, minuman, pakaian, permainan anak-anak, pengamen dan sebagainya itu kan, saya lihat kan. Nah, kalau di Kota Agung itu, tepatnya tepat gitu, tidak mengganggu jalan gitu bagian, bagus gitu. Jadi tidak mengganggu pihak lain, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Jadi kalau bisa cepat, apa namanya, bukan ini Mbak Dian ya, saya ini hanya pendapat saja gitu kan, opini aja gitu.
0: Oke.
1: Itu saja Mbak Dian, makasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Leman di Kota Agung Tanggamus. Masih bicara terkait dengan keberadaan UMKM, tapi tempatnya kurang strategis begitu ya, karena memakan badan jalan sehingga mengganggu pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2, 4 dan lainnya. Kalau misalnya nih UMKM bisa berada di tempat yang lebih strategis, pastinya ini juga akan sangat berpengaruh pada penjualan. Kemudian juga kedatangan dari wisatawan dari luar daerah juga bisa ikut meningkat. Udah ada nih destinasi wisata yang baru gitu untuk belanja atau jajan di UMKM Kota Agung. Semoga ini pun bisa menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan, karena tentunya ini juga akan mendatangkan keuntungan tentunya bagi wilayah tersebut. Masih kita undang juga untuk Anda pendengar yang ingin ikut menyampaikan keluhannya, yang ingin bergabung lewat line telepon di 0721269720, atau juga bisa untuk bergabung bersama kami lewat line WhatsApp di 0811720709 09.

Masih di Halo RRI, pendengar bersama dengan Dian Oktavia kali ini ya. Tadi di awal kita sudah ada Pak Leman dari Tanggamus yang ikut bergabung. Kira-kira siapa lagi nih yang ingin ikutan bergabung untuk menyampaikan kondisi keluhan yang ada di wilayahnya? Boleh banget untuk menyampaikan kepada kami di sini. Tentunya ya, apalagi ini kan memang bulannya bulan kemerdekaan, bulan Agustus gitu ya, yang pastinya sudah mulai kita rasakan juga dari kemeriahannya, ornamen merah putih udah di mana-mana. Kemudian juga pastinya dari Karang Taruna di sekitar RT RW Anda sudah mulai menyiapkan perlombaan. Wah, seru banget pokoknya ya untuk semarak dari kemerdekaan ini. Dan ternyata apalagi untuk Anda nih yang pengen juga ya untuk mendatangi langsung ikut upacara di Istana Merdeka, kapan lagi gitu kan ya, karena memang kesempatannya setahun sekali dan belum tentu akan bisa untuk ikut di tahun-tahun depannya juga. Nah, ternyata untuk upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka ini juga pendaftarannya dibuka untuk masyarakat umum, tapi memang dengan kuota yang terbatas, makanya jangan sampai ketinggalan ya. Tapi memang nih untuk mengikutinya punya juga ada beberapa persyaratan yang perlu dilakukan, yaitu dengan kita menyiapkan KTP, email aktif, nomor HP, dan internet yang stabil. Kemudian juga pastinya pendaftarannya gratis dan berlaku untuk satu NIK yang bisa Anda update tentunya ya di pandang.istanapresiden.go.id. Gimana? Sudah ngapain aja untuk persiapan dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini? Yang pasti mulai latihan ya untuk para pengibar bendera. Dan kita juga patut bersyukur nih dari Provinsi Lampung, kita juga punya perwakilan untuk paskibrakanya 2 orang, putra dan putri. Dan uniknya memang berasal dari kabupaten yang sama, yaitu dari Lampung Selatan. Wah, sebuah kebanggaan pastinya ya dari Lampung Selatan tersebut bisa hadir ke Istana Merdeka dan pastinya juga mewakili dari Provinsi Lampung. Nah, kami masih menemani Anda pendengar tentunya dengan Halo RRI untuk menjadi wadah Anda menyampaikan keluhan ataupun juga informasi yang terjadi di wilayah Anda. Kami masih tunggu untuk di line telepon tentunya di 0721269720 atau juga di WhatsApp-nya di 0811720709.

Mendengar di momen tentunya kemerdekaan Republik Indonesia kali ini ya, banyak juga yang merasakan semaraknya mulai dari perlombaan ataupun juga dari ornamen yang dibuat gitu ya. Masih ada gak sih di daerah Anda yang buat gapura dari bambu? Ya ampun, itu unik banget sih. Kayak bisa lebih mencintai lingkungan juga, karena kan pakai bambu ya, bukan menggunakan bahan-bahan yang akhirnya berakhir jadi sampah aja. Dan indah pula, karena kita tahu kan dari anyaman bambu itu terlihat ada nilai estetikanya. Kemudian itu menjadi suatu hal yang perlu diturunkan juga sih sebenarnya ke generasi-generasi muda gitu ya, karena itu sulit untuk membuatnya. Ataukah mungkin punya juga nih membuat gapura dari bahan lainnya dengan hiasan-hiasan lainnya yang pastinya juga turut tetap menyemarakan dari kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, semangat ya untuk Anda yang sedang mempercantik wilayah tentunya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ngobrolin tentang Hari Kemerdekaan nih, ada juga yang sudah ikut bergabung tentunya untuk menyampaikan di Halo RRI kali ini. Dari Susi di Gunter, mau menyampaikan masukan aja sih, sebentar lagi kan kita mau merayakan Hari Kemerdekaan. Tolong dong untuk masyarakat yang mau mengadakan lomba, perlombaannya tuh jangan aneh-aneh. Misal lomba sepak bola, lomba panjat pinang, itu ada bapak-bapak pakai daster. Walaupun sebagian orang menanggapi itu lucu, tapi nggak baik, karena daster bukan pakaian bapak-bapak. Karena sebenarnya jujur aja, daster kami para ibu-ibu dipinjam, tapi nggak dibalikin lagi. Iya sih, pasti rata-rata nggak dibalikin ya dasternya, karena berujung bakalan robek gitu ya. Kalau ibu-ibu pakai daster tuh bisa bertahan ya, adalah setahun, dua tahun gitu kan. Tapi kalau misalnya dipakainya untuk main bola, panjat pinang pula, udah pasti robek. Udah, gak usah diarepin balik lagi ya, yang namanya daster-daster ini. Jadi ya mungkin kalau ada yang masih nyelenggarain lomba-lombanya, ibu-ibu yang lagi dipinjemin daster, harap ikhlasin aja ya. Atau misalnya mungkin pakai yang lain, lucu juga pakai sarung kali ya, sarung bapaknya. Mungkin dengan begitu juga mereka akan main lebih apik lagi gitu kan. Wah, ini sarung kesayangan, jangan sampai robek gitu kan. Atau dengan cara lainnya juga bisa, bisa juga tuh. Ada juga ya yang pastinya dari perlombaan-perlombaan lain. Sekarang nih banyak banget gitu pilihan-pilihan dari lomba kemerdekaan ya. Ada juga yang menyelenggarakan e-sport gitu, Mobile Legend. Kayaknya lebih kekinian juga untuk anak-anak muda. Gak cuma anak mudanya, kayaknya bapak-bapak juga udah siap untuk begadang dan main si Mobile Legend atau e-sport lainnya. Karena memang ini gak cuma sekedar nge-game, tapi juga pasti jadi prestasi gitu. Nah, ini juga kita menyoroti ya dari beberapa hari ini, tentunya cuaca yang semakin panas. Untuk Anda yang mau ikutan lomba juga, pastinya selalu bawa air putih supaya tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik. Karena kan yang namanya juga lomba ya, seringan itu ada di outdoor. Nah, kalau ngobrolin tentang si musim yang semakin panas ini atau musim kemarau, memang menjadi perhatian serius apalagi bagi para petani. Karena memang ancaman musim kemarau ini mulai dirasakan sejumlah wilayah, salah satunya oleh Kabupaten Pringsewu. Berbagai upaya juga disiapkan akhirnya supaya menjaga produktivitas pertaniannya, seperti stok pupuknya tetap ada, kemudian juga mengoptimalkan pompa air di lahan yang mengalami kekurangan pasokan air. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Bayu Kurniawan, mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani dipastikan tetap terpenuhi sesuai data yang tercantum dalam rencana definitif kebutuhan kelompok. Apabila terdapat tambahan program atau perluasan areal tanam, maka kebutuhan pupuk akan kembali diusulkan. Nah, kemudian juga tentunya yang menjadi fokus utama yaitu dari sistem pemompaannya ya. Jadi dioptimalkan sistem pompanisasi, bahkan memang salah satu fokus utama tersebut dilakukan untuk membantu petani mempertahankan ketersediaan air di sawah. Sepanjang tahun 2026 ini pemerintah
telah meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian pada sekitar 620 hektar lahan yang tersebar di 9 kecamatan. Seluruh sumur bor sudah tersedia dan dimanfaatkan secara maksimal, dan pompa-pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada kelompok tani juga sudah dioperasikan. Semoga tentunya musim kemarau yang kita hadapi ini bisa dilalui bersama dengan sinergi antara pemerintah, kemudian juga instansi dan masyarakat setempat, sehingga tentunya kita bisa terus mempertahankan laju produktivitas tani yang kita miliki.

Dengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan 10 pagi. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Nah, untuk Anda juga nanti kalau misalkan ingin ikut bergabung bisa ya. Ikut bergabung dari pukul 10 lebih 15 menit hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan sebelum kita akan hadirkan acara pengarus Taman Gender ke ruang dengar Anda, membuka kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda dalam beraktivitas. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co

0: Bunga.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya.

0: semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Bunga terakhir dari miliknya Afgani pendengar sudah membawa kita pada pukul 10 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah, kali ini kita akan berbincang nih dalam acara pengarusutamaan gender di lingkungan kampus pendengar. Dan kita juga udah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Kak Hairunisa Simbolon SIPMA nih, yang merupakan dosen jurusan hubungan internasional FISIP Unila. Kita langsung aja sapa Kak Hairunisa ya. Halo, assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam, halo Mbak.
0: Iya, gimana nih kabarnya? Ini manggilnya kakak atau ibu dosen nih ya?
1: Bebas Mbak.
0: Bebas ya, oke deh. Kakak, maaf nih ya, ganggu waktunya nih siang hari ini. Mungkin lagi di kampus ya Kak ya?
1: Iya benar nih, lagi di kampus, tapi gak apa-apa, senang berbagi dengan teman-teman semuanya.
0: Oke, siap, terima kasih Kak. Nah Kakak, kita siang hari ini ngobrol tentang pengarusutamaan gender di lingkungan kampus ya Kak ya. Nah, sebagai seorang dosen hubungan internasional nih Kak, gimana sih Kakak melihat urgensi pengarusutamaan gender di lingkungan perguruan tinggi saat ini Kak?
1: Sebenarnya isu pengarusutamaan gender ini sebenarnya adalah isu yang sangat penting ya Kak. Karena isu ini sebenarnya perlu kita perkuat untuk memastikan bahwa dalam kehidupan kampus itu perspektif gender memang terintegrasi dengan baik. Karena yang sebenarnya ada sekarang ini kan, apalagi kita ya hidup di budaya yang sangat patriarki sekali ya. Nah, ini juga kebawa-bawa di lingkungan kampus, di mana memang lingkungan kampus juga ya sedikit banyaknya sebenarnya sangat patriarkis, bukan sedikit banyak ya, tapi memang sangat patriarkis sekali. Oleh karena itu saya senang nih hari ini pagi ini kita diajak ngobrol-ngobrol sama TVRI soal pengarusutamaan gender ini.
0: Oke, bersama RRI ya Kak ya. Oke Kak, mungkin kita kembali lagi ke belakang lagi nih. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita, mungkin ada yang nggak tahu nih yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender itu sendiri apa sih? Lalu bagaimana konsep ini seharusnya diterapkan nih dalam kebijakan kampus Kak?
1: Oke, sebenarnya kita tuh di Indonesia udah punya aturan spesifik ya tentang gender ini melalui instruksi presiden nomor 9 tahun 2000, di mana di situ didefinisikan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Jadi memang secara aturan pemerintah sudah menginstruksikan bagi semua level kebijakan itu mengintegrasikan perspektif gender dalam semua kebijakan. Artinya sebenarnya pengarusutamaan gender bukan lagi berada pada level seremonial aja nih. Yang kita tahu kan kalau selama ini kan gender yang penting kita representasi perempuan harus ada dan segala macamnya. Tapi sebenarnya bukan hanya pada level itu, tapi sampai level pada misalnya pada level struktural, di mana setiap pengambilan keputusan, setiap kebijakan yang mau dikeluarkan itu harus memandang gender atau memasukkan perspektif gender dalam pengambilan kebijakannya. Misalnya aja nih Mbak, contohnya nih ya, kayak sesederhana kebijakan tentang cuti atau cuti haid gitu. Itu kan keluarnya, dulu kan kita belum punya cuti haid ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya perempuan sedang mengalami menstruasi setiap bulanan, itu kita kan sebenarnya mengalami rasa sakit dan segala macamnya, ketidaknyamanan. Nah itu dulu sebelum adanya instruksi ini, itu tidak boleh mengajukan cuti haid. Tapi setelah adanya kebijakan ini, setelah adanya instruksi ini, kita tuh sebenarnya diberikan hak oleh pemerintah untuk mengajukan cuti haid selama satu hari. Tapi di banyak institusi termasuk di Unila sendiri ini belum dilaksanakan Mbak. Jadi misalnya saya nih sebagai dosen aja mau melakukan cuti haid itu pasti gak akan dikasih sama pimpinan.
0: Oke, baik. Nah kalau berdasarkan pengamatan dari kakak nih, sejauh mana kampus-kampus yang ada di Indonesia khususnya untuk di Lampung kak, untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender nih dalam kebijakan akademik ataupun juga non-akademik?
1: Sebenarnya secara formal kampus-kampus itu udah diwajibkan Mbak, seperti saya bilang tadi bahwa memang diamanatkan oleh peraturannya. Jadi kita tuh udah punya satuan-satuannya, misalnya kita punya Dharma Wanita, kita punya Satgas yang memang mengatur tentang itu. Hanya saja ini berhenti pada level-level substansi seperti itu aja. Kita punya Satgas, oke, kita punya Dharma Wanita, oke. Tapi kemudian yang tidak berubah adalah perspektif kita, perspektif teman-teman kampus yang memang masih sangat patriarki sekali gitu. Jadi kadang-kadang yang berubah hanya level aturan, tapi budaya kita sehari-hari itu nggak berubah gitu. Tapi arahnya udah ke yang lebih positif sih.
0: Oke. Nah, tantangan utamanya nih Kak yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam mewujudkan lingkungan yang responsif gender itu apa aja Kak?
1: Ya, sebenarnya tantangannya di budaya sih Mbak. Karena memang kita hidup, saya bilang tadi, di lingkungan yang sangat patriarki sekali, di mana perempuan memang ditempatkan pada posisi-posisi yang sudah jelas gitu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Jadi ketika kita masuk ke lingkungan kampus, peran itu masih melekat. Misalnya nih saya nih ditanya, saya seorang dosen, pasti ditanya anaknya siapa yang jagain di rumah. Tapi pertanyaan tersebut tidak mungkin ditanyakan kepada seorang dosen laki-laki. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti hanya ditanyakan kepada dosen-dosen perempuan. Anaknya siapa di rumah yang jagain, siapa yang ngurusin. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya berakar dari budaya kita yang sangat patriarki itu. Kemudian ketika kita mau naik jabatan juga pasti yang ada hambatan-hambatan berbasis gender yang kita hadapi juga. Misalnya, aduh kalau mau jadi pimpinan jangan perempuan sih. Tapi ini cukup berbangga ya, Universitas Lampung dan kampus saya sebenarnya rektor saya perempuan, dekan saya juga perempuan, sudah dua periode ini perempuan. Tapi ya perlu diakui bahwa kita masih menghadapi hal-hal seperti itu. Misalnya untuk mahasiswa juga, ketika mau menjadi pimpinan sebuah organisasi itu pasti ada hambatan-hambatan yang didasari pada pelabelan gender, gender ini. Misalnya dia kan perempuan susah jadi pimpinan dan segala macam. Kemudian kita juga sebagai perempuan iki hambatan seperti fleksibilitas jam kerja, kita namanya perempuan juga harus nganter anak, harus ngurusin ini. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya masih jadi hambatan di kampus. Itu sih Mbak.
0: Oke. Lalu untuk peran dosen sendiri serta tenaga pendidik nih Kak dalam mendorong kesadaran gender di kalangan mahasiswa itu gimana tuh Kak perannya?
1: Kalau peran sebagai peran dosen ya, ini yang paling penting sih. Saya selalu mengupayakan diri saya menjadi role model bagi mahasiswa. Karena gimana pun dosen adalah teladan bagi mahasiswanya gitu. Jadi saya sebagai dosen mengupayakan supaya kebijakan-kebijakan yang saya berikan kepada mahasiswa, kemudian keseharian saya di kampus, kemudian riset-riset saya atau bagaimana cara saya memperlakukan mahasiswa, itu saya pasti masukkan elemen-elemen gender ini di dalamnya. Misalnya kalau mahasiswa perempuan, saya punya aturan kalau misalnya mahasiswa sakit itu harus memiliki surat sakit karena memang aturannya dari kampus seperti itu. Tapi perempuan bisa hadir karena sedang mengalami kram karena haid, biasanya saya akan memberikan izin untuk tidak hadir.
0: Okay.
1: Hal-hal seperti itu. Kemudian saya juga mengeluarkan riset-riset ya, beberapa riset yang terkait dengan gender, dan ini bersama teman-teman di FISIP juga sedang mau melakukan kajian untuk menuntut sebenarnya Unila untuk menyediakan ruang laktasi yang sampai hari ini belum ada di Unila. Bahkan di kantor pusatnya direktor sendiri pun masih belum ada ruang laktasi. Kita menuntut untuk diadakan ruang laktasi dan tempat penitipan anak oleh Unila karena memang sampai hari ini belum. Sebagai dosen mungkin itu yang bisa saya lakukan sih Mbak.
0: Nah, ada nggak sih Kak kaitan antara isu gender di kampus dengan perspektif hubungan internasional, misalnya dalam konteks kebijakan global atau juga perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia Kak?
1: Sebenarnya Indonesia sebagai sebuah negara sebenarnya sangat maju ya perspektif gendernya Mbak, bisa saya pastikan itu karena kita sudah meratifikasi konvensi tentang gender namanya CEDAW itu di tahun 1984, dan Indonesia juga cukup aktif menyerukan isu gender di forum-forum internasional seperti di ASEAN dan PBB. Beberapa kali utusan-utusan kita di PBB dan ASEAN mengangkat isu-isu tentang gender, dan hampir semua aturan-aturan nasional kita yang berkaitan dengan perempuan dan anak itu sebenarnya sudah berdasar pada CEDAW tadi saya bilang. Jadi sebenarnya sebagai sebuah negara kita sudah cukup maju dibandingkan negara-negara lain seperti itu. Kemudian sebenarnya Indonesia juga sampai hari ini untuk peratifikasian CEDAW-nya itu sudah masuk pada level yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Kita juga sudah memiliki hampir setiap daerah di Indonesia sudah melaksanakan SDGs, di mana SDGs itu juga sebenarnya adalah salah satu bentuk implementasi dari CEDAW, di mana ada di situ kesetaraan gender. Kita juga sudah cukup bagus sebenarnya dalam hal itu, dalam hal substansi sekali lagi saya bilang. Tapi yang masih menjadi tantangan sebenarnya adalah pada level-level strukturalnya. Seperti itu.
0: Baik. Nah, gimana nih kampus ini bisa memastikan bahwa mahasiswa ataupun staf ini punya akses nih yang setara terhadap kesempatan, fasilitas dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender, Kak?
1: Nah, sebenarnya Kementerian kan itu pendidikan tinggi sudah memberikan aturan ya melalui instruksi peraturan menteri di tahun 2021 dengan membentuk Satgas PPKS namanya. Ya. Tapi kemudian di tahun 2024 itu direvisi menjadi Satgas PPKPT namanya. Tapi secara garis besar sama sih untuk memberikan perlindungan terhadap mahasiswa yang tadinya hanya kekerasan seksual tapi kemudian diperluas menjadi bullying dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Jadi sebenarnya kampus sudah punya mekanisme untuk melindungi mahasiswa dari segala bentuk kekerasan. Hanya saja memang secara kelembagaan Satgas ini masih berada pada level pengumpulan pengaduan saja. Jadi ketika ada kasus diadukan baru diproses. Mungkin yang perlu saya berikan masukan ini sebenarnya termasuk kepada Satgas PPKPT-nya Utila adalah memberikan lebih banyak lagi sosialisasi kepada mahasiswa terkait dengan tindakan kekerasan yang berbasis gender dan tindakan bullying seperti itu.
0: Kak, mungkin bisa disampaikan seperti apa sih pandangan kakak nih mengenai efektivitas regulasi yang udah ada saat ini gitu kan ya, seperti Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam mendukung pengarusutamaan gender di kampus, Kak.
1: Sejauh ini sebenarnya kalau secara after effect ya, misalnya setelah kejadian, kita sudah cukup baik ya mendampingi mahasiswa dan segala macamnya. Hanya saja kan itu kan seperti minum obat setelah sakit gitu. Harusnya ada pencegahan yang lebih luas yang dilakukan oleh kampus, karena beberapa kasus itu sebenarnya tidak terlaporkan karena ada kecenderungan mahasiswa itu atau korban itu merasa takut atau malu karena masih terstigma oleh masyarakat. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan hanya tindakan penanganan kasus, tapi menurut saya kita harus berawal dari hulunya dulu, yaitu memerangi ya sikap-sikap budaya-budaya yang masih sangat patriarki.
0: Nah, Kak, ada nggak sih untuk langkah konkret nih yang bisa diambil oleh pimpinan dari universitas untuk memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender? Halo, Kak Hairunisa.
2: Halo.
0: Iya, masih bisa. Agak keputus tadi ini suaranya.
1: Iya, sorry.
0: Oke, kita lanjutin lagi obrolan kita ya, Kak ya. Mungkin bisa kembali disampaikan kepada pendengar kita, Kak. Ada nggak sih apa aja gitu kan ya langkah konkret yang bisa diambil nih oleh pimpinan universitas untuk memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender ini, Kak?
1: Saya sih berharapnya bukan hanya Unila ya, tapi semua lingkungan pendidikan, semua elemen pendidikan di Bandar Lampung atau di Indonesia itu lebih memasukkan perspektif gender terhadap pengambilan kebijakan. Misalnya dengan dibuatnya ruang laktasi saja deh, ruang laktasi, kemudian penitipan anak, kemudian lebih mempermudah cuti hamil, cuti melahirkan. Ini sebenarnya bukan hanya perempuan ya, gender ini, tapi kepada para bapak juga. Kita belum pernah mendengar para bapak ini mengajukan cuti pasca melahirkan kan, karena biasanya perempuan yang mengambil cuti ini. Tapi sebenarnya dari perspektif gender, bahkan dari peraturan internasionalnya, sebenarnya laki-laki pun berhak mengambil cuti kehamilan sampai 2 tahun loh Mbak. Itu karena memang itu memang karena kan yang punya anak bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, tapi itu belum bisa kita nikmati sebagai warga kampus karena perempuan saja hanya memiliki 3 bulan untuk cuti dan setelahnya harus kembali ke kampus. Jadi hal-hal seperti ini harusnya dipikirkan oleh pimpinan universitas bagaimana menghadirkan kebijakan yang lebih ramah terhadap bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki seperti itu. Okay, berdasarkan baik. Kebutuhan gendernya, berdasarkan kebutuhannya gitu.
0: Oke, terakhir nih Kak, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan terhadap masa depan pengarusutamaan gender di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia nih Kak, silakan.
1: Harapan saya pengarusutamaan gender ini terus berkembang ya. Bukan lagi menjadi syarat-syarat untuk akreditasi, bukan lagi hanya menjadi syarat untuk pendirian sebuah instansi atau apa, tapi menjadi budaya yang melekat dalam keseharian kampus, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan administrasi aja. Dan kita harus lebih jujur dan terbuka terhadap terhadap kritik-kritik yang disampaikan kepada kita terkait pemenuhan hak-hak gender ini, pemenuhan kebutuhan gender ini. Kita misalnya kalau dituntut, ini Unila sekelas kampus, Unila sebesar Unila kok tidak punya ruang laktasi, jangan beralasan yang aneh-aneh, tapi hal tersebut, semua kritik yang masuk dengan baik pasti saya rasa, apalagi disertai dengan riset ya, pengaruh utama gender saya yakin bisa memberi dampak nyata dan bisa dirasakan langsung dalam keseharian semua warga kampus, terutamanya Unila.
0: Oke, baik. Ini terima kasih banyak ya Kak Heruni, saya udah meluangkan waktu untuk berbagi informasi pengetahuan untuk pendengar kita di siang hari ini. Sukses selalu Kak, selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih RRI Pro.
0: Oke, pendengar, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Ibu dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung. Ada Kak Hairunisa Simbolon SIPMA, pendengar. Dan kita tadi udah ngobrol bersama beliau tentang obrolan kita tadi tentang pengarusutamaan gender di lingkungan kampus, pendengar. Ya, mudah-mudahan kesetaraan gender ini bisa diwujudkan ya, bahkan juga di lingkungan kampus, pendengar. Dan kami akan masih terus menemani Anda siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau dilok sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merah udah mobil, lagi, Le.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

direkam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Ayo ge, pada move on ya. Untuk Anda nih semuanya yang hari ini belum bisa move on dengan liburan kemarin gitu kan ya. Kerjanya males-malesan deh karena mau belum move on ya. Ya dong, ya udah. Nanti sebentar lagi kita akan ketemu waktu weekend ya, bisa liburan lagi. Dan sekarang harus semangat dulu untuk bekerja, untuk beraktivitas. Dan masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda pendengar. Kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda nih. Satu informasi di mana RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara ini akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001, atau Anda juga bisa follow Instagram kami ya di @rribandarlampung. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat lagi kita juga akan bergabung nih bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game, obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis

2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, dia menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Khalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Khalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Khalobah. Khalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Khalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Not rely too much on power. So, yeah, probably that.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandes kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandes, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandes

0: perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
1: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
0: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
1: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
0: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional. Dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

Ya, harus optimis ya pendengar kalau besok akan lebih bahagia ya, seperti The Massive featuring Ariel Giring nih dan kawan-kawan nih yang selalu mengatakan esok pasti bahagia. Ya dong, harus optimis dulu yang pasti ya. Dan pendengar masih menemani Anda di siang hari ini melalui gelombang radio 90,9 FM. Kami masih menemani Anda dalam Lampung siang ini. Pendengar, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung ini masih menjadi perhatian serius hingga akhir Juli 2026. Tercatat ada sebanyak 122 kasus kekerasan terhadap anak, pendengar, yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas PPPA Kota Bandar Lampung. Dari jumlah itu pendengar, 89 kasus adalah kekerasan seksual atau pencabulan, sehingga menjadi jenis kekerasan yang paling dominan terjadi terhadap anak. Dan selain kekerasan seksual, Dinas PPPA juga mencatat 20 kasus kekerasan fisik, 3 kasus perdagangan orang, 3 kasus penelantaran anak, 3 kasus perundungan, serta 4 kasus yang membutuhkan layanan konseling. Dan jika digabungkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, jumlah kasus yang tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 250 kasus. Tingginya angka ini pendengar mendorong pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan anak melalui berbagai lingkungan yang dekat dengan masyarakat, mulai dari sekolah, kecamatan, puskesmas, organisasi perangkat daerah, hingga jejaring lintas sektor. Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, Mariamah, mengatakan upaya pencegahan kini tidak hanya menyasar pada perempuan dan anak, tetapi juga laki-laki. Hal ini dilakukan karena mayoritas pelaku dalam kasus yang ditangani adalah laki-laki. Menurutnya pendengar, edukasi mengenai pencegahan kekerasan ini perlu diberikan sejak dini dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, baik di dalam keluarga ataupun di lingkungan sosial. Selain edukasi, penguatan ketahanan keluarga juga menjadi perhatian. Dinas PPPA menemukan ada sejumlah korban berasal dari keluarga yang mengalami perceraian atau dibesarkan oleh orang tua tunggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak ini tidak hanya dibutuhkan penanganan ketika kekerasan terjadi, pendengar, tetapi juga membutuhkan keluarga yang kuat dan lingkungan sosial yang mampu memberikan rasa aman kepada anak. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga terus diperkuat, pendengar, termasuk dengan kepolisian dan pengadilan agama sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Sementara itu, masyarakat menilai perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Orang tua diharap kan lebih memperhatikan pergaulan dan kondisi anak, sementara masyarakat didorong untuk tidak diam apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, pendengar, penguatan edukasi ketahanan keluarga serta kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat ini menjadi langkah penting untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi. Dan tentunya upaya ini diharapkan akan mampu ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan ramah bagi anak-anak di Kota Bandar Lampung. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: siang untuk Anda nih pendengar. Kami kembali menemani Anda dalam acara Seruit ya. Tentunya di siang hari ini menemani Anda yang sedang mencari gitu kan ya. Kira-kira apa sih makan siang yang enak, atau mungkin juga saat ini lagi bingung gitu kan ya. Mau kemana makan siangnya? Ya udah deh. Sambil menemani Anda yang lagi bingung mungkin nih, saat ini kami hadir dalam Seruit siang seru bersama Pro 1 pendengar. Kita akan ngobrol tentang peran generasi muda dalam melestarikan arsitektur lamban langgah ya. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kak Marlian Adi Saputra SPD yang merupakan pelaksana program fasilitas Permajuan Kebudayaan Batch 2025 Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Bengkulu dan Lampung. Kita langsung aja sapa Kak Marliani. Halo, selamat siang Kak Marlian.
1: Halo, selamat siang Kakak.
0: Iya, gimana kabarnya siang hari ini Kak?
1: Alhamdulillah, baik yang di sini, gimana yang di sana?
0: Alhamdulillah, yang di sini juga sehat-sehat aja. Udah makan siang belum nih Kak?
1: Aduh, alhamdulillah sudah nih Kak. Apakah
0: sudah Seruit ya? Seruit ya. Ini makanan khas Lampung yang pastinya selalu dikangenin kalau kita lagi pergi jauh ya Kak ya. Oke, Kakak, kita ngobrol nih ya tentang peran generasi muda dalam melestarikan arsitektur lamban langgak nih. Mungkin di awal obrolan kita bisa diberitahu dulu kepada pendengar kita, apa sih maksudnya arsitektur lamban langgak, dan juga apa nih yang ngebedain dari arsitektur tradisional lainnya Kak?
1: Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izin perkenalan dulu ya Kak ya.
0: Boleh. Silakan.
1: Oke, perkenalan ini aku awali sama Segata nih Kak. Okay. Segata itu pantun tradisionalnya orang Lampung. Jadi buat semuanya selamat siang. Terus Segatanya, di Lampung talam wat kayu haka, talo bedegum buhenta ketipung. Terimalah salam saing halimpuha, salam hanggum ni ulun Lampung. Tabi pun.
0: Ya pun.
1: Semuanya perkenalkan, saya Marlian Adi Saputra, biasa dipanggil Lian, dan saya merupakan salah satu dari penerima pendanaan Batch 2 tahun 2025 tentang pelaksana pemajuan kebudayaan wilayah 7 Bengkulu dan juga Lampung. Jadi kalau berbicara tentang arsitektur lamban langgak, itu memang sebuah rumah tradisional masyarakat Provinsi Lampung Kakak. Jadi kalau untuk perbedaannya sendiri itu terletak pada arsitekturnya nih. Jadi mulai dari depan sampai belakang itu dia tuh ada yang namanya arsitektur khususnya. Mulai dari tangga, ada yang namanya lapang, ada lebingnya di situ, yang dia itu memang ada fungsi dari masing-masing tiap bagian rumahnya itu. Dan lamban langgak sendiri itu sebutan untuk rumah masyarakat Lampung yang ada di daerah pesisir seperti Tanggamus contohnya. Dia tuh berupa rumah panggung atau kita sebut juga langgah. Jadi langgah dalam bahasa Lampung itu artinya rumah tinggi Kakak. Jadi dia tuh nggak langsung nempel ke tanah nih, jadi ada space buat panggungnya, begitu dia.
0: Oke. Nah Kak, nilai-nilai budaya nih yang terkandung dalam arsitektur lamban langgah ini nih apa aja sih Kak?
1: Oke, jadi kalau untuk nilai-nilai budayanya banyak sekali sih Kak. Jadi memang lamban langgak ini kan kalau dari sejarahnya nih ya, itu memang turun-temurun nih dari nenek moyang kita dulu. Jadi banyak fungsi Kak. Jadi kenapa dibuat lamban panggung atau lamban langgak, itu lamban tinggi? Karena kan pada zaman dahulu itu untuk menghindari satu dari binatang buas Kakak. Jadi kalau dahulu itu kan ya, namanya di Lampung itu belum seperti sekarang ya ramenya. Jadi dengan membuka hutan yang baru, akhirnya membuat perlindungan atau rumah yang tinggi itu satu untuk menghindari dari binatang buas tadi. Itu yang satu nilai yang terkandung. Yang kedua juga, karena pada zaman dahulu juga menurut data dari BPS juga, untuk sekarang juga ini Tanggamus itu termasuk daerah yang rawan bencana banjir. Jadi udah dari zaman dahulu kan banyak sungai-sungai besar ya. Jadi pada zaman dahulu juga tuh udah mulai nih berpikir nenek moyang kita gimana caranya untuk melindungi dari bencana banjir juga. Yang kedua, yang ketiga juga banyak arsitektur berornamenkan hiasan Lampung seperti tapis dan lain sebagainya. Jadi pokoknya kalau udah ke Lampung ketemu rumah panggung itu merupakan sebuah identitas atau simbol kalau kita udah sampai di negeri Lampung itu sendiri.
0: Oke, baik. Ini memang artistik banget ya kalau kita ngelihat lambang langgak ya. Dan kalau sekarang mungkin kalau misalkan kita mau ngelihat lambang langgak ini, kita harus pergi ke suatu kabupaten dulu gitu Kak ya, baru kita bisa lihat banyak gitu ya ada lambang langgak ya. Walaupun sebenarnya di Kota Bandar Lampung juga masih ada ya Kak ya, tapi bisa dihitung dengan tangan gitu ya keberadaan dari lambang langgak ini ya Kak ya. Oke. Nah, Kak, kenapa sih Kak arsitektur dari lambang langgak ini penting nih untuk dilestarikan di tengah perkembangan zaman saat ini Kak?
1: Betul sekali. Oke. Jadi kenapa sih Kak kita penting dilestarikan? Karena satu, itu tuh sebagai warisan kita, warisan leluhur kita orang Lampung. Jadi jangan sampai punah nih. Karena kalau punah, satu, generasi muda kita itu atau generasi selanjutnya itu enggak bakal bisa ngelihat nih, oh ini tuh yang namanya rumah panggung. Oh ini tuh lambang langgak itu. Jadi satu, untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri kepada generasi selanjutnya. Yang kedua juga, itu tuh sebagai objek wisata juga bisa nih. Mm-hmm. Karena ternyata orang-orang dari luar tuh udah banyak nih yang mulai nulis-nulis artikel, yang mulai ngeliput video tentang keunikan arsitektur dari rumah panggung itu sendiri. Jadi selain untuk melestarikan kebudayaan, meneruskan ke generasi selanjutnya, sebagai objek potensi pariwisata juga sebenarnya dia ada. Yang selanjutnya juga kita tuh menghargai warisan leluhur tentunya, karena kita hidup berdampingan, hidup dari leluhur kita. Jadi alangkah baiknya kita selalu menghargai peninggalan-peninggalan leluhur kita gitu. Mm-hmm. Kak.
0: Oke. Nah, kira-kira ada enggak sih Kak perubahan nih yang terjadi pada bentuk, fungsi atau juga penggunaan dari lambang langgak di masa lalu dengan masa sekarang, Kak?
1: Oke, kalau untuk perubahan pasti ada ya Kak ya, namanya perkembangan zaman. Jadi untuk masyarakat sekarang juga sudah mulai mengikuti gitu dengan zaman yang ada. Jadi kayak misalnya contohnya, kalau lambang langgak di tanggamu sih ya, khususnya ya, itu kalau zaman dahulu tuh nggak ada nih kalau yang bawahnya tuh di semen atau dibuat hunian juga gitu. Jadi dia tuh full memang panggung, di bawahnya tuh full ngeplong gitu Kak. Nah kalau sekarang itu mulai udah ada nih beberapa rumah yang direnovasi lah ya bahasanya gitu. Jadi untuk kepentingan yang lain juga. Tapi kalau untuk fungsi, terus untuk kegunaan, overall dia sama Kak. Cuma memang ada beberapa bagian yang direnovasi mengikuti dengan perkembangan zaman yang sekarang. Okay. Tapi kalau untuk fungsi itu dia masih sama sebagai rumah tradisional orang Lampung dan sebagai identitas budayanya orang Lampung.
0: Baik. Nah, berdasarkan dari pengamatan Kakak hingga saat ini nih Kak, sejauh mana sih generasi muda saat ini mengenal dan juga memahami lambang langgak ini sebagai bagian dari warisan budaya Kak?
1: Oke, kalau dari aku sebagai contoh generasi muda juga gitu ya, menurut aku tuh masih minim sekali sih Kak. Makanya kemarin waktu ada acara yang kita alhamdulillah didanai oleh pemerintah gitu ya, sangat antusias nih Kak, dari mulai masyarakat, tetua pemudanya, terus tokoh adat, generasi muda juga, oh ini tuh lambang langgak gitu, oh ini tuh yang namanya fungsinya, terus juga bagaimana bentuknya. Jadi kalau emang untuk kesadaran kita tuh masih minim Kakak, makanya berharapnya semoga dengan acara yang diadakan kemarin itu bisa menggerakkan kembali nih motivasi generasi muda untuk tetap melestarikan, terutama melestarikan arsitektur kita yaitu lambang langgak tadi.
0: Oke. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, gimana sih Kak caranya nih untuk mengenalkan lambang langgak ini kepada generasi muda nih dengan pendekatan yang pastinya sesuai ya dengan perkembangan zaman saat ini Kak?
1: Oke, kalau dari aku terutama tadi kayak yang Kakak bilang itu tentang generasi muda dan juga perkembangan zaman. Jadi kuncinya itu sebenarnya cuma satu sih, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan warisan budaya yang ada. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial Kak, yang paling penting itu. Karena sekarang semua bermain media sosial, betul ya Kak ya?
0: Benar.
1: Iya, mulai dari generasi yang muda, yang menengah, tua juga, dia semua main sosial media seperti TikTok, Instagram. Makanya saya juga udah ada nih Kak, akun Instagram khusus untuk lambang langgak. Jadi beberapa updatean ada di situ gitu. Terus juga mungkin bahas-bahas tentang konten edukasi ada di situ. Jadi dengan adanya konten yang kita sebarkan, harapannya dapat tersebar ke masyarakat luas nih, dapat mengenalkan. Akhirnya dari kita kenal, oh kita sayang sama rumah kita. Setelah kita sayang, oh kita harus jaga nih rumah kita. Gitu. Jadi yang pertama tentang harus mengenalkan dulu nih kepada masyarakat. Bisa dengan cara konten tadi itu, Kak.
0: Oke, jadi bisa dibilang nih sosial media ataupun juga konten ini sangat besar sekali ya pengaruhnya kepada masyarakat ya, Kak.
1: Betul, karena di zaman sekarang tadi kakak bilang juga semua main media sosial.
0: Lalu gimana dengan ya silakan Kak.
1: Iya, jangkauannya luas gitu kan, nggak cuma terpaku sama satu daerah, dua daerah, bahkan kan internasional ya. Kalau misalnya kita buat konten di Instagram atau di TikTok, dan harapannya kan tadi bisa tersalurkan ke masyarakat, mengenalkan, menyayangi, akhirnya menjaga warisan kita bersama.
0: Oke, nah lalu Kak gimana peran dari sekolah ataupun juga lembaga pendidikan untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap lamban langgak untuk saat ini, Kak?
1: Kalau untuk saat ini, kalau menurut saya, pengalaman saya juga sih Kak, selama sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA itu masih kurang sekali sih Kak. Jadi kalau di sekolah itu terpaku dengan teori mungkin ya Kak ya, terpaku teori yang ada di buku paket mungkin, atau memang kurikulum yang ada. Sebenarnya untuk pesan juga untuk guru-guru di lembaga sekolah khususnya itu bisa kita tutur gitu. Oh ini loh rumah kita, oh ini loh yang namanya lamban langgak gitu. Sesekali diajak keluar sekolah juga boleh sebenarnya. Jadi kalau untuk sekarang memang masih minim, dan harapannya kedepannya dengan konten tadi mungkin Kak bisa dengan video atau dengan tur langsung ke lamban langgak itu bisa meningkatkan kembali nih kepedulian kita, mulai dari anak-anak, usia remaja sampai dewasanya ke warisan budaya kita.
0: Oke, nah Kak, kalau kita ngelihat nih kondisi generasi muda saat ini Kak ya, menurut Kakak, apakah generasi muda ini bisa sih Kak dilibatkan secara langsung dalam proses perawatan atau juga pemugaran lamban langgak Kak?
1: Oke, kalau misalnya bisa, ditanya bisa atau enggak, pasti bisa Kak. Pasti bisa, cuman memang belum banyak generasi muda yang sadar nih akan warisan budaya tadi. Makanya itu dari kita yang sadar, pelan-pelan mengajak teman satu, teman dua, nanti akhirnya kan bisa banyak gitu ya. Memang dia gak bisa langsung sekaligus nih, kalau misalnya oh kita mau nih, kita rawat bareng-bareng nih, oh kita buat konten bareng-bareng nih, gak bisa. Kita harus pendekatannya lebih mendalam lagi. Kita ngobrol dulu, kita kenali dulu dengan teman-teman kita. Jadi satu teman ngajak teman lain, akhirnya nanti bergabung jadi satu komunitas pecinta budaya tadi. Okay. Harapannya gitu Kak.
0: Kak, sekarang ini kan banyak banget sih komunitas-komunitas atau juga organisasi kepemudaan nih Kak ya. Nah, gimana menurut Kakak peran dari komunitas atau organisasi kepemudaan saat ini untuk mendukung pelestarian dari lamban langgak ini Kak?
1: Oke, kalau sebenarnya peran organisasi terus komunitas, contohnya di tempat saya tuh ada kayak yang namanya tuh Muli Mekanai ya Kak ya. Kita, dan saya juga itu tergabung dalam ikatan Muli Mekanai Kabupaten Tanggamus. Sebenarnya kalau untuk komunitas sendiri tuh sudah cukup terbuka gitu dengan apa ya, penjagaan warisan. Cuma memang kita itu ada keterbatasan di dana tadi Kak. Jadi kalaupun kita mau inisiasi nih ya, itu agak sedikit susah, karena kalau misalnya mau terjun langsung ke lapangan, satu ada satu dia terbatas dana, terus yang kedua juga terbatas dari humannya juga, manusianya gitu. Tapi kalau misalnya untuk komunitas itu sudah cukup dan harus dikembangkan aja sih Kak sebenarnya.
0: Oke, baik. Nah Kak, kalau ngomong soal pelestarian lambang langgak lagi nih ya, pastinya dana ini memang jadi permasalahan yang cukup krusial bisa dibilang gitu kan ya. Nah kira-kira hal apa sih yang ngebuat gitu kan ya Kakak dan juga komunitas Kakak nih yang mungkin ngerasa ah ini kesulitannya di dana nih untuk melestarikan lamban langgak nih, tapi hingga saat ini masih tetap semangat itu untuk melestarikan dan juga mengenalkan dari lamban langgak ini, kira-kira apa sih yang menjadi motivasinya Kak?
1: Oke, jadi kalau untuk motivasi yang pertama tentu kesadaran dari diri sendiri juga sih Kak ya awalnya, karena melihat udah banyak banget nih rumah-rumah panggung kita atau lamban langgak kita yang mulai dirubuhkan gitu, karena akhirnya diganti dengan rumah-rumah yang permanen seperti sekarang. Jadi kan takutnya tadi Kak, kalau misalnya sampai rumah kita hilang, rumah kita itu udah gak ada lagi, yang kita biarkan aja itu nanti berakibat ke generasi selanjutnya. Mm-hmm. Itu nggak bakal bisa ngelihat nih, oh ini tuh yang namanya Raman Langgak gitu, oh ini tuh yang namanya rumah panggung. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu, saya dan tim itu bertekad untuk gimana caranya nih kita mulai hal-hal kecil dulu nih, mulai promosi dulu yang tanpa biaya gitu kan, mulai-mulai buat perkenalan konten dulu, yang akhirnya kita buat proposal pada pendanaan kemarin tuh diakses oleh pemerintah dari Kementerian Kebudayaannya. Seneng banget kan ya dapet dana gitu, akhirnya kita bisa membuat sebuah acara yang melibatkan tokoh adat, dinas pariwisata juga, dinas kebudayaan, bahkan dari pihak BPK wilayah 7 Bengkulu Lampung juga datang gitu pada saat kemarin. Jadi akhirnya membuat satu ruang diskusi gimana caranya untuk tetap melestarikan, yang harapannya mulai dari kegiatan kecil itu dapat berkelanjutan ke depannya.
0: Oke.
1: Jadi khawatiran aja sebenarnya awalnya, kayak sayang nih gitu, ini loh rumah kita, ini kan tempat tinggal kita bersama, jadi kalau misalnya hilang alangkah sayangnya gitu.
0: Oke. Nah, Kak, di tahun 2025 lalu kan Kakak sebagai pelaksana dari program fasilitas pemajuan kebudayaan batch 2 tahun 2025 ya, Kak ya. Mungkin bisa diceritakan nih, Kak, apa aja sih yang dilakukan pada saat itu gitu kan ya. Pengalaman-pengalaman serunya mungkin bisa di-share kembali kepada pendengar kita di siang hari ini. Silakan, Kak.
1: Oke, siap. Terima kasih. Jadi flashback sedikit ya, Kak ya. Untuk cerita awalnya itu memang saya tuh kan aktif di kampus ya, kayak sebelumnya mengikuti program kreativitas mahasiswa atau PKM dari Kemendikbudristekdikti tahun 2024 sebelumnya. Proposalnya itu memang sebenarnya sudah saya ajukan ke pemerintah kotanya, namun waktu tahun 2024 itu belum di ACC gitu, kayak belum dapat pendanaan. Akhirnya tahun 2025 pas sekali dengan programnya dibuka dari BPK wilayah 7-nya, saya dan tim mencoba kembali untuk mengajukan proposal yang sama, namun setelah direvisi dan juga dibimbing oleh dosen-dosen juga. Jadi setelah proposal itu di ACC, alhamdulillah dapat dana, itu mulai nih kita mulai wirawiri ke dinas kebudayaan, terus ke dinas pariwisata, terus ke toko adat juga di kampung, karena waktu itu kebetulan acaranya tuh di desa saya, Kak, di Pekon Ras, Kecamatan Semangat, Kabupaten Tanggamus, tanggal 20-21, kita 2 hari nih acaranya. Jadi pokoknya mulai dari persiapan itu full 1 bulan, kita prepare dari tempat, terus dari materi, pemateri, terus dekorasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Jadi pas hari H, itu ada hal yang mengejutkan sih. Memang kan dari BPK-nya kita undang ya, Kak ya, tapi kita tuh nggak expect kalau beliau bakal datang gitu, Kak, perwakilannya. Jadi heboh tuh satu kampung ceritanya. Oh ini dari Bengkulu nih gitu kan. Jadi ramai tuh akhirnya. Jadi heboh di situ, ibu-ibunya heboh, terus tokoh-tokoh agamanya heboh, tokoh adat juga setelah dari BPK itu datang. Jadi akhirnya disambut segala macam acara, alhamdulillah lancar sekali acaranya dan mendapatkan respon yang sangat positif gitu kan dari masyarakat sekitar juga. Terus akhirnya setelah selesai 2 hari, jadi hari pertama itu full yang diskusinya, untuk hari keduanya kita itu lebih fokus terhadap arsitekturnya nih, mulai dari pembuatan miniatur Laman Langgaknya sampai ke diskusi forum terbuka juga.
0: Okay.
1: Pokoknya seru tadi ya.
0: Ini mungkin bisa share juga nih tentang apa sih yang bisa gitu ya untuk pendengar kita di luar sana saat ini yang sedang mendengarkan kita, mungkin bisa dikasih tips-tipsnya, Kak. Gimana sih caranya bisa seperti Kakak nih, bisa jadi duta bahasa Provinsi Lampung di tahun 2025, lalu juga jadi juara 2 Mekanai Kabupaten Tanggamus juga ya. Lalu juga kalau enggak salah Kakak juga lolos ya pendanaan program mahasiswa kewirausahaan Universitas Lampung di tahun 2023, pernah juga jadi juara lomba solo song, lalu juga pernah jadi juara 2 juga untuk lomba solo song genre award Universitas Muhammadiyah Lampung gitu kan ya. Jadi bisa dibilang ini prestasinya banyak banget. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan supaya punya banyak prestasi seperti ini, mungkin juga nanti bisa menginspirasi untuk pendengar kita di luar sana, Kak. Silakan.
1: Oke, terima kasih, Kakak. Kayaknya berlebihan deh kalau misalnya banyak banget gitu ya.
0: Ini banyak, Kak.
1: Tips dari aku, mungkin kita sharing juga sama-sama ya. Yang pertama itu kita tuh harus ngelihat kesempatan sih. Jadi kalau misalnya di situ ada kesempatan, kita harus coba. masalah menang kalah itu pikir nanti gitu. Yang penting ada kesempatan, kita berani coba dulu. Mm-hmm. Nah, jadi kalau ada kesempatan kita ambil dulu kesempatan itu. Next hasilnya gimana itu pikir nanti. Itu satu. Yang kedua, kita harus melihat teknologi dong. Okay. Karena di zaman sekarang kita nggak bisa kalau misalnya terlalu acuh dengan teknologi sekarang. Kita harus melihat teknologi, update berita terbaru. Dari berita-berita terbaru itu nanti akan ada informasi-informasi yang di situ pasti ada kesempatan untuk kita masuk ke peluang-peluang barunya. Dan yang ketiga juga, kita harus yakin dengan diri sendiri tentunya, kakak. Mm-hmm. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya kita ngandelin orang lain, dia aja deh. Kita lebih ke kalau dia bisa, aku juga harus bisa gitu. Jadi percaya dengan kemampuan diri sendiri. Dan yang terakhirnya tentu restu orang tua sama berdoa dengan Tuhan ya kak ya.
0: Mm-hmm, okay. Nah ini yang penting harus digarisbawahi ya, restu dari orang tua gitu kan ya. Dan juga berserah kepada Tuhan. Yang penting usaha dulu ya kak ya. Kalau gak usaha itu gawat ya kak.
1: Bener.
0: Kalau udah usaha dan Tuhan juga merestuin, mudah-mudahan bisa berprestasi ya kak ya. Okay deh. Nah kak, kalau menurut kakak nih, apa sih yang akan terjadi kalau misalkan generasi muda ini tidak lagi punya kepedulian terhadap keberadaan lamban langgah kak?
1: Oke, jadi kalau menurut saya yang akan terjadi itu, satu, kita tuh akan kehilangan identitas kak. Hmm. Jadi udah gak tahu tuh kita tuh orang apa, kita tuh punya apa. Jadi kalau misalnya sampai hilang, kita tuh kayak ibaratnya tuh gak punya identitas lagi. Pokoknya ya udah, kita hidup sekadar hidup aja, gak punya pegangan. Mm-mm. Oh kamu tuh gak punya cerita nanti di masa depan. Sama yang paling penting tuh, kita tuh gak punya simbol kebanggaannya dari masyarakat Lampung itu sendiri. Yang kedua juga, kita tuh pasti akan tertinggal dengan orang-orang lain atau dengan suku lain yang masih tetap menjaga warisan budaya mereka. Yang akhirnya kita akan semakin tersingkirkan, kita akan semakin terpinggirkan, karena kita tidak mempunyai satu hal yang dapat kita banggakan, yaitu warisan budaya tadi. Itu yang paling penting sih.
0: Oke, baik kak. Nah mungkin terakhir nih kak, sebelum kita akhiri obrolan kita di siang hari ini ya kak ya, mungkin ada pesan atau juga ada ajakan nih kak kepada generasi muda, supaya generasi muda kita nih mau ikut mengambil peran dalam melestarikan arsitektur lamban langgah ini kak.
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk pesan buat generasi muda ya, saya juga generasi muda gitu kan. Yang pertama tentu kita ayo sama-sama mengenalkan, menyayangi dan juga menjaga. Kunci dari tiga itu, kita tuh harus bangga dulu deh gitu dengan apa yang kita punya. Jangan malu, kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Salah satunya itu lamban kita atau rumah kita, lamban langgah. Jadi kalau kita udah merasa punya, kita merasa bangga, pasti dalam diri kita tuh akan tercetus tiga tadi tuh, mulai dari mengenalkan, menyayangi dan juga menjaga warisan budaya itu sendiri. Pokoknya jangan sampai kita itu ngerasa, ah saya malu nih punya rumah kayak gini, gak kayak punya rumah orang lain. Itu jangan sampai kita punya pikiran kayak gitu. Jadi yang pertama kita harus bangga, selanjutnya kita pasti akan mengenalkan, menyayangi dan juga menjaga warisan budaya kita. Jadi kita sama-sama menjaga, menyayangi dan juga mewariskan budaya kita. Gitu kak.
0: Baik, terima kasih banyak ya Kak Marlin. Ini sudah berbagi informasi, berbagi semangat, motivasi juga ya untuk pendengar kita di rumah saat ini. Kak, mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu buat kakak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kak ya. Iya, halo.
1: Halo kak ya.
0: Oke, terima kasih ya kak ya, sudah berbagi informasi dan motivasi di siang hari ini. Tetap semangat ya kak, sukses selalu. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kembali kasih kakak, sehat selalu ya, ya.
0: Iya, terima kasih buat Kak Marlin Adi Saputra SPD ya. Dan pendengar, itu tadi ya yang disampaikan oleh Kak Marlin, bahwa pelestarian arsitektur lamban langgah ini bukan sekedar untuk menjaga bangunan tradisional aja nih, tapi juga untuk mempertahankan nilai identitas dan jati diri budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pastinya di tengah perkembangan zaman saat ini, generasi muda punya peran penting ya, melalui edukasi, pemanfaatan teknologi, serta juga kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah, supaya Lamban Langgak akan tetap dikenal dan relevan pendengar. Dan seperti yang disampaikan tadi juga oleh Kak Marlin Adi Saputra SPD ya, bahwa pelestarian budaya ini membutuhkan keterlibatan bersama, khususnya para generasi muda sebagai penerus kebudayaan. Karena itu, mengenal, mencintai, dan melestarikan Lambang Langgak menjadi langkah penting agar warisan budaya ini tetap hidup dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Kak Marlin ya akan bermanfaat untuk kita semua pendengar. Tentunya kami akan masih terus menemani Anda di siang hari ini pendengar. Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung Siang. Kami akan temani kembali ruang dengar Anda, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu menemani aktivitas Anda di siang hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti itu terjaga kerahasiaannya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan.
2: Mei kita kontrak, ada yang di bulan Mei, ada yang di bulan Juni, yang terakhir di bulan Juli terakhir. Untuk yang pertama kali, yang 30 paket pertama.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan maksimal dengan dukungan seluruh masyarakat. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha terbuka untuk memberikan data kepada petugas sensus. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan maksimal dengan dukungan dari seluruh masyarakat. Ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha terbuka untuk memberikan data kepada petugas sensus. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak untuk data terbuka karena ini tidak.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung terus menunjukkan progres. Hingga awal Agustus 2026, pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Lampung telah mencapai sekitar 88%. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut mensukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi secara terbuka dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, kelengkapan dan keakuratan data sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Ia menegaskan data yang dihimpun dalam sensus ekonomi tidak semata-mata menjadi angka statistik, tetapi menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Mirza mengatakan data yang lengkap dan akurat dibutuhkan pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ia berharap hasil sensus ekonomi 2026 nantinya dapat membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang tidak hanya tinggi, tetapi juga memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat. Sementara itu, BPS Provinsi Lampung mencatat progres pendataan SE 2026 telah mencapai sekitar 88%. BPS menargetkan cakupan pendataan dapat mencapai 100% pada 17 Agustus 2026, meskipun masa pelaksanaan sensus berlangsung hingga akhir Agustus.
1: Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak untuk data terbuka karena ini tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti itu terjaga kerahasiaannya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pembangunan, pro pertumbuhan, pro pendidikan dan inklusivitas ya. Itu berarti kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus ke depan maju, baik, tumbuh, tapi inklusif, efek berdampak langsung kepada seluruh masyarakat.
3: Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution sebelumnya menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat. Sebagian warga maupun pelaku usaha masih khawatir data yang diberikan berkaitan dengan perpajakan. BPS menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pemeriksaan atau kepentingan perpajakan. Data yang dihimpun digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaan responden dijamin sesuai ketentuan perundang-undangan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang progres rata-rata pembangunan jalan di Lampung capai 30% yang berhasil dihimpun tim liputan.
4: Saya Sinta, kalau menurut saya pembangunan jalan di kampung ini cukup bagus, karena akhirnya jalan yang selama ini kurang nyaman mulai diperbaiki. Memang sekarang progresnya baru sekitar 30%, jadi masih belum kelihatan hasilnya. Tapi yang penting pembangunan sudah berjalan, harapan saya sih pengerjaannya bisa terus dilanjutkan sampai selesai. Supaya warga nanti bisa lebih mudah beraktivitas dan tidak terganggu lagi dengan kondisi jalan yang rusak.
5: Saya Citra,
4: Kalau saya melihat progres 30% ini masih cukup lambat, apalagi masyarakat sudah lama menunggu jalan diperbaiki. Kondisi jalan yang kurang bagus tentunya cukup mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Kami berharap pembangunan ini jangan hanya dimulai saja, tetapi benar-benar diselesaikan sampai tuntas. Kalau bisa, pengerjaannya dipercepat ya, tentunya masyarakat akan lebih senang dan bisa segera menikmati jalan yang lebih layak.
0: Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung mencatat progres rata-rata pembangunan jalan pada 2026 telah mencapai sekitar 30%. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
5: Cuman yang kalau yang baru kemarin, baru kontrak kemarin, itu progresnya masih...
6: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung memastikan pelaksanaan program perbaikan jalan provinsi tahun anggaran 2026 terus berjalan sesuai target. Hingga akhir Juli 2026, progres fisik pekerjaan secara keseluruhan telah mencapai rata-rata sekitar 30%. Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufikullah, mengatakan capaian tersebut merupakan progres agregat dari seluruh paket pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung. Menurutnya, pada 2026 terdapat 62 paket pekerjaan yang dilakukan melalui 3 tahap proses lelang. Dia menjelaskan, tahap pertama terdiri dari 30 paket, tahap kedua sebanyak 25 paket, sedangkan sisanya dilelang pada tahap ketiga. Meski demikian, Taufikullah memastikan pihaknya terus mendorong percepatan pelaksanaan seluruh paket pekerjaan, terutama proyek-proyek yang dibiayai melalui skema pinjaman daerah yang ditarget pada September hingga Oktober mendatang. Akan ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan profesional handover atau PHO.
5: Kita ada 62 paket.

Bagian ruas jalan, pekerjaan telah menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan ada progres pengerjaannya yang hampir selesai secara keseluruhan. Di tengah percepatan infrastruktur dan pengembangan, BMBK mengakui terdapat tantangan yang dihadapi para kontraktor, yakni meningkatnya harga solar industri yang digunakan untuk mengoperasikan alat berat. Kenaikan harga BBM industri dipicu fluktuasi harga minyak dunia akibat konflik geopolitik internasional, sehingga berdampak terhadap biaya operasional pelaksanaan proyek. Kendati begitu, seluruh pekerjaan tetap berjalan lantaran telah terikat kontrak dan hingga kini pembayaran proyek masih mengacu pada harga kontrak yang telah disepakati. Selain itu, Pemprov Lampung juga telah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kampung Brata Yuda, Kecamatan Umpu Semenguk menjadi pelopor gerakan donor darah rutin di Kabupaten Waikanan. Tingginya antusiasme warga mendorong pemerintah kampung membentuk komunitas donor darah untuk membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat secara cepat. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Kampung Brata Yuda, Kecamatan Umpu Semenguk menjadi pelopor pelaksanaan donor darah rutin tingkat kampung di Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setempat. Kepala Kampung Brata Yuda, Ernawati, mengatakan warga menunjukkan kepedulian yang tinggi untuk menjadi pendonor darah. Antusiasme tersebut menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia mengungkapkan pemerintah Kampung Brata Yuda telah menjalin kerjasama dengan unit transfusi darah Rumah Sakit Umum Daerah setempat. Pihaknya juga secara berkala mengingatkan unit transfusi darah untuk melaksanakan kegiatan donor darah tersebut. Ia menjelaskan, kegiatan donor darah tidak hanya dilakukan ketika ada agenda tertentu. Pemerintah kampung bersama masyarakat berkomitmen selalu siap menjadi pendonor darah kapanpun dibutuhkan.
2: Untuk kegiatan donor darah untuk Kampung Brata Yuda, kita memang rutin. Kita adalah pelopor pertama untuk donor darah dan alhamdulillah antusias masyarakat itu sangat tinggi. Walaupun pada mulanya itu karena baru ya, sedikit kurang, tapi lama-lama antusiasnya itu sangat tinggi sampai sekarang kan gitu. Dan memang kita selalu meminta untuk rutinitas, jadi walaupun kita selalu mengingatkan ke UPT bahwa kita kapan waktunya donor darah, Bu, udah waktunya kita untuk donor darah. Begitupun dengan masyarakat, kapanpun dibutuhkan, terlepas dari kegiatan kita donor darah, rumah sakit membutuhkan, kita selalu siap.
1: Lebih lanjut ia menambahkan, pemerintah Kampung Brata Yuda telah membentuk komunitas donor darah yang menjadi wadah untuk mempermudah penyebaran informasi ketika terdapat kebutuhan darah secara mendesak. Menurutnya, komunitas donor darah sangat membantu ketika terdapat pasien yang membutuhkan darah dalam waktu cepat. Informasi dapat segera disampaikan kepada warga yang telah terdata sebagai calon pendonor. Dirinya berharap kegiatan donor darah rutin dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Selain membantu memenuhi kebutuhan darah, kegiatan tersebut juga mendorong budaya gotong royong dalam bidang kemanusiaan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi potensi bencana, Karang Taruna Waikanan tidak tinggal diam. Organisasi pemudaan ini membentuk Taruna Tangguh Bencana untuk membekali generasi muda dengan keterampilan tanggap darurat. Laporan selengkapnya dilaporkan Teddy Herianto.
3: Karang Taruna Kabupaten Waikanan memperkuat komitmennya dalam pengabdian masyarakat dengan pembentukan unit khusus bernama Taruna Tangguh Bencana. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemuda dalam memitigasi dampak bencana alam di wilayah tersebut. Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan, ia menyatakan fokus utama organisasi mencetak kader pemuda yang siap siaga dan terampil dalam menghadapi situasi darurat. Abdullah Chandra Kurniawan menjelaskan, Karang Taruna Waikanan saat ini telah memiliki kader-kader potensial yang bahkan sudah diakui dan masuk dalam skala nasional. Keunggulan sumber daya manusia inilah yang akan dioptimalkan untuk menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Taruna Tangguh Bencana adalah bagaimana pemuda-pemuda di tingkat kecamatan yang menjadi prioritas dapat memberikan edukasi langsung kepada Karang Taruna di tingkat kampung. Menurut Chandra, masalah utama yang sering terjadi saat bencana datang adalah kepanikan yang luar biasa di tengah masyarakat. Kepanikan ini seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan diri atau evakuasi yang pada akhirnya justru memperbesar risiko jumlah korban jiwa. Chandra memaparkan bahwa tugas utama unit

0: Taruna Tangguh Bencana garda terdepan dalam literasi mitigasi bencana untuk mengajarkan cara-cara menyelamatkan diri secara sistematis agar masyarakat tidak gagap saat menghadapi ancaman bencana. Ia mengatakan seringkali korban jatuh karena masyarakat tidak memahami cara menyelamatkan diri dengan benar. Tugas dari Taruna Tangguh Bencana adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga ketika terjadi bencana, warga sudah memahami langkah-langkah yang harus diambil secara tenang dan tepat.
1: Taruna Tangguh Bencana. Jadi di mana kita memiliki kader yang memang sudah masuk di skala nasional ketika ada bencana-bencana yang namanya Sahabat Agung pasti terjun-terjun ke daerah-daerah yang bencana, tim Taruna Tangguh Bencana supaya pemuda-pemuda khususnya Karang Taruna baik di tingkat kecamatan yang kita prioritaskan bisa memberikan edukasi-edukasi ke Karang Taruna tingkat-tingkat kampung bagaimana caranya ketika ada bencana tidak timbul kepanikan. Pengurangan risiko jumlah korban. Jadi kadang-kadang karena kita tidak memahami cara-cara menghadapi bencana.
0: Dengan adanya transfer pengetahuan dari tingkat kabupaten hingga ke kampung, pemuda diharapkan menjadi pilar utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban saat situasi krisis melanda. Karang Taruna Waikanan Organisasi Kepemudaan di bawah pimpinan Abdullah Chandra Gunawan yang terus bertransformasi menjadi wadah inovasi dan aksi sosial, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sambut HUT RI Satlantas Polres Waikanan bagikan bendera merah putih, tanamkan nasionalisme pada pengendara. Berikut laporan Romadona.
3: Tadi melaksanakan kegiatan pembagian bendera kecil di kendaraan R2.
4: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan bersama Kapolres Waikanan menggelar aksi simpatik dengan membagikan bendera merah putih ukuran kecil kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas di Tugu Simpang 4 Jalan Lintas Tengah Sumatera. Kapolres Waikanan melalui Kasat Lantas AKP Sulkan kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan sosial ini bertujuan untuk membangkitkan dan menanamkan kembali jiwa nasionalisme serta rasa cinta tanah air di kalangan pengguna jalan dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan. Ia menambahkan, tak hanya membagikan bendera merah putih, para personil Satlantas Polres Waikanan juga membagikan air mineral secara gratis kepada para pengemudi yang melintas di jalur lintas tengah Sumatera guna menjaga kenyamanan dan kesegaran para pengguna jalan.
3: Jadi di Simpang 4 tadi melaksanakan kegiatan pembagian bendera kecil di kendaraan R2 maupun R4 itu dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, jadi kami dari Polres Waikanan bersama dengan Pak Kapolres tadi membagikan bendera merah putih dan air minum kepada pengendara R2 maupun R4. Dari pengendara ya alhamdulillah mengucapkan terima kasih sudah berkontribusi untuk mengingatkan mencintai tanah air ini dengan membagikan bendera merah putih. Ya, kami menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan maupun yang melintasi utamanya agar selalu mentaati aturan dan rambu-rambu lalu lintas agar tetap aman dalam berkendara.
4: Lebih lanjut, AKP Sulkan juga turut menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan agar tetap patuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama mengingat mobilitas di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini cukup tinggi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga. Olahraga.
2: PSSI Provinsi Lampung mendorong pemain sepak bola muda yang tampil dalam Piala Gubernur Lampung 2026 atau Suratin Cup U13, U15, dan U17 untuk bermain maksimal serta terus menjaga semangat dalam mengejar cita-cita di dunia sepak bola. Berikut laporan M. Priambudi.
7: Pesan tersebut disampaikan Sekretaris PSSI Provinsi Lampung Mursalin Lamo saat memberikan sambutan pada putaran Provinsi Piala Gubernur Lampung 2026 di Kabupaten Mesuji, Minggu 9 Agustus 2026. Mursalin meminta para pemain menunjukkan kemampuan terbaik karena perjalanan untuk meraih prestasi di dunia sepak bola masih panjang. Ia juga memastikan penyelenggaraan berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik selama kompetisi berlangsung. Peserta dipersilakan menyampaikan apabila terdapat kekurangan dalam pertandingan, termasuk terkait keputusan maupun pelayanan perangkat dalam pertandingan.
8: Sekarang 13, 17, 15 di Kabupaten Musuji ini, terima kasih kepada pemerintah daerah Musuji yang telah menjadi tuan rumah, yang telah menyiapkan sarana dan prasarana beserta segala perlengkapannya. Dan untuk kali pertama ini bahwa kegiatan Suratin 13, 15, 17 kita satukan lokasinya untuk lebih memajukan apa yang disampaikan oleh PSSI Musuji tadi, bahwa sentra UMKM, lalu geliat juga di ekonomi, di perbankan, perhotelan dan penginapan yang ada di Kabupaten Musuji. Selanjutnya bahwa kontestan-kontestan ini dari 128, 13 dan 15 yang sudah di 16 besar ini, dan untuk 16 besar juga untuk 17, mudah-mudahan nanti akan bisa mewakili Provinsi Lampung, salah satunya untuk maju di tingkat nasional, yang akan membawa nama baik PSSI Provinsi Lampung, khususnya Provinsi Lampung.
7: Menurutnya, dukungan pemerintah hingga tingkat desa menjadi bagian penting dalam mendukung kompetisi sekaligus pembinaan sepak bola usia dini. Dirinya berharap fasilitas latihan tersebut dapat mendukung pembinaan para pemain muda secara berkelanjutan, sehingga aktivitas sepak bola di Musuji tidak hanya berlangsung saat kompetisi, tetapi juga menjadi kegiatan pembinaan sehari-hari. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Dengan demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.go.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Program 3.
4: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
5: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
4: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
5: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
4: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
5: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 3,6 MHz RRY Kanan, saudara pendengar, Anda bersama kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Barumpus, Mungguk, Kabupaten Wai Kanan. Wai Kanan siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadir di Prodangdut Wai Kanan. Dan tentunya seperti biasa kami ajak Anda berpartisipasi bersama kami melalui layanan telepon di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRY Kanan pun. Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat, juga informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Saya sapa dulu untuk seluruh pendengar RRI, baik yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Wai Kanan, bahkan di seluruh Nusantara yang bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Dan juga kami informasikan cuaca saat ini di studio RRY Kanan cukup panas ya, dari pagi hari. Dan juga kami ingatkan untuk seluruh pengguna jalan, masyarakat ya, yang ada di rumah juga, untuk Anda jangan sembarangan membakar sampah, membuang puntung rokok. Karena saat-saat seperti ini maka cepat sekali untuk terjadi kebakaran lahan atau juga kebakaran-kebakaran di sekitar area pemukiman penduduk. Kita angkat line telepon yang sudah masuk RRY Kanan. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tapi Pun.
0: Iya, waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Di Berencaya, Pak Abadi.
0: Pak Abadi, apa kabar Pak Abadi?
1: Alhamdulillah, syukur, saya selalu bersama keluarga. Bagaimana sebaliknya, bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat Pak Abadi.
1: Masa cuaca di Berencaya ini, waduh, cukup panas dulu bagaimana?
0: Sama
1: tapi,
0: ya.
1: Agak jam-jam 11 tadi agak-agak ada mendung sedikit, tapi sekarang lah panasnya terik semua.
0: Terik semua ya, sama berarti di RRY Kanan.
1: Iya, sama ya.
0: Oke, okay, Pak Abadi.
1: Lagunya yaitu Penuduh Tertuduh.
0: Penuduh Tertuduh. Kita coba iya. Cari.
1: Iya, salamnya ya. Ayo, okay. Buat Pak Erlangga di Kautangkat, selamat siang. Ada Pak Sesi, ada juga Mbok Gembret, selamat siang. Selamat siang Mbak Sulit, ya. Selamat siang. Ada Pak Irman atau Putra Gunung tadi kemarin tuh, selamat siang. Ada Mas Abdullah ya, Bong Ganteng, selamat siang. Ada Abdul Hamid ya, selamat siang Pak Abdul Hamid, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Pak Romli, Pak Cika, Pak Letrimo, selamat siang. Ada juga Pak Jerman di Blambangan Umpu ya, selamat siang. Ada Pak Turaman, Pak Amir ya, ada Isnan Munir, selamat siang. Di Tulang Bawang Barat sana ada Cinta Melia, sihat selalu ya. Ada Bunda Ilham, Bunda Ayu, Mbak Widya ya. Bubu Bakti, selamat siang. Mas Putra di Simpang 4, selamat siang ya. Mas Aditya di Pesir Barat, selamat siang. Pak Basro di Sanggar Bakti, selamat siang. Di Buku Selatan sana ada Pak Badi Senjang, ada juga Mbak Yani, ada juga ada Pak Mas Budi Simpang Sender, selamat siang. Pak Purwanto, Pak Tukul ya, Pak PK Sugatno ya, Mbak Suryati, selamat siang semuanya tanpa kecuali ya. Semoga pan-pan RRI Kanan diberi kesehatan Mbak Yani ya.
0: Amin ya, Mbak Dina di sini.
1: Mbak Yani sekeluarga besar diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki yang barokah ya.
0: Oke, di sini.
1: Terima kasih Mbak Yani.
0: Mbak Dina.
1: Ya, Mbak Dina ya. RRI terus mengudara untuk Indonesia Tak Pipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abadi ya, yang ada di Beringin Jaya. Lagunya dinantikan. RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang Mbak Dina.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar Isinan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, sudah makan siang Isinan?
2: Udah, ini kan dari pasaran kan.
0: Oh tadi. Iya betul, pasar Simpang 4. Wah, serulah ya kalau ke pasar ya. Pada harga-harga yang naik enggak di pasar tadi? Harga beras, apa harga ikan, ayam, apa
2: yang
0: gitu?
2: Yang jelas sayur-sayurnya itu Mbak Tina.
0: Kenapa enggak segar lagi ya Pak?
2: Kenapa sayurnya mahal itu?
0: Oh, sayurnya mahal. Tadi ada juga tuh saya dapat informasi bahwa harga ayam juga ada yang naik ya. Isinan, mau dengerin lagu apa?
2: lagunya Tanda Cinta.
3: Tanda Cinta.
2: Iya, Megasit kalau nggak salah itu.
3: Iya, coba kita cari Tanda ya. Cinta.
2: Salam-salamnya untuk pendengar-pendengar RRI Waikanan, produk-produk yang ada di 16 kecamatan Waikanan ya. Nah, supaya kita berhati-hati ya, situasi kemarau sekarang ini. Hati-hatilah ya, api jangan membakar sampah-sampah di pinggir rumah.
3: Betul.
2: Apalagi itu di dekat belukar ya, hati-hati ya. Sedangkan jalan Jakar Mumpu itu dari ujung Polsek itu sudah banyak. Habis itu kan jalan Jakar Mumpu itu di Lintas Sumatera itu ya.
3: Di dekat RRI juga sudah, sebelah RRI.
2: Iya. Jadi semoga kita hati-hati lah ya dengan
3: iya,
2: api
3: betul.
2: Itu. Bukan jangan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Untuk Pak Darman, kemudian yang barusan tadi Pak Bagi, selamat siang, semoga saya selalu bersama keluarga.
3: Amin.
2: Kemudian yang ada di apa itu Purwanto, Martapura, kemudian Putra Wajuba ya, dengan pasangannya ya, semoga saya selalu. Kemudian yang ada di Bekanor, kemudian Mbak Sri, Mbak Eva, ini di Kasu, ya. Semuanya aja Mbak Tina ya, yang mendengarkan RRI Bekanor, semoga sehat lalu. Kemudian yang ada di Perupat Bandar Lampung, yang mendengarkan siaran kita RRI Bekanor, selamat siang, semoga sehat lalu. Kemudian yang ada di Oko Timur, Oko Selatan, ya. Semoga sehat lalu. Mari kita bersama-sama berdoa sehubungan beberapa waktu lagi ya akan apa itu hari kemerdekaan kita yang 81 kita memperingati ya.
3: Sudah pasang bendera umbul-umbul belum di sini?
2: Iya, kalau di kilometer 10-nya sudah mah itu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Itu juga ya. Kami mengimbau juga sesuai anjuran dengan Bapak Kepala Kampung, Bapak Kadus ya. Semua kita semua di kilometer 10 khususnya negeri baru ya di Wekanan pipe yang umbul-umbul dan pasang bendera itu tandanya kita menghargai ya kemerdekaan kita ya, menghargai pejuang-pejuang kita yang mendahului kita ya.
3: Betul.
2: Nah, itu dapat sih kalaupun sekarang kita bukan perang ya tapi kita harus melaksanakan apa yang bagusnya ya menikmati arti kemerdekaan itu bukan kemerdekaan, bahkan kita sudah menjaga kemerdekaan kita.
3: Betul.
2: Mempertahankan kemerdekaan kita, kita isi dengan hal-hal yang bagus ya ke depan gitu aja. Untuk Mbak Tinanya semoga sehat selalu, terima kasih.
3: Amin.
2: RRI Waikanan ketemu udara itu Indonesia tapi pun assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinan Munir yang ada di kilometer 10 negeri baru ya. RRI Waikanan selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang, ini sama Hermannya.
3: Oh, dengan Hermannya, bukan putranya, iya, bukan.
4: Bukan adik-adiknya. Yang tiap hari itu masukkan kan adik-adiknya.
3: Adik-adiknya. Iya. Bukan kembaran juga, bukan. Sehat.
4: Alhamdulillah, ya, sehat. Kepanasan banget.
3: Kepanasan banget. Sudah iya. Makan siang belum?
4: Gimana, Mbak? Ya, nih, Mbak. Dinanya sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Waduh menganku.
3: Aduh mengan.
4: Kepalsuan.
3: Jama iwa kemudi.
4: Bukan mengan kados temennya ya.
3: Apa itu?
4: Udah makan sekarang.
3: Makan sekarang. Kalau makan dulu lama
4: iya,
3: nanti ya.
4: Apa yang dimakan? Dulunya.
3: Dulunya. Udah makan dulu gitu kan.
4: Belum apa-apa udah makan dulu katanya. Apa yang dimakan? Enggak ada.
3: Oke Bang Herman, mau dengar lagu apa ini Bang?
4: Mau dengar lagu Tung Keripik.
3: Tung Keripik.
4: Iya, dari versi yang cewek Mbak ya kalau
3: iya,
4: ada ya.
3: Iya, nanti kita coba cari ya. Nah,
4: kalau enggak ada ya. Ya
3: Tung Keripik. Iya. Betul.
4: Dalamnya buat Pak Munir itu udah lupa ya sekarang.
3: Nur Halimah yang cewek nyanyinya.
4: Iya.
3: Enggak apa-apa ya.
4: Enggak, itu yang seneng cewek tuh.
3: Iya, Nur Halimah yang satunya nih Roma Irama.
4: Iya. Itu Mbak seneng apa pacar apa? Apa itu? Dari kecil saya sering mainan sama anak perempuan.
5: Oh gitu, iya.
4: Ya mungkin sampai sekarang masih senang benar.
5: Kalau yang nyanyinya cewek gitu ya.
4: Iya. Jadi sering kan waktu kecil itu kan sering masak-masakan.
5: Hmm.
4: Jadi ya, ngaku, ayo biasi. Kadang-kadang iya ya.
5: Dimasak biasi, beneran.
4: Ah, ngaku biasi wo ya.
5: Seru tapi ya. Kalau anak zaman sekarang kan mainnya handphone gitu kan.
4: Sekarang mau udah enggak. Masak juga enggak tahu, Mbak.
5: Iya, betul.
4: Kemalahan orang tuanya yang masak.
5: Yang masak.
4: Ya, salam ya.
5: Iya, buat siapa?
4: Buat Bang Munir tadi, selalu sehat ya.
5: Mm-mm.
4: Buatnya Bang Ramli, Lek Trimo, Pak Jeka, Putra Duren, Bang Darmannya, selamat siang. Pak Badi tadi ya, selamat siang Pak Badi.
5: Iya.
4: Buat Pak Tukul, Pak Purwanto, buatnya Darah Malang ya, di mana di Liwa,
5: mm-hmm.
4: Buatnya Putra Setia di Tebu, buat mamanya juga di Tebu,
5: mm-hmm.
4: Buat semuanya aja lah.
5: Semuanya aja.
4: Ya. Buat mbaknya selamat bertugas, tetap sehat selalu mbak ya.
5: Amin, sama-sama.
4: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman yang ada di Dwi Kora ya. Perbatasan Lampung Utara dan juga Lampung Barat. Oke, tiga penelpon kita tadi ada Pak Abadi di Waituba, lagunya Penuduh dan Tertuduh. Bang Isinan Munir tadi ada di kilometer 10, lagunya Tanda Cinta dari Maggie Z. Dan Bang Herman di Wikora, lagunya Tung Keripit. Kita dengarkan tiga lagu yang sudah di request. Nanti kita coba kembali angkat layan telepon Anda selanjutnya.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendidikan kepramukaan, generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat dasar Dharma dan Tri Satya hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa
1: merdeka dari penyakit berarti menjaga kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih produktif. Pemerintah melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi risiko dan penyakit sejak dini. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, tetap aktif bergerak, konsumsi makanan bergizi, dan jangan abaikan pemeriksaan kesehatan. Dukung program pemerintah dengan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis, periksa hari ini sehat untuk masa depan.

0: 103,6 MHz Radio Waikanan, saudara pendengar Anda masih bersama kami di Prodangdut Waikanan di siang hari ini. Kami menemani Anda dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Mbesemengo, Kabupaten Waikanan. Baik, saudara pendengar, kami hadirkan cek fakta. Sebelum kami angkat layan telepon Anda di kesempatan siang hari ini, kami hadirkan beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026. Kemudian dibumbui narasi pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara harus war tiket. Dan fakta klaim unggahan tersebut tidak benar, saudara pendengar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek Republik Indonesia, Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dibuka dengan artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 sampai dengan 7 Agustus 2026. Artinya tidak ada pembelian ya, tiket yang harus berbayar, tetapi mendaftarkan diri untuk mendapatkan tiket untuk hadir di upacara detik-detik proklamasi dan juga penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Baik, RRW kan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mang Darman, Mbak Tia.
0: Apa kabar Mang Darman?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah makan Mang Darman?
1: Sudah mau 2 kali, Mbak Sudah Tina. 2 kali.
0: Sayur apa, Mang Darman?
1: Sayur asam.
0: Wah, enaknya. Kasihkan asin.
1: Iya, sambal terasi, sayur
0: pakai
1: asam.
0: Pete. Oke, Mang Darman, mau dengerin lagu apa, Mang Darman?
1: Apa yang sudah disiapin, Mbak Tina?
0: Ini ada Aduh Buyung, Jangan Tunggu Lama-Lama, Secangkir Kopi, Sepiring Berdua. Kalau mau request, siapa tahu ada, boleh.
1: Kalau request saja.
0: Apa?
1: Milikku.
0: Milikku Arapi.
1: Betul. Mbak Tina udah demam.
0: Alhamdulillah sudah.
1: Jaga kesehatan aja, Mbak Tina, ya.
0: Iya, sama-sama kita jaga-jaga kesehatan.
1: Iya.
0: Oke, salam buat siapa ini?
1: Salam buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lepasu, Bunda Yuli Ditami, Mbak Gembrot Terbang Tangkat, Atifah Tanjung Raja, Winda Umpu Bakti, Sri Tanggamo, Jani Muara Dua, Sri Tanggamo, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Waituba, Epa Dikasui, Alia di Baradatu, Pak Yati Sumber Jaya, Irma Umpu Bakti, Petitin Tanda Tua, Abang Romli, Abang Herman, Abang Isinan Munir, Badai di Muara Dua, Tommy di Panji, Abadi Beringin Jaya, Pak Tukul Panji, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Pak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang, Putra Waituba, Dulamit Gedung Pekuwon, selamat siang. Putra Simpang 4, selamat siang juga. Buat pen-pen yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan selalu. Buat Mbak Tinanya, selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya. Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati Mbak Tina ya.
2: Iya.
1: Mendarman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia tapi pun.
2: Iya pun. Lagunya ditunggu Mang Darman. Lagunya tadi sudah kita persiapkan ya, milikku. RRI Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Tina.
2: Waalaikumsalam, siapa di mana?
3: Tiba-tiba.
2: Lek Trimo,
3: iya,
2: udah makan, kabar, alhamdulillah baik.
3: Aja Pak, panas ya?
2: Iya sama.
3: Iya. 8 hari lagi, 7 hari, 17 ini Mbak.
2: Sekarang tanggal 10, 7 iya. Harian lagi.
3: Berapa 7?
2: Iya, tanggal 17 kan ini, ya.
3: Lagi.
2: Udah pasang umbul-umbul belum?
3: Oh, enggak, saya pasang 6 umbul-umbul.
2: Ada pasang bendera ya?
3: Ya, udah pasang, tanggal berapa itu udah saya pasang.
2: Kenapa?
3: Aku lagunya Mbak tersiksa lagi ya Mbak, dari Waldi.
2: Apa lagunya?
3: Tersiksa lagi.
2: Tersiksa lagi lewati.
3: Coba laku aja ini.
2: Kita cari ya.
3: Ya, salamnya buat Pak Karma, selamat siang. Pak Firma, selamat siang. Pak Abadi juga selamat siang. Mbak Eva dikasih selamat siang. Ada Pak Isinan Munir juga selamat siang. Pak Abdul Hamid selamat siang. Putri Bandung, Mbak Sinta Mulia selamat siang. Ada Pak Aditya di Krui selamat siang. Terus semuanya aja.
2: Semuanya aja ya, lagunya ya, ya. Iya ditunggu.
3: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
2: Merdeka. Merdeka. Terima kasih ya untuk Lek Trimo yang ada di Banjit, lagunya ditunggu tersiksa lagi. Cuma lagu kata Lek Trimo ya. Oke, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, tentunya masih bersama kami di Prodang Dutuai Kanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadir tentunya memberikan hiburan dan juga informasi untuk Anda. Dan kami informasikan juga waktu saat ini pukul 14 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Anda yang saat ini masih dalam perjalanan tetap waspada ya, karena terik matahari juga terkadang menghilangkan fokus kita untuk berkendara. Bila memang terasa lelah, sebaiknya Anda beristirahat sejenak. Untuk Anda yang juga menjalankan aktivitasnya, baik itu di toko ya, di rumah, di kantor, mudah-mudahan hadirnya RRI bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik di sepanjang hari Anda. RRI Waikana, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Abdul Hamid.
2: Iya, apa kabar Bang Abdul Hamid?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Di Gedung Pakuwon ya. Halo.
4: Iya.
2: Iya, di Gedung Pakuwon Abdul Hamid, Bang Abdul Hamid ya.
4: Iya.
2: Mau dengerin lagu apa?
4: Ini kepengen dengerin lagu Ilalang.
2: Ilalang.
4: Iya.
2: Kita coba cari Ilalang. Dari siapa biasanya Ilalang?
4: Lupa saya penyanyinya.
2: Ilalang ini kita coba, ini ada dari Macica Mohtar.
4: Iya.
2: Macica Mohtar. Oke, lagunya ditunggu. Nih, salam buat siapa? Iya.
4: Kirim-kirim salam dulu buat semua pendengar setia Prodang RRI Waikanan. Ya, dengan teman yang di Banjit, ada Bang Ramli, Cibi-Cibi, Bang Jeka, Lik Trimo. Sudah itu yang di Pakuwon Ratu, ada Bunda Ilham, Abdullah, di Waituba, ada Putra, ada Putri Bandung, ada Abadi. Tak juga lupa ada Cak Gundul, Epa di Kasui, Isi dan Munir di kilometer 10.
2: Yeah.
4: Bang Terman di stasiun Belambangan Umpu. Mbak Sri Tenggamus, Alia, dan Ibu Nur di Baradatu.
2: Yeah.
4: Ada Bang Herman di Dwi Koran, Purwanto Martapura. Ada juga Bang Senen, ada juga Bang Darwo, Bang Jarwo, tak juga lupa selamat siang. Ada Mbak Gombrotnya selamat siang. Juga tak lupa Tiara Asifa di Tanjung Raja. Tak itu ada Mbak Yati di Sumber Jaya, Aditya Kru di Pesisir Barat. Ada Samba Uku Timur, Yuli Tahmi, Amir Gunung Labuhan, Imron Gelang Seratu di Kampung Cuga, dan Barusman Camat Kumpus Menguk. Yang namanya Barusman, semuanya selamat siang. Dan buat semua teman-teman yang belum tersapa di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, saya anggap semuanya sudah tersapa. Dan selamat siang buat Mbak Tina, selamat siang, selamat bertugas.
2: Sama-sama.
4: Semoga sehat-sehat selalu.
2: Amin.
4: Sekian dulu dari Abdul Hamid. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bang Abdul Hamid Begitung Pakuan ya. Dan juga tadi ada Mang Darman di Belambangan Umpu, Ale Trimo yang ada di Banjit. Tiga lagu sudah direquest dan kita akan dengarkan bersama. Nanti kita angkat kembali tentunya line telepon Anda selanjutnya.

0: belajar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.
1: Dari Lampung untuk Indonesia. Saudara pendengar, tahukah Anda Raden Inten II, pahlawan dari Lampung yang melawan Belanda di abad 19. Lahir pada 1 Januari 1834 hingga 5 Oktober 1856. Seorang pahlawan nasional Indonesia, namanya diabadikan sebagai nama bandara, perguruan tinggi, dan halte busway. Semangatnya sama cinta tanah air. Saudara pendengar, bulan Agustus ini selain ingat pahlawan nasional, kita kenali juga pahlawan dari daerah kita. Karena merdeka dimulai dari bangga dengan akar sendiri.

Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air. Lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti drigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti drigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri. Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

0: kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Dari berbagai daerah, para pelaku UMKM terus menghadirkan produk berkualitas, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Hari UMKM Nasional menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang terus berinovasi, beradaptasi, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan semangat, kreativitas, dan kerja keras, UMKM mampu menghadirkan produk lokal yang memiliki daya saing baik di pasar nasional maupun internasional. Dukungan terhadap UMKM dapat dimulai dari langkah sederhana seperti memilih produk lokal, memperluas jaringan usaha, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Setiap dukungan yang diberikan akan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi bangsa. Mari bersama mendorong pertumbuhan UMKM agar semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan. Karena UMKM yang kuat akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Selamat Hari UMKM Nasional. Bangga produk lokal. Dukung UMKM. Majukan Indonesia.
1: MHz Sererwai Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Musmengu, Kabupaten Wai Kanan. Wai Kanan, selamat siang dengan siapa, di mana ini?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Ramli.
1: Oke, Bang Ramli di Banjit ya?
2: Di Banjit.
1: Iya, mau dengerin lagu apa ini Bang Ramli?
2: Kecewa.
1: Kecewa dari siapa ini lagunya?
2: Ida Laila.
1: Ida Laila. Coba kita cari ya.
2: Salamnya buat Bang Herman.
1: Mm-hmm.
2: Putra Putri. Semoga sehat selalu. Ipa. Apin. Sehat selalu. Ada Bang Abdul Hamid. Selamat siang. Ada Tera Asipa. Ada Bunda Lampai Lamnya.
1: Mm-hmm.
2: Ada Pak Abadi, ada keluarga, ada Mirjen juga, ada buat semua-muanya aja.
1: Oke, kecewanya ini ada Imam S. Arifin, Cici Paramida, Imam S. Arifin, Iis Dahlia. Ida Laila tidak ada.
2: Dari Iis Dahlia aja.
1: Iis Dahlia, oke. Okay.
2: Ya. Salamnya buat semuanya aja.
1: Semoga
2: kesehatan, panjang umur, dilancarkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Untuk kru-krunya semoga sehat semua. Semoga ini sudah apa namanya untuk hari 81 ini kita punya lebih baik.
1: Amin.
2: Dari, yangnya lebih baik pokoknya.
1: Iya.
2: Di tahun 81 ya. 81 ya. Itu aja. RRI terus mengudah untuk Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli yang di Banjit ya. Lagunya sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Dan kami informasikan waktu saat ini pukul 14:29 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semua masih kami nantikan di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRY Kanan. Pun Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Layak Anda hadirkan tentunya bersama kami di kesempatan siang hari ini. Baik, satu lagu dari Iis Dahlia dengan Kecewa yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya. Dukung perempuan, bangun bangsa.

0: Kemerdekaan adalah keadaan ketika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.
1: Sebelum berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian dan juga

Tetangga adalah orang-orang terdekat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdampingan dengan rukun menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan. Kerukunan dengan tetangga dapat dimulai dari hal-hal sederhana, saling menyapa, menghormati perbedaan, membantu ketika ada yang membutuhkan, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah bentuk nyata membangun hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan latar belakang, pendapat, dan kebiasaan adalah hal yang wajar. Namun, dengan sikap saling menghargai dan mengedepankan musyawarah, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Semangat gotong royong dan kepedulian antar warga menjadi pondasi terciptanya lingkungan yang damai. Karena masyarakat yang kuat berawal dari hubungan baik antar individu di lingkungan terdekat. Mari terus menjaga kerukunan dengan tetangga, mempererat silaturahmi, dan menciptakan suasana lingkungan yang penuh kepedulian. Sebab hidup rukun bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi semua. Rukun bertetangga, harmonis bermasyarakat, bersama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.

0: 3,6 MHz Serero Waikanan, saudara pendengar. Anda masih bersama kami di Prodangdut Waikanan. 6 menit ke depan tentunya Anda masih kami temani dengan hadirnya lagu-lagu dangdut. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kita akhiri Prodangdut Waikanan. Juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Waikanan Siang edisi siar kita Senin 10 Agustus 2026. Saya Dewi Gustina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dukung upaya tersebut dengan saling menghargai.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna.

0: Selanjutnya kita akan bergabung bersama program 4 Bandar Lampung.
1: Selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkembang.

Minum wangi bagi sebagian anak malam hari mungkin jadi waktu untuk bermain gawai atau bersantai di rumah. Tapi bagi anak-anak Sanggar Seni Merah Putih, malam justru merupakan waktu menari, menabuh alat musik, dan belajar mengenal budaya. Dan juga Sanggar Seni Merah Putih di Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, tidak hanya menjadikan seni sebagai materi latihan. Dan di tempat tersebut, minum wangi, anak-anak juga belajar disiplin, bekerja sama, percaya diri, hingga mengenal tata krama. Wakil Ketua Sanggar Seni Merah Putih Dwi Prasetyo mengatakan bahwa mayoritas peserta tari masih duduk di bangku SD dan juga SMP. Peserta paling dewasa berada di tingkat SMK. Di SMA, mengajarkan seni pada anak-anak tentu memiliki tantangan tersendiri, salah satunya membangun kebiasaan disiplin agar mereka mau mengikuti latihan secara konsisten. Informasi selanjutnya di sore hari ini, setelah menuntaskan sejumlah penugasan strategis di lingkungan pemerintah, pemerintah pusat, dan memutuskan kembali ke dunia kampus serta profesi konsultasi, Dr. Eng IB Ilham Malik kembali diminta bergabung dalam sebuah lembaga kebijakan. Kali ini ruang pengabdiannya tidak berada pada level nasional, melainkan meluas pada kawasan Asia Pasifik. Per 1 Agustus 2026, ia diangkat sebagai Managing Director Sustainable Infrastructure pada City and Local Government Institute dan juga United Cities and Local Government Asia Pasifik dan atau UCLGASPAC dan Perserikatan Kota dalam pemerintah daerah seluruh Asia Pasifik. Penunjukan tersebut menunjukkan bahwa ia ke ruang kerja baru dan mempertemukan isu pembangunan kota, infrastruktur berkelanjutan, kebijakan pemerintah daerah, riset serta kerjasama antar negara di kawasan Asia Pasifik. Demikian minum wangi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking saya mengalun, tahi tradisi saya anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ma, kalirannya banyak banget. Boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nggak. Semua boleh dimulai.

0: ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: Ya, minum hari ini kan casunya jumpa lagi bersama saya Ferry Nurjadi yang akan menemani Anda di Prodang Dud ya. Nanti kita akan mulai itu seperti biasa di 0721255112 0811720988 ya. Sudah ada telepon yang masuk sepertinya. Kita akan langsung terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Majarbo.
1: Yo, gimana kabarnya Nak Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya nih, wawai sehat walafiat.
1: Amin, cuaca di Pawoman panas ya.
0: Panas asli, cerah.
1: Kok tahu panas di Padipayo?

0: Lagu ini 7 kata cinta Soroja angka 1.
1: Soroja.
0: Soroja ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam nih jamaah sauni nih spesial zaman Aperi keluarga Tetralien Aperi.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bajarwo ada lagi. Baik, sudah ada Mbak Ning Setiawati ya di Waikandis ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Peri?
0: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat.
2: Alhamdulillah ya. Kita masih di apa? Kasih kesehatan dengan Allah ya, Bang.
0: Amin, amin.
2: Lagunya ya, Bang.
0: Lagunya ada 7 kata cinta. Orang yang pertama ya?
2: Ya.
0: Oke okay deh.
2: Salamnya tadi buat Mbak Jarwo, selamat sore ya Mbak. Semoga sehat terus. Juga buat Bang Topan. Terus buat Bang Seneng.
0: Ya.
2: Terus buat Bunda Samba. Terus buat Bunda Ros, buat Mbak ini yang ada di Jomili. Terus buat Bang apa tuh Iram yang ada di Lampung Barat, pokoknya semuanya aja deh ya, ya tanpa ya terkecuali buat Abang Perinya selamat menjalankan tugasnya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Ning Setiawati, aduh terputus ya. Baik di 0721255112. Baik sudah kembali masuk. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar Bang Senen ini, Muni?
3: Sehat.
0: Sehat ya?
3: Yo. Apa lagu nih?
0: Lagu nih. Wah, 7 kata cinta. Angka 1 Seroja.
3: Seroja.
0: Seroja ya.
3: Iya, ya.
0: Yo, silakan.
3: Bunda kos jaga bayar. Semoga sehat. Bawah
0: ni
3: jembatan kembar. Minan Wati di Cersem. Ning di Waikandis. Ini di Panggul Pulau. Ini Pulau Panggung. Bunda Ros jaga bayar. Bunda Ros ke demanya di Tapung Timur. Ya Pecuaran. Irin Pecuaran. Pendik di Ukur Selatan. Lalu Nurdin di Palau Sulawesi. Dasar Raja Pasang. Dasar Pasang Sani. Mamah Pungki. Datuk Atin Tugu Duren. Remeli di Waikanan. Epa Waikanan. Rimo Waikanan. JK Waikanan. Dedok Seluk. Di Jerman di Waikanan. Terima kasih, Dek.
0: Jama-jama.
3: Semoga ini sehat selalu.
0: Amin, amin. Bang Senen juga sehat. Waalaikumsalam. Di belakang Bang Senen sudah ada Bang Irin di Gunung Batu. Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar,
4: Bang Peri?
0: Yo.
4: Alhamdulillah sehat. Kabar Bang Peri?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Peri.
4: Iya, apa lagu nih, Bang?
0: Lagu nih, wah 7 kata cinta, angka 1 Seroja.
4: 7 kata cinta gue ya.
0: 7 ya. 7 kata cinta. Ya,
4: okay. Siap salam
0: ya. Ya silakan.
4: Ya. Senen pada bahan terima kasih senggolan ya. Wan Bajar wo menak lupa ya. Ya Maminan wa Transem ya. Ya Ma Edo Topan, ya Ma Amir Lepung Timur Bahrain ya. Jama Bunda Samba, jama Mama Dita, Ham-Ham, ya, Jomblo, ya, mak lupa mana? Jama Topan, jama Anji, ya, Afin, Bolo-Bolo, mak lupa mana ini, mak lupa mana, ya. Jama Wai Kanan, Sunyi Wai Kanan, lah, ya, mak sebut saya. Jama Abang Garson, Raja Basa, mak lupa mana, ya. Rara di Gerong Air, jama A.A.Cibi, mak lupa, ya. Jama mana? Nabila, ya, mak lupa, ya. Pokoknya jama Sunyi, lah, ya.
0: Sunyi, ya.
4: Terima kasih Bang Peri ya.
0: Jama-jama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin mungkin ada lagi, sembari kita menunggu nanti ya. Kan kita lanjutkan acara kita nanti di setelah nanti acara tentunya di maksud kami setelah azan nanti kita akan lanjut lagi ya. Baik, kita masih menantikan yang ingin bergabung sambil kita menunggu azan asar. Tentunya kita akan putarkan terlebih dahulu ya, ada beberapa lagu dan juga klip berikut ini.
5: Mengenal moto kota Bandar Lampung.

0: terbukti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
2: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
2: Bu, ibu ini lebay bener loh, nggak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu nggak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
2: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
1: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
2: Tetap ngalir ya Bu.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalan

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Bawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
3: Ya, sabar. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
2: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
3: Bahaya apa, toh, Mbak?
2: Ya, enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
3: Wah, Mbak, ini banyak aturan.
4: Aduh, waduh.

0: Rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: 4 FM Suara Budaya Lampung.
4: Wah, Cahaya 16.
5: Minamaritim dosen dan mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung, Polinela, sukses melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat PKM di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Mengusung inovasi integritas biosikal farming system di tim PKM yang terdiri dari Rizky Rahmadi, Ketua, Priyadi, dan Pajar Rohman, anggota, dosen, serta Nayu Aspira dan Robi Imam Sarwanda, anggota mahasiswa, berhasil mendampingi kelompok tani Poktan Mekar Jaya mengelola limbah pertanian menjadi pupuk mandiri guna mendukung budidaya edamame sehat bernilai ekonomi tinggi. Ketua Tim Pengabdi Rizky Rahmadi menjelaskan bahwa program ini hadir sebagai solusi atas tingginya biaya produksi yang dikeluarkan petani akibat ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia sintetis. Di sisi lain, potensi limbah jerami, tongkol, jagung, dan kotoran ternak sapi di desa tersebut sangat melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Tak hanya memecahkan masalah kemandirian pupuk, tim juga mentransfer teknologi bioproteksi berupa insektisida organik dari ekstrak daun sirsak dan bioherbisida alami dari hasil fermentasi air kelapa.

Ke warca selanjutnya, persiapan menghadapi pekan olahraga wartawan nasional Porwanas terus dimatangkan melalui program pemusatan latihan dan tryout tesi TG. Pelatihan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kedisiplinan serta penguasaan teknik para atlet, terutama dalam mengantisipasi permainan lawan yang dominan menggunakan karet pitik. Koordinator dan penanggung jawab tim tenis meja Sudogaon Sinaga atau Bang Edo menjelaskan bahwa pelatih ini diimpukuskan untuk menghadapi peta persaingan ketat dari daerah-daerah kuat. Dari total 7 medali emas yang diperebutkan, tim tenis meja memasang target tinggi untuk membawa pulang sekitar 5 medali emas demi meraih predikat juara umum di kandang sendiri. Terkait kedisiplinan para atlet yang mayoritas berasal dari Bandar Lampung, Bang Edo memberikan apresiasi atas komitmen yang ditunjukkan sejak hari pertama. Sementara itu, pelatih tenis meja Ikwi Joko Pratikno menyampaikan bahwa intensitas latihan rutin dijadwalkan 3 kali seminggu yang disertai evaluasi berkala. Fokus perbaikan saat ini tertuju pada penyempurnaan teknik dasar. Demikian, Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesen gigi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Wewilewari, kembali lagi kita di Pro Dangdut ya. Seperti biasa di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Baik, sudah ada tadi yang masuk ya. Kita langsung terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Babang Tampan.
1: Yo, api kabar nih Bang Ferry Nuryadi.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Abi kabarmu?
1: Alhamdulillah sehat badan.
0: Sehat badan.
1: Tanggal 10 kan?
0: Aduh lucu.
1: Api lagu nih Bang Ferry.
0: Lagu nih. Kabut.
1: Ada wat almanak ya?
0: Abi, mangido almanak. Kabut biru. Kebaya merah. Waduh. Cincin merah delima.
1: Waduh, harganya mahal-mahal sekali judulnya. Hah? Judulnya harganya mahal-mahal
0: itu. Asli.
1: Yang satu

0: Tadi Mbak Ning Setiawati di Wai Kandis ya?
1: Iya.
0: Terus ini jamaah Mama Pungki di Darussalam, jamaah Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, jamaah Kang Acep di Lempasing, jamaah Mama Selvi di Pulau Bacan, jamaah Minanwati di Serengsem, jamaah Bang Raden Saka di Kalianda, jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni, jamaah Bang Hamham, jamaah Bang Irin di Gunung Batu, jamaah Ibu Ros di Kedamaian. Pokoknya jamaah sebunyi ini lah, spesialnya jamaah Bang Ferry. Keluarga sehat selalu Bang Ferry ya.
1: Amin.
0: Saya mau nanya Bang Ferry.
1: Tapi ini.
0: Di malam tuan rumahnya belajar Sumba siapa ya?
1: Nanti malam.
0: Ngelihat ya, apa? Ngelihat ya.
1: Belajar Sumba tanggal berapa ini? 12. 10. Palembang.
0: Cepet aja nambah-nambah aja tanggal 12. Dok. Kan ada dok ditambah Bang Ferry dok.
1: Biar cepat saja. Palembang bisa.
0: 30 di atas ya.
1: Iya.
0: Tuan rumah nih Bang Ferry.
1: Palembang.
0: Oh, Palembang ya. Oke. Karena kan di Bandar Lampung kan sandiwara radio juga, jadi ketinggalan nanti kalau saya dikasih informasi itu langsung ready digital dulu Bang Ferry.
1: Oh iya.
0: Di Bandar Lampung kan jam 8 ini kan mini radio, sandiwara radio kan.
1: Habis sandiwara radio sampai gabung.
0: Kalau di Palembang, Bengkulu, Jambi itu dia langsung belajar Sumbanya jam 20 itu langsung mulai gitu.
1: Jadi
0: ketinggalan kalau saya yang melalui RRI Bandar Lampung, ketinggalan Bang Ferry.
1: Iya.
0: Makasih Bang Ferry informasinya ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum, tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Babang Tampan ada lagi yang ingin berdangdut ria bersama kita sore hari ini ya. Lagunya banyak yang ini nih. Halo.
2: Salam.
1: Gak ada kalender cinta, gak ada almanak juga, gak ada almanak.
2: Aduh, waras dirimu.
1: Waras, waras. Iyalah. Tak waras suara. Iyalah, waras tak waras suara itu makanya judulnya.
2: Aku rekod terkesima dong.
1: Terkesima?
2: Baya, basing lah sampai nyanyi Mas Roma boleh, Hesti Damara boleh. Oh, Om Ferry boleh, tapi tolong diputer tapi ya.
1: Ya, ya.
2: Judulnya terkesima ya, salamnya sudah diwakili sama Dedek Topan ya. Buat Dedek Mbak harus tertawa terus lah ya, meskipun satu semangat. Oke. Sapa kuy omnya lagunya om?
1: Ya ini belaka coba aku langsung balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah tadi, jadi dua kali berturut-turut ya, satu Babang Tampan, yang satu Babang Ganteng ya. Tadi ada yang tampan, ada yang ganteng, orang ganteng sedunia tadi ya. Ada lagi di 0721255112. Baik. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Isinan Munir nih ya.
2: Cepat
1: sekali. Ya.
2: Kita bahas sehat juga kok.
1: Sehat.
2: Ya alhamdulillah. Ya, siang kan terasa kemarau macam sekarang hujan, mau hujan kemarau dah.
1: Iya.
2: Kemudiannya kemarau. Apa kau tidak benar Lampung kemarau muni?
1: Kaya gigi kau.
2: Iya, kau hujan mah. Labung, Labung kan benar Lampung hujan ya?
1: Iya.
2: Iya.
1: Labung tidak hujan.
2: Iya. Aman sih kau di bawah kanan Labung Ferry, aman Labung ya. Mutungan kebakaran.
1: Labung ini kemutung.
2: Iya, kebakaran. Kembali kanan ya. Namun Labung. Aduh, cetan Labung nu ada. Mutung nu ada ya. Yo, salam-salam, Bang Ferry ya.
1: Yo, silakan.
2: Yo, salam-salam ya, Pak Bunda Sambat. Dan semua. Ada sini sampai ke ujian, sampai ke
1: Bang. Bang Abdullah.
2: Topan. Yang saya mau Abdullah ini.
1: Topan, Topan.
2: Oh, ya, Topan. Salam. Sehat selalu ya, kemudian untuk Abdullah mungkin juga. Kemudian Nai, saya mau di Bandar Lampung. Kemudian Abi Sina, Sri, saya mau di Tanggamus ya, semoga sehat selalu. Kemudian saya mau di Waikanan ya,
1: yeah.
2: Dalam untuk Epa, kemudian Bu Sri, kemudian Cici. Apisina, Bang Dharma, Dik Trimo, Pak Ditya, ya, semoga sehat selalu, ya. Kemudian ya, saya Wadi.

0: Panginoon, ako di Marcos Selatan, ya, salam sehat lalu, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Beberapa hari lagi kita akan peringati hari kemerdekaan ke-81. Kita berdoa bersama ke depan lama hukum lebih bagus daripada hari ini, ya. Semua kita beri kesehatan. Kita menghargai semua masyarakat dianjurkan oleh Pak Bupati, Pak Camat supaya pasang bendera dan umbul-umbul untuk menghargai hari kemerdekaan kita yang ke-81. Jadi sama Bang Ferry, terima kasih Perompak Kota Lampung. Tapi pun Assalamualaikum.
1: Ya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Sinan Munir ada lagi. Di 0721255112 kami menunggu Anda yang ingin bergabung. Baik, kita masih menunggu di 0721255112 081172098885, ya. Kita akan mencoba untuk memutarkan sebuah lagu dengan judul Kebaya Merah. Kebaya Merah nih.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: Ya, Minamori. Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdiadi yang selalu setia menemani Minamori. Kembali lagi yang ingin request lagu ataupun juga kirim-kirim salam ya di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Alhamdulillah sehat walafiat bapak ibu nih.
1: Amin. Siapa sih bang?
0: Diam-diam menghanyutkan abang jambloku di Kota Agung.
1: Betul, banjir bandang selalu kan malam sih bang. Sampai Bunda Samba juga terhanyut.
0: Iya ya.
1: Sehat bang ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Lagu nanti bang.
0: Lagu nih saya agak dipotong konji. Kabut biru, asmara kelapa muda, cincin merah delima.
1: Ini pertama kau bang.
0: Saya pertama.
1: Oh.
0: Ya.
1: Salam nih bang.
0: Silakan.
1: Salam nih Pak Kenny Armansa, Bang Irin, Bang Caini, Minanwati, Mama Pungki, Buddha Samba, Nadila, Buat Pesang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Makin Bolo-Bolo, dan Kak Evan yang juga Mat Sore. Yang diwaikanan semuanya aja bang, tanpa terkecuali. Salam semuanya aja. Buat Bung Ferry-nya, semoga selalu bang.
0: Amin.
1: Sisik kulit nahas.
0: Sikop.
1: Lembut kulit supaya.
0: Sikop.
1: Buat Bung Ferry selamat tugas. Dan terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Jama-jama ya Bang Jomlo nih muni di Kota Agung. Ada lagi di belakang Bang Jomlo di Kota Agung. Mulai lagi di 0721255112 atau juga bisa melalui dalam telepon WhatsApp di 0811720985. Sudah ada kembali yang masuk. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Mbak ini?
2: Iya, betul sekali. Enggak lupa. Alhamdulillah.
0: Enggak dong.
2: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ini ada Kabut Biru, Asmara Kelapa Muda, Cincin Merah Delima.
2: Nomor 2.
0: Iya.

0: Mbak Bunda Tin, Mama Pungki, Bu Ros Kedamaian, Bapak Peri, selamat bertugas ya Bang.
1: Ya.
0: Sudah sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak ini kemiling ada lagi. Kami masih menanti di 0721 255112 ya. Baik, sudah ada kembali yang masuk. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya kun, tadi kun.
1: Iya pun.
2: Apa kabar nih Bang Medi?
1: Bang Peri di sini.
2: Oh, Bang Peri ya.
1: Iya.
2: Maaf ya.
1: Yuk.
2: Apa kabar Bang Peri?
1: Ah, kabarnya baik, sehat walafiat.
2: Cuaca di sana panas juga kan?
1: Ya sama. Ini dari Jambi ya?
2: Iya.
1: Oh, Bang Hamza Yusuf ya di Jambi?
2: Iya. Kalau malam ini acara belajar Sumba berenang di pukul 8 nanti di mana ya? Di Palembang apa di mana ya? Kalau yang dulu di Bengkulu.
1: Tanggal 10 Agustus Palembang.
2: Oh, Palembang ya.
1: Palembang,
2: ya.
1: Rumput Palembang,
2: ya. Ya, makasih banyak atas infonya ya.
1: Sama-sama.
2: Lagunya nih apa ya?
1: Lagunya ada Kabut Biru, Asmara Kelapa Muda, Cincin Merah Delima.
2: Oh, Kabut Biru ya lah.
1: Kabut
2: dari
1: Biru.
2: Siapa tuh penyanyinya?
1: Penyanyinya Elpi Sukaisih.
2: Oh ya, itu sekali. Salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Peri ya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Kemudian ada Mbah Jarwo. Ada siapa lagi ya? Ada Atin Bolo-Bolo, ada juga Bang Senin, ada Atu Atin, ada Bang Basir, ada Bang Bindi, ada Bang Nasrun, kemudian ada Bang Armansah, ada Abdullah, Bang untungnya Bunda Samba ya, semua Penprom 4 Bandar Lampung tempat terkecuali dari A sampai Z. Selamat sore untuknya Bang Peri, selamat sore, selamat petugas, selamat sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Bang Hamza Yusuf dari Jambi ya. Ada lagi di belakang Bang Hamza Yusuf dari Jambi. Baik. Halo.
3: Oh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
1: Halo.
3: Ya, ini dari Kalianda ini.
1: Dari Kalianda siapa ini?
3: Minang Maimbau.
1: Minang Maimbau.
3: Junaidi Saniago.
1: Oh. Udah Junaidi.
3: Ya. Gimana Bandar Lampung, Bang? Panas.
1: Panas. Bagaimana kabarnya, Bang?
3: Ini di Kalianda juga panas nih Bang.
1: Panas ya?
3: Ya, sebagian sumur ada yang kering juga ini.
1: Iya.
3: Ini Bang Ferry nih ya?
1: Iya betul.
3: Saya sering monitor ya.
1: Sering ya. Bang, kabar udah?
3: Ya, kabar ini biasa sehat.
1: Sehat ya?
3: Ya, tapi saya dengar di kampung saya di Padang katanya banjir katanya.
1: Oh.
3: Iya, saya dengar informasi.
1: Padang.
3: Sumatera Barat.
1: Di mananya?
3: Itulah saya dengar kemarin lu Mbak apa penyiar ini kemarin Minang Maimbau dia yang ngasih tahu.
1: Oh, Julita.
3: Iya, iya. Ya, Sumatera Barat itu kan luas itu kan?
1: Iya. Apa di Bukit Tinggi, apa di Pariaman ya?
3: Apa di Batu Sangkar kan?
1: Nah, itu dia.
3: Ya, salam-salam Bang.
1: Silakan.
3: Bang Topan di Kota Karang. Itu Teluk.
1: Iya.
3: Kenen di Sukabumi. Bang Ramli di Waikanan, kalau tidak salah. Saya ingat itu Ramli Sukumbang itu penyiar dulu itu.
1: Ya, betul.
3: Bang, ini yang di Pulau Sedisi, saya lupa Bang Nurdin ya.
1: Bang Nurdin.
3: Ya, salam Bang Nurdin. Di Ipin Bolo-Bolo di Candipuro. gitu aja bang, ya. Minta lagu sih bang, kalau bisa.
1: Apa tuh?
3: Payung Hitam ada nggak dari ini Muhsin Alatas?
1: Muhsin Alatas Payung Hitam ya, nanti kita carikan ya. Kalau ada di list nanti kita putarkan.
3: Ya gitu aja bang ya.
1: Ya sama-sama. Yo,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi Bang Caniago di Kalianda ya. Atau lebih lengkapnya Bang Junaidi Caniago tadi ya. Baik. Di 0721255112 kami masih menanti. Kalaupun masih ada lagi. Baik, kalau begitu kita langsung putarkan lagu kita persiapkan ya tentunya. Kita awali dari lagu yang pertama yaitu Kabut Biru ya tadi. Oh, nampaknya masih ada nih yang telepon, coba kita angkat ya. Ya halo. Terputus, baik kalau pakai gitu ya. Kita akan putarkan saja lagunya ya.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangku.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya santai.

Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

0: 104 FM Wah, Suara Jadam Budaya Lampung.
1: Minamari dentingan gamelan Jawa berpadu dengan bunyi gamelan Lampung, dua alat musik yang lahir dari tradisi berbeda itu bertemu dalam satu panggung, dimainkan oleh para seniman di Sanggar Seni Merah Putih, Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, pada Sabtu 8 Agustus 2026. Bagi sanggar tersebut, pertemuan dua budaya itu bukan sekedar eksperimen bermusik. Ada pesan yang ingin disampaikan, tumbuhnya di tengah masyarakat yang mayoritas Jawa tidak berarti harus meninggalkan budaya Lampung sebagai tanah tempat mereka berpijak. Ketua Sanggar Seni Merah Putih, Eka Bima Prasetya, mengatakan akar kesenian sanggar memang berangkat dari budaya Jawa. Kerawitan menjadi salah satu kesenian yang sejak awal mereka kembangkan, sejalan dengan latar masyarakat Pekon Tulung Agung yang mayoritas merupakan keturunan Jawa. Namun seiring perjalanan, sanggar mereka mulai memperluas ruang berkesenian dengan mengenalkan berbagai kesenian lain termasuk gamelan Lampung. Beralih ke warca selanjutnya, kompetisi Piala Gubernur Provinsi Lampung 2026 atau Suratin Cup kategori U13, U15, dan U17 memasuki putaran provinsi. Ajang tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan sepak bola usia dini di Provinsi Lampung. Ketua PSSI Kabupaten Mesuji, Budi Yuhanda, mengatakan kompetisi sebelumnya telah berlangsung pada putaran regional yang digelar di berbagai wilayah kabupaten kota di Lampung. Menurutnya terdapat 9 regional yang melibatkan 15 kabupaten kota dengan sejumlah daerah bergabung dalam satu regional. Dari putaran regional tersebut, secara keseluruhan terdapat sekitar 128 tim yang mengikuti kompetisi. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya, Minamari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Perin Riyadi. Kali ini kita akan mengikuti dan mendengarkan serta kita nikmati bersama lagu-lagu Nusantara yang akan kami tampilkan di ruang dengar Minamari. Kita mulai dari lagu Sabe Lambala.

0: kan?
1: Ya Allah bang,
0: pergi gimana kita nih?
1: Ya Allah bang, longsor bang, astagfirullahaladzim.
2: Bencana tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepenyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
1: Rompat FM, suara budaya.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kita, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
2: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Ya, Minamwari, Bupati Mesuji Elpiana secara resmi membuka pelaksanaan Piala Gubernur Lampung 2026 atau Suratin kategori U13, U15, dan U17 di Kabupaten Mesuji pada Minggu kemarin 9 Agustus 2026. Pembukaan berlangsung di lapangan Margo Mulyo Mesuji dan dihadiri peserta serta tamu dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Elvianah menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di Kabupaten Mesuji. Menurutnya, kehadiran para pemain dan ofisial bukan sekedar untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar olahraga yang bersama-sama membangun masa depan sepak bola Lampung. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja. Eh, lu ini
0: vape aja terus. Emang kenapa?
1: Gua baru beli liquid baru.
0: Enak ini, coba lah.
1: Eh, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih.
0: Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cantik.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Ya, minum wali, selanjutnya kita bergabung ke Pro Satu Guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan beduk kajian maghrib. Kita langsung bergabung ke Pro Satu RRI Banar, Lampung.
1: Surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 dibacakan oleh Amri Muhammad dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Banar, Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dia di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

0: ada jemennya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya, Naya.
0: Iya, Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apa ya?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nyampe dapur pes kabuk ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nela.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan sama pisau. Ini kan pisau. Ini lah ading kak.
0: Bebat rumput. Mana kak pacang? Udah kak pisau ini. Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yuk.
0: Candung.
2: Candung. Tapi kan juku enang bapak-bapak juku candung gelak nih lihat pisau ki pisau sampai masak seluni
0: iya iya iya coba coba Minan yang okay, mana tuh candung
1: coba bilangin aku lepas
2: anjo dah anjo candung kan
0: nah
2: walah jadi pisau nah ada basah mona candungan sih kampenya aku pisau pakai motong-motong cabe iya aduh kita jamin dosong lagi nah jo
0: iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Balik kedang deh aku.
0: Makasih Mina.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kau nyanyi lagu api ke anak. Anak lalu tak lagi. Baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan, Pai. Kemana ke daerah Lampung. Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi, Kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Ya gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh, mati aku jualan.

0: kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak kerang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: Bud, kamu masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
2: Kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
1: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
3: Adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharap

Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat disertai

Muaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

Ya masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nindyadi yang tinggal beberapa saat lagi kebersamaan kita. Namun di tengah kita menikmati lagu Nusantara, sebuah informasi kami sampaikan, pemerintah Provinsi Lampung, Pemprov Lampung akan menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah rangkaian kegiatan dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten 1 Muhammad Pirsada di Ruang Abung Balai Keraton Kantor Pemprov Lampung pada Senin 10 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung memantapkan persiapan 6 rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Muhammad Pirsada mengatakan seluruh rangkaian kegiatan harus dipersiapkan secara matang agar tidak ada bagian yang terlewatkan dalam pelaksanaannya. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu

Warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Tentunya saat lagi kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung, karena tepat pada pukul 19 malam nanti kita akan mengadakan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Sambil untuk menantikan, kita segera bergabung saja ke program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-terkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah

0: dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
1: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
2: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
5: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan, hingga persoalan regenerasi petani.
6: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, baik warna hutan, baik warna air.
5: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan Handono Wari mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
4: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
5: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru,

dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pertanyaan, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari terkait setayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian, karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari komisi juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita dukung. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan, karena beberapa tim visa nanti akan berkantor di sini, mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi, Bapak Menteri Teknik memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salam malam berdengar dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kita kembali ke ruang kanan. Salam malam untuk Anda semuanya di malam hari ini. Tentunya di edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Dan salam malam untuk Anda semuanya. Semoga untuk Anda tetap bersama kami di ruang kanan, kanal informasi dan inspirasi. Pada malam hari ini tentunya baru saja kita juga mendengarkan warta berita. Dan selamat malam untuk semuanya. Saat lagi juga kita akan bergabung ke program 2. Dan di mana nanti kita akan ditemani oleh ada rekan kami Edit dan Ellen hingga nanti ke pukul 20. Dan di pukul 20 hingga nanti ke pukul 23 hingga 55 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ditemani dari program 2 Warna Lampung juga bersama rekan kami Fili. Baik, terima kasih banyak. Tolong bersama kami di RW Kanan Kanan Informasi dan Inspirasi. Segera kita bergabung ke program 2 RW Warna Lampung. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Ada rekan kami Edit dan Elan.

0: MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Kota. Barusan di pala gue bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sekuritas. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
2: Gue gak apa-apa. Ditegesi.
0: Benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
2: Single.
1: Berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
3: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
2: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin, gak usah yang betul dong.
4: Cuman kompor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
3: Penting kita
1: berhasil. Penting dong.
4: Betul.
1: Belum. Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuma dia betul doang. Kita proses kreatifnya Kotak dong.
1: Boleh mas.
2: Coba gimana?
1: Coba.
2: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
4: Pertanyaan apa tadi?
2: Enggak, astagfirullahaladzim.
1: Kita
2: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata kata-kata doang. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
3: Iya. Kolaborasi.
4: Teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Tapi enggak free-free amat lo ya.
4: Enggak,
2: tapi gini. Jadi memang
4: Tetap.
2: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
0: Harga teman ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas.
4: Lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini. Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Enggak
2: misalnya.
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
2: Tadi you only live once.
1: You only live once.
2: Yang artinya apa cu?
3: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
3: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan?
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
2: Kita emang orang Inggris banget, yang gak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet.
2: Berasa keren dapet, ya?
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana, keluar kan. Jadi
2: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I wanna get it started terus dikembangin sama Cua.
3: Bokep tuh enggak gua rubah. Terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya, kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
3: Kenapa sih lo?
2: Gak apa-apa, gue
3: gak kentut kok.
2: Gak, gue gak kentut.
3: Kok gue kentut hidung sih?
2: nahan ketawa.
1: Biar gak lepas ya.
2: Biar serius.
1: Iya. Oke.
4: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial

0: Oh, kalah lagi. Ya.
1: Di depan sini ada nasi goreng enak.
0: Wih.
1: Info doang.
0: Oke. Nice info. Oh, iya.
2: Semuanya yang ada di sini.
1: Ngapain? Ngapain?
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
3: Oh iya. Info.
2: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian hari juga.
2: 39.
1: Dua. Ditambah-tambahin. Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain.
0: Bener.
3: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
1: Enggak, ya. Dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
1: Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh, gitu. Bukannya sama keluarga ya?
1: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih, belum benar-benar belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu.
1: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
1: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
0: YOLO. Bener. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
0: Ulang tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang rilis. Kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
0: Oh iya benar, kita balik lagi.
1: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
0: Oh ya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
0: Enggak apa-apa.
3: Kita open source kok, terang aja. Iya, kita bebas.
0: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
0: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya kita dengerin dulu tuh Bro 2 YOLO dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Benar.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, terdengar dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Oh, parah, coy.
2: Iya.
1: Parah.
2: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak. Ke energi, ya. Yeah, kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Okay. Energy.
1: Energy.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Pak.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota.
0: Iya.
3: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
0: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
0: Okay.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
0: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih okay. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu ya.
3: Cukup segitu aja kan. Kalau diperpanjang Deso
1: tentang desa. Malah halus jadi jawanya di sini. Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
0: Okay.
3: Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Okay, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
0: Okay.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa artworknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya?
3: Oh iya, baru
1: mereka kaget.
2: Tahu.
3: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
3: Karena Cua Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
3: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
3: Tadi konsumsi.
2: Dibilangin gue humas, PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah nggak relate yang kita dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya?
3: Enggak.
2: Ganti topik.
3: khusus lobby melobi, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjat. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, maksudnya ya. Betul.
2: Valid. Itu kan benang-benang merah di artwork itu artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
2: Kan udahlah. Udah lo harus apa you only
1: lepas
2: aja.
1: Oh,
2: yeah.
1: Oh,
2: jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: bukan
2: tadi arenya.
1: Iya benar.
2: Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay. Ya.
2: Dia punya anak yang memang sudah divonis, sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau lu ngomong?
4: Enggak.
2: Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya, dites.
4: Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya kita.
2: Screening.
1: Oh, di screening
2: sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cuy, gua bantu cuy.
4: Gua sendiri. Gua aja deh, gua kan emaknya.
1: Coba, coba dari Pio Pikachu aja, Pio Pikachu.
3: Iya. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV macua coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Wah,
4: energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk.
1: Lo
4: tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh emang ekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
3: warna-warni,
4: banyak warna-warni.
1: Okay.
4: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adik. Ini mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia.
3: Karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu.
1: Yeah.
4: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
3: Iya,
1: banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah tapi
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Tapi lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Habis ini istirahatnya lama ya. Parah.
2: Enggak
1: kemana-mana
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Dan sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Batu Malang.
4: Oh, Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas duit, coba kan.
3: Oh, eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys,
2: guys tonton ya guys, di like ya guys,
3: sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah
2: dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul.
2: Kasih. Saksinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin ini dua penyiar ini langsung tuh kata.
1: Gitar nih, gitar. Iya.
0: Gitar nih.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
0: Aduh. Ini
2: seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama ya. Indah, ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama manajer dia.
0: Tenang.
3: Harga masih harga lama.
2: Ya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Wih. Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya masyaallah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Setelah
3: masih pakai masker-masker tuh.
2: Iya. 2022. 2022.

0: Betul.
1: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya, benar. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Ditunggu aja.
3: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
3: Tetap tungguin aja.
2: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya ngasih banyak nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
2: Oh iya, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
2: Ini Batu Sangkar,
0: Oke.
2: Gimana pernah lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir ya, mungkin dari kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
3: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
2: Ji. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
2: Jangan pengin kotak mau ngomong apa deh, gitu. Jangan kayak gitu.
0: Sorry.
2: Jangan gitu. Kasih aja. Mau ngomong apa deh buat
0: ini sampai
2: benar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya benar.
2: Makanya.
4: Iya. Ibu tahu tidak? Iya.
1: Kita bawel banget.
2: Iya.
3: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
2: Iya. Jangan dibilangin gitu. Toto kamera mati aja.
0: Oke.
2: Toto udah nggak ada. Boleh.
0: Silakan
2: Bu PR.
0: Bu PR.
1: Privilegeku.
4: Privilegeku.
0: Silakan.
3: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
2: Yoi.
3: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau enggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM.
1: Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita. Thank you.
0: Bener.
1: Udah kayak Aw Karin.
0: Sorry, titik-titik ya.
2: Iya, sorry.
0: Alright, terima kasih kotak.
3: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak, Andri, Kecua, semuanya.
3: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
1: Terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih.
4: Ada lagi.
0: Gimmick nih kayaknya.
2: Lagi ngobes soalnya.
0: Terima kasih juga buat Tempat Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik, video lirik. Bisa ditonton di YouTube tentunya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
3: Dan komen di video lirik kita. Nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
2: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
3: Kotak Band underscore.
2: Di kepoin aja di situ. Dan juga pantengin terus karya-karya kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan.
0: Kita pamit.
2: Dan juga
0: Dan Kota.

0: budaya adalah kekayaan ibu,
1: kekayaan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan.

0: lebih penting, yaitu koneksi siapa yang kita kenal. Nah, kebetulan di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi menurut saya itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
1: Oke, baik teman-teman. Sesi wawancara kalian sudah selesai. Silakan tunggu di luar untuk pengumumannya.
0: Terima kasih, Bu.

0: Kamilan 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, tempat terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kamu malam ini ditemani oleh Ashifa Nurismi,
2: Jimmy Suhendra,
0: dan Rido Subiadi teman Pro 2. Dan kita bertiga sampai jam 10 malam nanti cuma di POV
3: Point of Viral.

0: Yang sama Pro 2, separuh nafas dari Dewa 19.
1: Ya.
0: 19 atau 20?
1: 30. Oh,
0: iya. Tawar-menawar nih.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Selawe. Oh, selawe.
2: Enggak ya.
1: Dewa 19 ya, teman Pro 2. Buat nemenin malam ini, ada kita bertiga.
0: Yeay.
1: Tahan. Tahan.
0: Image-nya tolong dijaga.
1: Betul. Ya,
0: Pro 2 ya. Betul. Tapi gue happy banget malam ini ya, karena kita bertiga dipertemukan kembali dalam forum ini ya.
1: Forum? No. Ini bukan forum ya.
0: Forum ya.
2: Tapi mau ngomongin siapa? Oh enggak.
0: Tolong dong di-mute mic duanya.
1: Iya, bahaya. Gimana? Beneran di-mute tuh. Kita mau ngapain sih?
0: Kita bakal seru-seruan bareng ya sama Pro 2 malam hari ini. Kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi trending. Kalau enggak ada yang lagi trending, kita yang buat trending.
1: Wow. Hah?
0: Emang
1: Oh, emang lo viral?
0: Mic ini masuk.
1: Masuk.
2: Oh, masuk. Gue kira gini, Cong.
0: Astagfirullah.
2: Tuh, gue bikin viral.
1: Iya, jujur ini bakal gini. Ini bakal viral ya.
0: Kita bakal kena tegur deh.
1: Kita bakal kena tegur, tapi
0: teguran tertulis ini.
1: Teguran kayaknya tertulis ya, tapi nomor 2 tetap denger kita bertiga sampai dengan jam 10 malam nanti cuma di POV.
0: Point of viral. Yo, baby, let's go.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Selamat malam
0: warga-wargaku.
1: Warga-wargaku.
0: Halo warga.
1: Halo warga. Maaf warga. Ini adalah jokes internal tapi enggak apa-apa ya teman Pro 2 ya, karena internal kita baik-baik aja kok.
0: Betul. Sebenarnya benar kan?
1: Benar.
0: Enggak tahu.
2: Enggak tahu ya.
1: Sorry ini pecah banget ya.
2: Tuh kan.
1: Malam ini maksudnya. Oh.
0: Dan tentunya kita bakal pecahin bareng-bareng ya malam hari ini ya, Jim dan Jun.

0: jadi keinget yang musician.
1: Itu adalah program lama kita yang sangat seru ya, teman-teman dua ya.
2: Dan this week-nya sangat identik sekali. Satu yang orang keren banget itu.
1: Betul, mungkin di sini. Geter semua tuh. Geter semua
2: ya. Dan ini tanggal 10 Agustus ya. Minggu depan kita sudah merayakan kemerdekaan kita yang ke-81 tahun.
1: Wow.
2: Sangat kerasa banget ya, sudah 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara.
1: Closing. Bukan closing ya. Ya semoga Indonesia makin maju ya nanti ya. Betul. 81 tahun harus ada perubahan dong.
2: Harus,
1: gerakan yang luar biasa pastinya. Benar. Sampai kedengaran di negara tetangga, tetangga negara dan seterusnya.
2: Oh, iya. Hal-hal yang baik.
1: Hal-hal yang baik dong tentunya.
2: Betul. Semangat etos kerjanya ditambah ya kan.
1: Bahasa kok mengarah? Kok mengarah?
2: Enggak begini kok. Enggak
1: kelihatan yang kanannya. Iya, kita harus semangat.
2: Etas kerja kita harus semangat. Semangat-semangat kemerdekaan harus tetap kita jaga.
0: Tapi kalau misalkan ngomongin 17 Agustus.
2: Kalau gua sih
1: enggak, belum.
0: Belum. Okay. Kalian udah nyiapin apa nih di daerah-daerah masing-masing?
1: Oke. Sorry, berdua satu daerah.
0: Satu daerah. Belum enggak sih? Belum resmi.
2: Udah DP gua.
1: Internal lagi tapi gak ada masalah. Karena intinya berarti kan satu daerah.
0: Bener. Apa yang udah kalian siapin nih?
2: Jujur, kalau gue sih gue udah latihan vokal ya.
1: Ini yang bikin gue deg-degan.
2: Gue udah latihan vokal karena nanti gue mau ikut lomba karaoke gitu.
1: Wow. Kebayang kan gimana Jim?
0: Bayang banget sih.
1: Serunya malam itu.
0: Kalau tahun kemarin lu jadi MC-nya.
2: Dibahas itu ya.
0: Enggak ya.
1: Kok malah jadi buka-bukaan sih?
2: Betul, jangan gitu.
1: Harus dijaga dong.
2: Kalau jadi undang-undang dasarnya kayaknya ya. Iya enggak sih?
0: Iya dong.
1: Kayaknya banyak banget hal-hal internal kita yang mungkin teman berdua jadi tahu ya. Tapi enggak ada masalah karena emang kita orangnya sangat open minded banget ya.
0: Open banget ya.
2: Betul. Sebagai panitia gimana?
1: Aku nih kak, akhir-akhir ini aku gak perlu dong, gak perlu juki dong kita. Gak perlu dong.
2: Katanya
0: pengen viral,
1: kayaknya gue gak ngomong dia deh yang mau viral. Tapi dan, pastinya Tompro 2 para pemuda-pemudinya yang ada di kampung-kampungnya, di gang-gang,
2: di RT-RT-nya,

0: RT-nya.
1: RT-nya itu pasti udah nyiapin hal-hal yang mengguncang kampungnya pastinya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan semangat terus untuk para panitia Karang Taruna, anak-anak muda yang semangatnya luar biasa gitu.
1: Betul.
0: Ya kan ya. Apalagi Gen Z sekarang kalau dilihat ya kayak ngurusin hal kayak gitu kayak udah jarang banget gak sih?
1: Betul.
0: Kalau zaman sekarang udah handphone,
1: game.
2: Enggak sih, zaman lu doang kayaknya. Kalau gue kayaknya... enggak sih.
1: Ya karena kita memang beda zaman.
2: Beda zaman makanya.
0: Emang?
2: Dan beda kita beda kampung.
0: Iya, sorry ya ini kita enggak lagi bahas kampung kamu ya.
1: Jadi minoritas ya. Cuman kalau yang boleh tahu emang tahun berapa sih Kak? Kelahiran tahun berapa?
0: Tua banget pantesan.
2: Iya, belum. Kebetulan gue lahirnya 2026.
0: Gak usah banyak bercanda deh.
1: Kok bercandaan sih?
2: Enggak dong.
1: Masa 2020-an tapi udah sukses kayak gini.
2: Itu dia tips sukses di usia muda.
1: Mito. Dah, ya kita berdua aja.
0: Tapi keren loh dia.

0: di usia yang sekarang sudah
1: menginjak kepala orang,
0: pakai behel atas bawah ya. Ya kan Shiva ya?
2: Iya betul. Itu mahal loh, Dok.
0: Mahal loh.
2: Atas behel bawah atas bawah itu sekitar 10 yang masuk. Ya.
1: Lebih loh. Jadi kurang-kurangin.
2: Itu
1: pasti. Jadi kurang-kurangin. Ada. Lebih.
0: Bohong.
2: Berapa?
0: 20.
1: 2 juta.
0: Apa sih?
2: Lebih kurang kayak ajar sih. Serius? Lebih kan?
1: Lebih.
0: Ya, 15 itu. Ada, 15 ada.
1: Enggak nyampe.
0: Oh, 13.
2: Oh, 13. Wow. Kalau 17?
1: HP
2: dong. Oh, udah mau ganti juga?
1: Iya.
2: Ih, keren ih, banget.
0: Bener. Udah tahu enggak cara dia sukses apa?
2: Gimana? Semangat kerja.
1: Iya, semangat etos kerja.
2: Etos kerjanya yang luar biasa. Dan Jimmy juga orangnya loyal banget. Betul. Makanya kayak di Broadcaster Academy Batch 5 pun dia masih di sini sampai sekarang.
0: Dia sangat royal banget.
2: Royal dan loyal,
0: loyal
2: ya.
0: Dan kalau kita tiap ketemu itu ada aja yang dibawa.
1: Oh, bener.
0: Di kita gitu ya.
2: Betul.
0: Ini nih contohnya nanti nggak tahu sih kita mau bakal diapain. Gue nunggu banget.
1: Bakal diapain?
2: Karena
1: gitu bahasanya.
2: Itu tuh online-nya. Ajak online. Udah nyampe. Makasih banget Jimmy ya buat kamu teman berdua yang mungkin punya teman kayak Jimmy yang suka viral. Sorry, maksudnya yang suka ngasih teman-temannya makan, betul, minum. Waktu itu lo gacauan kan?
0: Iya, gue bukan kan? Gacauan aja. Bukan itu mie itu aja.
2: Apa tuh?
0: Gue pernah dibeliin. Aduh, nanti gue takut lagi.
1: Kayaknya gue mute deh.
0: Nanti dikira pamer gitu loh.
1: Pria, SW.
0: Gak apa-apa kan, disebutin gak apa-apa nih.
2: Gak apa-apa.
0: Brand tapi, jangan dari gue. Nanti jangan, aja ya.
2: Nanti aja, nanti aja.
0: Makanan-makanan lagi viral yang enak-enak banget. Ya sama Jimmy, sumpah. Dan ini baik banget orangnya.
2: Baik banget.
0: Kalau gak dibeliin parah sih udah dia. Di udara ini.
2: Agak miring dikit biar gak kedengeran. Ya pokoknya kita tungguin nomor 2 buat kamu yang mau lihat malam ini kita dibeliin apa sama Jimmy.
0: Tungguin terus ya. Dan tentunya kita bakal kita bakal update ya.
2: Betul,
0: kita bakal update. Sound per talk kita bakal kita update.
2: Betul.
0: Terus.
2: Kira-kira
0: udah dipesan belum ya?
2: Iya.
0: Belum, nanti kita terus ingetin terus
2: ya. Betul. Karena manusia tempatnya lupa dan salah ya.
0: Jadi, dan tentunya juga malam hari ini ya, Shiva dan juga Jimmy kita bakal, udah ready belum?
2: Udah
0: ready ya, kita
2: ready
0: bakal
2: deh
0: mengguncang per dua malam hari ini.
2: Betul, jadi kita pokoknya siap-siap aja deh teman per dua.
0: Udah siap belum? Kayaknya bukan lagu itu deh.
2: Bukan, are you ready?
0: Ready.

0: Tapi liat nih, seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung, karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondong. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: for Flash Info.
1: Selamat malam nomor 2, Flash Info malam ini datang dari tim sepatu roda Indonesia yang borong 19 medali di kejuaraan International Bad and Road Speed Roller Skating Championship 2026 di Cina nomor 2. Nah, tim sepatu roda Indonesia ini ya tampil gemilang pada ajang Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di Dehua County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian, Cina pada 7 dan 19 Agustus kemarin ya nomor 2. Dan Indonesia berhasil nih ya, berhasil membawa pulang 19 medali yang terdiri dari 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Prestasi tersebut turut mendapat apresiasi dari pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, PB Perserosi, melalui unggahan mereka di akun @pbperserosi.id pada minggu kemarin. Itu dia flash info dari Rido Sumiadi nomor 2. Untuk info selengkapnya bisa kamu akses di website kita di rri.co.id atau di aplikasi kita di RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

perdamaian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

pansal, satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

0: Pati.
1: Pada tahun 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi tiga kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: 5 produknya dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hong dari Nona jadi lagu terakhir buat kamu untuk memprodu malam ini. Terima kasih banyak kamu yang sudah dengerin kita sampai dengan hampir jam 10 ini.
1: Udah banyak ngobrol
2: terakhir
1: ya,
2: dari nomor 3. Let's Divide, Share and Express Your Willingness Unlimited, produk dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
1: Top judi online dari sekarang.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 90,5 FM.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Dirga Bimantara yang bakal menemani kamu di cerita penutup hari. Di malam hari ini, teman Pro 2, kita bakal mau cerita-cerita bareng nih bersama kamu semua, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu memiliki hubungan yang tak pernah seperti kayak kamu ngerasa kayak dia ini terlalu banyak banget nih hal-hal yang beda di akhir-akhir ini, kamu bakal ditemani sama Dirga Bimantara sampai jam 11 malam nanti, cuma di cerita penutup hari.

Seduas Coming From Tak dari Danila Tumarudah menjadi lagu pembuka pada malam hari ini, ditemenin sama diri Gabi Mantara sampai jam 11 malam ini Tumarudah. Kalau misalnya kamu memiliki hubungan nih Tumarudah yang rasanya itu gak pernah banget nih kayak menyerupai hubungan ketika awal nih Tumarudah, kamu bisa cerita dengan Dirga nih Tumarudah di Instagram kita di @tumarudahbdl ya. Dirga tungguin sampai jam 11 malam nanti. Gimana Tumarudah di hari ini? Apakah banyak banget nih huru-hara yang telah terjadi di malam hari ini, atau dari pagi kamu sudah terkena huru-hara ya Tumarudah ya? Kamu juga bisa cerita juga nih bareng dari Gabi Mantara Tumarudah di hari ini nih, spesial banget di cerita penutup hari ini. Dan juga Tumarudah, kalau kamu ngerasa nih dia ini sama gak sih kayak awal-awal kalian bertemu, excitednya, terus kalau misalnya kamu ngasih gift lah kepada dia nih Tumarudah, kamu pernah gak sih kalau dikasih gift tapi dibalikin gitu loh? Maksudnya kayak misalnya kamu ngasih effort yang berlebih nih kepada dia nih, kepada pasangan kamu nih Tumarudah, tapi dia ngerasanya kayak itu biasa aja nih ya. Kamu bisa aja cerita juga nih sama diri Gabi Mantara Tumarudah sampai jam 11 malam ini. Dan kalau misalnya kamu ada cerita-cerita sedih juga nih, kamu bisa cerita juga nih sama kita supaya didengerin nih sama kekasih kamu. Semoga bisa dia mendengarkan ya pada siaran malam hari ini. Kamu yang lagi di jalan juga nih Tumarudah, hati-hati ya, jangan terlalu ngebut-ngebut lah. Karena sengebut apapun kamu berbawa kendaraan, gak bakal juga dia balik ke hubungan kamu seperti awalnya.

0: Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 90,5 FM.

kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.

Produa, dan waktunya Dirga Bimantara di sini pamit dari pendengaran kamu semua teman Produa. Terima kasih nih yang kalian masih stay banget nih mendengarkan lagu-lagu yang udah Dirga susun nih buat kamu semua teman Produa untuk menemani perjalanan yang kamu. Dan terima kasih juga nih buat kalian nih yang udah cerita-cerita bareng Dirga Bimantara di Instagram kita di @produa_bdl ya teman Produa. Tapi kamu gak usah khawatir teman Produa, karena besok kamu bakal bertemu lagi nih dengan para penyiar-penyiar lebih asik lagi, tentunya lebih asik dari Dirga Bimantara ya. Dan terakhir dari Dirga, teman Produa, let's divide, share, and express your willingness only with Produa dari Bantar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirga Bimantara, teman Produa, pamit dari penerangan kamu, and shining out.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Silakan duduk kembali.
2: 92,5 FM, Prodo RRI, Bandar Lampung.

0: dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Lampung.

Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa

0: Oh, bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
1: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa. Oke? Jangan sampai lupa PR-nya.

0: Gak ada notif. Nah ini dia notifnya. Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Kedua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa di tanggal 11 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RRI Waikanan 103,6 MHz, atau mungkin melalui streaming RRI Digital. Yenu Listiana menemani Anda semua pendengar di Waikanan pagi ini untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026, yang mana insya Allah menemani Anda semua sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Waikanan pagi ini seperti biasa pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Pro 1 Bandar Lampung, dan nanti di pukul 8 hingga pukul 9 kembali ke studio RRI Waikanan di Waikanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Waikanan. Pukul 9 hingga pukul 10 kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Subhanallah.

0: balik di markas Safara Iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kami kembali hadir dalam Mutiara Pagi pada hari ini. Tentunya di hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Tentunya kita sebagai seorang manusia menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Kita sering mengira bahwa kebaikan Allah hanya terlihat ketika urusan kita dimudahkan, rezeki dilapangkan, keinginan dikabulkan, atau kehidupan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun benarkah tanda Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba selalu berupa kesenangan? Dan seperti apa pula kita menyikapi hal tersebut? Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar, bergabung lewat line telepon kami di 0721-269-720 atau juga di line telepon, maksud kami di line WhatsApp di 0811-720-7909. Sapa terlebih dahulu untuk narasumber hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah walafiat. Baik Mbak.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk kebersamaannya hari ini, sharing bersama kami tentunya terkait tema tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Namun sebelum kita buka untuk diskusi kita, Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu tentunya mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema hari ini. Silahkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari Selasa ini kita kembali dipertemukan dalam pertemuan yang baik untuk kehidupan kita, yakni kita mendengarkan program Mutiara Pagi, mengisi rohani kita, mengisi pengetahuan kita tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas ini berangkat dari satu hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man arada khairan li abdihi istamalahu." Dikata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah memberikan kebaikan bagi seorang hamba, maka dia dipekerjakan atau dia diberikan berbagai kesibukan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yastamiluhu? Bagaimana ya Rasulullah, seseorang itu diberikan pekerjaan atau diberikan kesibukannya, diberikan berbagai aktivitas kesibukannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu yuwaffiqillahu li'amalin shalih qabla mautih, yaitu Allah memberikan taufik kepadanya untuk terus beramal soleh sebelum dia menemukan kematian. Nah, hadirin rahimakumullah, bahwa seseorang, ya artinya tadi disampaikan tadi, bahwa jika orang mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan berbagai apa kebaikan, itu tentu adalah dampak daripada seseorang itu beramal soleh. Seseorang yang terus beramal soleh mengisi kehidupannya, maka dia adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah, yaitu kemampuan, ya dalam bahasa agama namanya taufik, ya taufik, di mana dia memberikan kemampuan seseorang itu untuk bisa mengamalkan. Jadi melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jadi sesuatu yang yang selalu muncul dalam pikirannya adalah selalu ini untuk berbuat kebaikan, ya. Ada kebaikan itu dengan ilmunya, ada orang yang berbuat kebaikan dengan tenaganya, ada orang yang berbuat kebaikan dengan waktunya, ada orang yang berbuat baik dengan hartanya, ada orang yang berbuat baik dengan kekuasaannya, dengan jabatannya dan sebagainya. Jadi amat luas sebenarnya seseorang itu diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun sebenarnya profesi kita, pastilah kita bisa beramal soleh, bisa berbuat kebaikan. Ya, tentu dengan bahasa dalam hadis tadi bahwa Allah mempekerjakan, berarti Allah memberikan berbagai kesibukannya. Ya, dia selalu mengisi waktu dan kesempatannya untuk selalu beramal soleh. Yuwafikillahu li'amalin soleh, yaitu dia selalu diberikan kemampuan untuk beramal soleh. Dia tidak menganggap satu amalan itu remeh, tapi kemudian dia kerjakan. Karena bisa jadi yang kecil, yang remeh itu bermanfaat atau baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesibukan beramal soleh ini adalah menjadi bukti bahwa seseorang itu diberikan oleh Allah kebaikan, ya, diberikan kebaikan. Dan artinya apa? Dia tidak pernah menganggur, dia tidak pernah kosong dari amalan soleh, ya. Selalu saja ada kesempatan-kesempatan untuk dia melakukan berbagai kebaikan-kebaikan, ya. Ya, sekali lagi bahwa sesungguhnya setiap orang itu bisa berbuat baik, ya, dengan apa yang dia miliki, ya. Bisa dengan ilmunya, bisa dengan hartanya, bisa dengan tenaganya, bisa dengan waktunya, ya. Seseorang yang perlu membutuhkan waktunya, dia berikan waktunya itu. Orang membutuhkan, masyarakatnya membutuhkan tenaganya, dia butuhkan, dia berikan sumbangsih tenaganya. Masyarakat membutuhkan hartanya, dia memberikan sumbangsih hartanya, dan seterusnya. Ya, artinya bahwa dia selalu menggunakan kesempatan itu untuk selalu beramal soleh, ya. Beramal soleh. Nah, inilah menjadi penting bagi kita untuk mengisi waktu-waktu ruang kehidupan kita dengan amal soleh. Karena salah satu ciri orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa aminus soleh. Bahkan di dalam banyak keterangan ayat Quran, kata iman selalu dihubungkan dengan amal soleh, ya. Illa alladzina amanu wa aminus soleh. Nah, inilah artinya orang-orang yang diberikan tanda kebaikan oleh Allah sehingga dia selalu beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh. Demikian sebagai pengantar tema kita, mudah-mudahan bisa kita perdalam tema ini. Demikian, Mbak, kami persilakan.
0: Baik Ustaz, terima kasih untuk mukadimah pada hari ini. Masya Allah ya Ustaz ya. Jadi memang salah satu dari kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan atau amal soleh tersebut. Bisa dari tenaga, harta, kuasa, dan lainnya. Kita akan mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar dari line telepon. Kali ini sudah ada yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa untuk bergabung bersama kami lewat line teleponnya 0721269720. Silahkan untuk yang ingin bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak. Ini Pak Munir di Waikanan.
0: Pak Munir di Waikanan. Baik, silakan untuk pertanyaannya kepada Ustaz Repianto terkait dengan tanda-tanda kebaikan Allah pada hambanya. Silakan Pak Munir.
2: Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustaz, diterangkan di dalam Al-Quran itu kan, ataupun al-hadisnya, laqad atun auratun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, justru itu dengan ada ayatnya tersebut Pak Ustaz ya. Jadi kita selaku manusia biasa ya menghadap apa itu berdoa kepada Allah, kita akan ditunjukkan nah suatu amalan yang kita kerjakan. Nah, jadi itu Pak Ustaz, boleh ke Bapak mohon bermudah-mudahan Bapak bisa memberikan penjabaran atas ayat tersebut Pak Ustaz. Jadi itu aja Pak Ustaz pertanyaannya. Untuk presenternya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairah. Kemudian untuk Pak Ustaz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum Pak Munir di Waikanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir di Waikanan. Silahkan untuk tanggapannya atas pertanyaan tersebut Ustaz.
1: Ya baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara Allah kemudian untuk memberi motivasi kepada hamba-hambanya juga dengan mengungkapkan tentang dampak atau hasil daripada amal soleh itu. Jadi untuk apa? Agar orang termotivasi untuk beramal soleh. Contohnya ketika misalnya Allah ingin mengatakan bahwa barang siapa yang dia berimpak, maka bersodakoh, maka sodakoh itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70, 7, 70, 700 dan seterusnya. Artinya ini salah satu cara targib memotivasi agar orang mendapatkan bersemangat untuk beramal soleh karena ada hasil yang ingin diraih. Misalnya lagi ketika orang mengerjakan amalan sholat sunnah subuh ya, sholat sunnah subuh misalnya Allah mengatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh atau qobliyah subuh, maka dia mendapatkan dunia dan seisinya ya. Artinya Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bahwa barang siapa yang dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia mendapatkan hasil, mendapatkan ganjaran, mendapatkan sawab atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam banyak keterangan ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan keterangan seperti itu, bahwa cara Allah untuk agar orang itu melakukan kebaikan-kebaikan, maka diberikanlah motivasi ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala yang berlipat-lipatnya. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah SAW, man soma Ramadan atau barang siapa yang puasa Ramadan dan mengikuti dengan puasa sunnah ya, 6 hari bulan Syawal, maka dia mendapatkan dan seterusnya. Jadi ini salah satu cara Allah untuk atau Rasulullah menyampaikan kepada umatnya agar seseorang itu tertarik untuk selalu berbuat kebaikan ya. Jadi kadang-kadang memang kebaikan itu perlu dimotivasi ya. Dengan adanya motivasi itu atau fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan itu, maka seseorang itu senantiasa bersemangat ya, bersemangat. Barang siapa yang bangun sholat subuh, Rasulullah mengatakan dia akan mendapatkan keberkahan ya. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriyah. Barang siapa yang bangun sholat subuh, kemudian dia mengerjakan sholat subuh, maka dia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Ini cara kemudian atau targib motivasi yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita untuk kemudian kita bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Nah begitu Pak, tanggapan saya.
0: Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Ustadz. Kali ini kita beralih ke line WhatsApp, masih terkait dengan tentunya beribadah ya Ustadz ya, dan juga upaya untuk terus melakukan amal soleh. Ini dari Pak Eko Saputro di Metro. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, bolehkah jika saya di masjid ingin melakukan syuruk tapi zikirnya dengan mengikuti tausiah di RRI ini, kan selesai jam 6 sedangkan syuruk tinggal nunggu beberapa menit lagi. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya, dalam keterangan hadis Rasulullah SAW ya, tentang ibadah syuruk, ibadah setelah sholat subuh, disebutkan man sholat fil jama'ah summa qa'ada summa zakarullah hatta tatlu syam summa sholaita rak'atain walahul haja wal umroh tamah. Ini keterangan hadisnya adalah barang siapa yang pergi ke masjid atau melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, itu sholat syuruk, baginya pahala haji dan umroh. Nah bagaimana mengisi waktu duduk dan zikir itu, para ulama menjelaskan bahwa dimensinya sangat luas. Jadi berzikir kepada Allah, misalnya dia membaca Al-Quran. Berzikir kepada Allah, misalnya dia mendengarkan pengajian atau taklim atau tausiah, atau membaca keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya, atau dia melakukan zikir bersama dan seterusnya. Jadi makna zikir itu bisa dimaknai juga ketika kita mendengarkan tausiah. Mendengarkan tausiah mengisi waktunya dengan mengingat Allah, karena mendengarkan tausiah itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh saja seseorang itu diperdengarkan tausiah dari RRI kepada jamaah, boleh, atau dikerjakan sendiri-sendiri juga boleh, karena itu bagian dari mengisi waktu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mendengarkan tausiah itu bagian dari zikir kepada Allah. Jadi itu ya, jadi makna zikir itu bisa bermakna luas, tidak hanya mengucapkan lafaz subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya, tetapi juga adalah mempelajari ilmu-ilmu Allah itu juga merupakan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendengarkan tausiah dari Mutiara, program Mutiara Pagi. Mungkin begitu, Mbak.
0: Masya Allah, baik Ustadz, luar biasa ya Ustadz ya. Ternyata memang banyak sekali kemudahan yang Allah berikan untuk agar kita mampu terus melakukan ibadah dan juga amal soleh. Salah satunya tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz, salah satunya ini kita mengingat Allah upayanya dengan mendengarkan tausiah di RRI juga. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kali ini di line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Iya.
0: Baik Mas Apin, ini kita sedang bersama dengan Ustadz Repianto. Kita bicara terkait dengan tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Sukses.
1: Amin, amin. Amin ya Allah.
3: Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana kalau orang itu tidak mempunyai amal soleh, atau seorang anak tidak bisa mendoakan orang tuanya, dan juga tidak apa orangnya itu sholatnya misal hanya menggugurkan kewajiban, istilahnya tidak istiqomah, apakah orang itu juga bisa kemungkinan bisa masuk surga atau bisa mendapatkan hidayah Pak Ustadz? Allah itu kan Rahman Rahim Pak Ustadz, mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Apin. Silahkan untuk tanggapannya Ustadz.
1: Ya, amal soleh itu adalah amal yang pertama dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya amalan yang karena contoh terbaik dalam amal soleh itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kita tahu bahwa dua sumber hukum agama Islam, pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman-pedoman kehidupan, kemudian diimplementasikan dalam contoh-contoh baik dalam perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW. Jadi Rasul adalah contoh dalam menerapkan atau mengamalkan perintah-perintah agama. Nah, jadi amalan soleh, kita berbuat baik sama orang tua, birrul walidain, itu amal soleh. Sholat berjamaah, membantu orang lain, atau memudahkan urusan orang lain, dan segala kebaikan-kebaikan itu adalah bagian dari amal soleh. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kemudian orang itu tidak istiqomah, nah mungkin kalau orang dia tidak istiqomah berarti dia tidak menjalankan perintah, karena perintahnya adalah istiqomah, ya, beristiqomahlah kamu. Artinya ini kalau orang tidak istiqomah berarti dia belum mengerjakan amal soleh dengan benar, dengan tepat, ya. Jadi dia tidak mengerjakan amalan soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan soleh adalah amalan yang dimana dikerjakan dengan dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kemudian kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kalau kita misalnya berbuat baik sama tetangga, itu adalah amal soleh. Kita berbaik kepada lingkungan, amal soleh. Kita membantu orang lemah, kita amal soleh, dan segala kebaikan-kebaikan yang lain. Karena semua itu memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Mas Apin dari pandangan saya.
0: Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Kali ini kami akan kembali untuk membacakan yang sudah bergabung lewat line WhatsApp-nya. Ada Rio di Pramuka. Ustadz, Ustadz, bagaimana dengan seseorang yang sering mendapatkan ujian? Berat sekali rasanya Ustadz, kehilangan sesuatu yang dicintai, mengalami kesulitan hidup. Apakah memang ujian itu juga jadi salah satu tanda kebaikan Allah, dan bagaimana menanggapinya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Baik, ujian Allah itu bermacam-macam ya. Jadi ibtila, ibtila itu dalam Al-Qur'an namanya ujian. Wa lanabluwannakum ya, bahasa Qur'annya seperti itu, kami sungguh akan menguji ya, menguji seseorang itu. Jadi cara Allah menguji hamba-hambanya itu dengan berbagai macam cara ya. Allah menguji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dengan kesulitan makanan, kelaparan, ya, dan buah-buahan dan sebagainya, ya. Tentu ketika orang mengalami ujian, ini ada dua kemungkinan. Ujian itu apakah bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah, karena ujian itu adalah tanda seseorang itu mendapatkan peluang untuk mendapatkan apa namanya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa di dalam kehidupan ini sikap dalam menghadapi ujian ini penting kita miliki, yaitu bagi seorang yang mendapatkan ujian, Allah katakan wabasyiris sabirin, yaitu orang yang mampu bersikap sabar ya. Sabar, tidak emosi, tidak marah, tidak mengutuk, tidak menuduh, tidak menilai Allah ya, tapi dia terima dengan ridho, dengan sikap pasrah, dan dia menerima ketetapan itu, maka kemudian dia akan mudah-mudahan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ujian itu bukan berarti ingin merendahkan seseorang, tapi bisa jadi ingin mengangkat derajat seseorang ya. Ujian berbeda dengan misalnya Allah timpakan bencana bagi satu orang, satu komunitas, satu kaum, ya bisa jadi bencana itu memang berbentuk hukuman yang Allah berikan kepada seseorang atau komunitas atau masyarakat. Nah, disinilah kita belajar husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu tentu tidak bisa lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adanya musibah, adanya ujian, adanya kesulitan, adanya apa namanya kekurangan harta, kekurangan jiwa dan sebagainya. Mungkin itu Mbak.
0: Baik,
1: penjelasan dari saya.
0: Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Jadi kita memang harus selalu berhusnuzon begitu ya Ustadz ya, kepada Allah terhadap apa ujian yang diberikan kepada kita, dan bagaimana pula kita menyikapinya supaya kita juga bisa naik kelas begitu ya Ustadz. Kita sudah terhubung dengan penelpon kembali Ustadz kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Bapak Sugianto di Banjarsari Natar, silakan pertanyaannya untuk Ustadz Repianto terkait tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba.
2: Ya, maaf. Kalau berselawat diiringi dengan musik organ tunggal, apa hukumnya? Boleh apa tidak? Yang kedua, ketika Rasulullah pulang dari peperangan bersabda, kita pulang dari perang kecil menuju perang besar, itu maksudnya apa? Di peperangan apa? Itulah pertanyaan saya Pak Repli. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz, silahkan untuk tanggapannya.
1: Iya, bersolawat itu adalah ada perintahnya ya. Perintah bersolawat jelas dalam Al-Quran. Inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi bersolawat sendiri jelas ada perintahnya dari Al-Quran, dan juga dari keterangan hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi seorang hamba yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngelihat perintahnya, solawat itu sendiri adalah ada perintahnya. Nah, kemudian bagaimana dengan diiringi dengan musik ya? Musik tentu ini ada ikhtilaf ya, ada perbedaan para ulama ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan begitu. Nah, dalam pandangan yang masih pertengahan mungkin bahwa selama iringan solawat itu tidak melalaikan atau sesuai dengan apa namanya makna kandungan solawat itu, ya sesuatu itu boleh saja ya, misalnya mengiringi solawat dengan sesuatu yang sifatnya seni ya, tapi tidak melalaikan manusia dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini pandangan yang agak pertengahan ya, bahwa kita juga sering mendengar ada apa tim-tim qasidah atau tim-tim religius, musik-musik religius yang bersolawat juga diikuti dengan suara musik gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa musik itu selama tidak melalaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dibolehkan ya. Jadi apalagi maknanya benar membaca solawat ya, isinya solawat diiringi dengan nuansa suara ya, yang membuat orang itu syahdu, membuat orang itu apa terkesan dengan solawat itu ya. Itu mungkin pandangan saya. Kedua, terkait dengan kalimat itu, memang Rasulullah SAW pernah mengatakan saat perang, setelah perang dari perang Badar, menyampaikan kepada sahabatnya bahwa kita baru saja pulang dari perang besar menuju apa perang kecil menuju perang besar. Nah, maksud perang kecil itu dalam artian bahwa sahabat itu menghadapi perang ya, perang Badar. Nah, kemudian akan menemukan perang, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kalau tadi ini perangnya melawan manusia, artinya kelihatan. Nah, ini perang melawan hawa nafsu, perang melawan sesuatu yang tidak kelihatan, yang ada pada jiwa manusia, yaitu hawa nafsu manusia, yang cenderung hawa nafsu manusia itu akan mengarahkan kepada hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang kurang baik ya. Jadi innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu manusia itu mengarah kepada yang su, kepada yang jelek ya. Nah, inilah kenapa ibadah puasa itu misalnya itu adalah ibadah yang dalam rangka untuk mendidik nafsu manusia agar manusia itu cenderung kepada kebaikan ya, nafsunya terbawa kepada hal-hal yang baik bukan kepada yang buruk-buruk. Nah, itulah maknanya kenapa Rasulullah mengatakan kita pulang dari perang kecil menuju perang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Mungkin itu dalam posisi hadis itu ya, menerangkan kepada kita bahwa mengendalikan jiwa kita itu menjadi penting ya, mengendalikan hawa nafsu kita itu menjadi penting ya, karena ketika dia mampu mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, insya Allah dia akan mampu menghadapi yang lain seperti itu. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, Ustaz. Tentunya dalam menghadapi hawa nafsu itu juga menjadi perang tersendiri bagi kita ya, Ustaz. Bagaimana akhirnya kita harus berupaya untuk melawan hal tersebut. Baik, Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ingin dengarkan pesan dari Ustaz tentunya terkait dengan tema pada hari ini, tanda kebaikan Allah bagi seorang hamba. Silahkan, Ustaz.
1: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah mendapatkan siraman ataupun mendengarkan tausiah ya, yang berisi motivasi kepada kita untuk beramal kebaikan, beramal soleh. Nah, itulah kenapa juga kita bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada kita ya. Dengan taufik Allah itu maka kita akan diberikan kemampuan melaksanakan hal-hal yang mengandung kebaikan, jadi mengerjakan tugas-tugas kebaikan dalam skup yang terkecil maupun sampai yang terbesar ya. Berbuat baik di lingkungan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa, dan umat ya. Nah ini orang-orang yang senantiasa diberikan kesibukan untuk beramal soleh ya, sampai kemudian dia meninggal dunia. Selesai dia meninggal dunia, berarti selesailah tugasnya beramal soleh di dunia ini. Tinggal nanti dia mendapatkan darul jaza, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dunia adalah darul amal, tempat kita beramal, sedangkan akhirat itu adalah darul jaza, yaitu tempat kita mendapatkan balasan. Segala bentuk kesolehan dia di dunia ini akan dia saksikan, akan dia dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa seseorang itu terus ya beramal soleh, karena Allah pasti menyiapkan balasan kebaikan untuknya, mulai dari dan melipat gandakan segala kebaikannya di dunia ini. Mungkin begitu sebagai penutup mutiara pagi kita pada pagi ini. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Andes Haji Repianto untuk kajian kita pada hari ini di Mutiara Pagi. Dan semoga sehat selalu Ustadz. Selamat kembali menjalankan kegiatannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih tentunya untuk Anda juga pendengar yang sudah bersama kami dari pukul 5 hingga 6 pagi kali ini. Tapi jangan kemana-mana, karena kami juga masih akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Item-item yang tertinggal dan Bapak Ibu sekalian, peringatan ini bukan hal yang baru. Setiap tahun kita
2: tepat untuk beberapa wilayah seperti Kecamatan Lamongan Untu, Wai Tuba dan Empus Bango, terjadi kegiatan pembukaan lahan oleh warga, lahan perluan.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin siang. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Gelar rapat persiapan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin siang. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah rangkaian kegiatan dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Firsada di Ruang Abung Balai Keraton Kantor Pemprov Lampung kemarin. Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung memantapkan persiapan 6 rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 ini. Muhammad Firsada mengatakan seluruh rangkaian kegiatan harus dipersiapkan secara matang agar tidak ada bagian yang terlewat dalam pelaksanaannya.
2: Jadi 6 rangkaian ini harus kita persiapkan sedemikian rupa tidak ada nanti item-item yang tertinggal. Dan Bapak-Ibu sekalian, peringatan ini bukan hal yang baru. Setiap tahun kita melaksanakan walaupun dengan tema yang berbeda. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin berpesan Bapak-Ibu sekalian, setiap panitia atau koordinator harus bisa memitigasi kejadian atau risiko yang mungkin timbul. Dan setiap kegiatan ini berbeda-beda risikonya.
1: Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah disiapkan Pemprov Lampung, 6 agenda utama dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia meliputi rapat paripurna DPRD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia digelar di ruang sidang DPRD Lampung pada Jumat 14 Agustus 2026. Kemudian pengukuhan tim Paskibraka Provinsi Lampung tahun 2026 sekaligus penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Keraton Lantai 3 Pemprov Lampung pada Sabtu 15 Agustus 2026. Selanjutnya apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kedaton Bandar Lampung pada Minggu malam. Kemudian dilanjutkan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Korpri Kantor Pemprov Lampung pada Senin 17 Agustus 2026. Tidak hanya itu, Pemprov Lampung juga akan menyaksikan upacara detik-detik proklamasi secara virtual di Balai Keraton Lantai 3 Kantor Pemprov Lampung pada Senin 17 Agustus 2026 dan terakhir upacara penurunan bendera merah putih di lapangan Korpri Kantor Pemprov Lampung pada Senin sore. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai merealisasikan program penataan kabel udara yang selama ini dinilai semrawut di sejumlah ruas jalan. Penertiban diawali di jalan-jalan protokol sebagai langkah awal memperbaiki wajah kota sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
3: Sejak 27 Juli 2026 lalu, Dinas Perumahan dan Permukiman di Disperkem Kota Bandar Lampung secara bertahap mulai melakukan penataan kabel udara di sejumlah ruas jalan yang selama ini dinilai semrawut. Kepala Disperkem Kota Bandar Lampung, Muhaimin, mengatakan penataan dilakukan karena masih banyak kabel jaringan telekomunikasi yang dipasang tanpa memperhatikan kerapihan maupun aspek keamanan. Menurutnya, dalam penataan, petugas merapikan kabel yang menjuntai rendah hingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Sebab keberadaan kabel yang tidak tertata berdampak terhadap kualitas tata ruang perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan penataan agar infrastruktur utilitas dapat tersusun lebih baik tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Muhaimin memastikan, pada tahap awal, petugas memprioritaskan kawasan jalan protokol yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan akan dilanjutkan ke wilayah lain.
4: Kita rapikan kabel-kabel yang dijuntai, apabila kabel-kabel yang tidak terpakai, atau kabel-kabel yang tidak terpakai, tolong putus. Rapi, jadi kita net estetika Kota Bandar Lampung menetapkan kabelnya. Tolong, atau saya dari kemarin itu saya ngomong, tolong dalam perapi hati ini jangan ada yang mencintai lagi. Kita buat serapi mungkin, serapi mungkin saya jangan sampai kita melakukan latihan.
3: Muhaimin menambahkan, penataan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur jaringan utilitas di ruang milik jalan demi menjaga fungsi, keamanan, serta ketertiban kawasan perkotaan. Pemkot Bandar Lampung meminta seluruh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi agar berpartisipasi dengan merapikan instalasi kabel yang dimiliki. Sebab kabel yang masih terpasang secara semrawut akan menjadi prioritas dalam penertiban penertiban berikutnya. Muhaimin berharap penertiban akan membuat wajah kota menjadi lebih tertata, risiko kecelakaan akibat kabel yang menjuntai dapat diminimalkan, serta tercipta lingkungan perkotaan yang lebih aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026 dapur SPPG Umpuk Semenguk 2 Y Kanan beroperasi optimal melayani ribuan siswa dan posyandu. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Untuk saat ini SPPG Umpuk Semenguk 2 distribusi ke 18 sekolahan terdiri dari PAUD, TK.
2: Memasuki bulan Agustus 2026, operasional dapur SPPG Umpuk Semenguk 2 Kabupaten Y Kanan dipastikan berjalan dengan sangat optimal. Dapur makanan bergizi gratis atau MBG ini terus konsisten menjangkau ribuan penerima manfaat di wilayah Kecamatan Umpu Semuk, Kabupaten Y Kanan. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SPPG melalui asisten lapangan Syam Rahman kepada RRI. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini dapur MBG SPPG 2 Umpu Semuk telah mendistribusikan makanan bergizi ke 18 sekolah yang mencakup jenjang TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA dengan total 2061 siswa. Selain menyasar institusi pendidikan, layanan ini juga menyentuh sektor kesehatan masyarakat. Sebanyak 513 penerima manfaat yang terdiri dari balita dan ibu hamil di posyandu setempat turut menerima alokasi distribusi tersebut.
1: Proses perjalanan dapur kita selesai libur masa sekolah, alhamdulillah tidak ada kendala, Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk saat ini SPPG Umpu Semenguk 2 distribusi ke 18 sekolahan terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Dan kemudian jumlah posyandunya 513. Dan untuk sekolahan sekarang ini siswanya 2061.
2: Ia menambahkan, seluruh pelaksanaan di dapur telah berjalan dengan sangat baik, mulai dari proses memasak, persiapan, hingga tahap pengiriman ke titik-titik tujuan terorganisasi dengan rapi. Hal itu tentu didukung oleh penyediaan sarana-prasarana yang memadai, serta kerjasama yang solid dari para relawan di lapangan. Lebih lanjut ia mengungkapkan, melihat keberlangsungan program yang telah berkembang, pihaknya berharap ke depan adanya dukungan dan pembinaan berkala dari Badan Gizi Nasional dan instansi terkait lainnya agar operasional dapur SPPG Umpu Semenguk 2 dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dari Y Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang titik panas atau hotspot Y Kanan tertinggi di Provinsi Lampung yang berhasil dihimpun tim liputan.
3: Baik, dengan saya Yadi. Kalau saya sih ambil positifnya. Bagus kalau diberitain dari awal begini. Jadi kita semua bisa siap-siap, jangan sampai kejadian kayak tahun-tahun lalu. Pas asap udah tebal baru pada heboh. Bagi kami yang jualan di luar ruangan, asap itu kerasa banget kalau sepi pembelinya. Jadi makin cepat diberitahukan dan ditangani, makin bagus juga bagi kita semua.
4: Oke, dengan saya Sora, menurut saya sih status tertinggi ini harusnya jadi pemicu buat anak-anak muda di Y Kanan ikut bergerak. Kita nggak bisa cuma nyalahin cuaca panas. Jadi ini tuh momen yang pas buat Pemda dan komunitas bareng-bareng edukasi warga soal bahaya olah lahan pakai api. Kalau datangnya baik, dengan saya Iksora, menurut saya sih status tertinggi ini harusnya jadi pemicu buat anak-anak muda di Y Kanan ikut bergerak. Kita nggak bisa cuma nyalahin cuaca panas. Jadi ini tuh momen yang pas buat Pemda dan komunitas bareng-bareng edukasi warga soal bahaya olah lahan pakai api. Kalau datanya udah jelas tinggi, penanganannya juga harus ekstra, bukan sekedar imbauan di medsos aja.
5: Nama saya Yuka. Tiap masuk musim kemarau, Y Kanan selalu langganan kering dan hotspotnya tinggi, tapi penanganannya dari tahun ke tahun gini-gini aja. Nggak ada persiapan matang dari awal. Kita warga serba salah, mau bantulah pemadaman api kecil. Di sekitar lingkungan juga boro-boro. Air buat nyiramnya aja, enggak ada. Jangan cuma warga yang dituntut siap siaga, tapi pemerintah juga dong nyiapin pasokan air bersih dan tangkai air darurat di desa-desa yang rawan kering.
0: Kabupaten Y Kanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Y Kanan. Pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Berikut laporan selengkapnya.
6: itu adalah airnya susah. Saya ngangkut 10 kilo dari...
7: Kabupaten Waikanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Waikanan. Berdasarkan analisis peta sebaran, ketujuh titik panas di Waikanan tersebut terkonsentrasi di 4 kecamatan. Rinciannya meliputi Kecamatan Negara Batin sebanyak 2 titik, Negeri Besar 2 titik, Pakuan Ratu 2 titik, dan Belambangan Umpu 1 titik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan, Suprianto, kepada RRI menjelaskan bahwa kemunculan titik panas ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di tengah cuaca terik. Dijelaskannya penyebab utama terpantaunya titik panas ini antara lain karena adanya pembukaan lahan oleh warga dengan cara dibakar. Selain itu, aktivitas panen tebu di Kecamatan Negara Batin juga turut memicu munculnya hotspot. Lebih lanjut, ia menyoroti kelalaian pengendara yang kerap memicu kebakaran. Ada juga peristiwa terbakarnya semak belukar di sepanjang jalan lintas. Ini disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengendara, sehingga tanpa disengaja memicu api di rumput kering. Sebagai langkah mitigasi, pihak BPBD mengklaim telah bergerak cepat menanggulangi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang lebih luas. Suprianto menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan para camat dan kepala kampung setempat. Mereka diinstruksikan untuk memberikan himbauan keras kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas pembakaran lahan yang berisiko menimbulkan kerugian besar di musim kemarau.
8: Berdasarkan informasi yang kami dapat, untuk beberapa wilayah seperti Kecamatan Belambangan Umpu, Waituba, dan Umpu Semengu, terjadi kegiatan pembukaan lahan oleh warga, lahan perladangan oleh warga dengan cara dibakar, dan itu termonitor juga. Dan ada juga terjadi peristiwa terbakarnya semak belukar yang terjadi sepanjang jalan lintas di Kecamatan Umpu Semengu. Dan di Kecamatan Negara Batin, Negeri Besar dan Pakuan, ada aktivitas panen tebu yang dilakukan oleh masyarakat. Kami juga sudah menghimbau kepada camat, kepala kampung, untuk menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran.
7: Ancaman cuaca panas dan kemarau panjang di Waikanan tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko kebakaran, tetapi juga memicu krisis air bersih. Kondisi ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Tina, salah seorang warga Negeri Baru Umpu Semengu, mengeluhkan ketersediaan air tanah yang mulai mengering sehingga menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan Tina, air sekarang sangat sulit. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Waikanan segera turun tangan memberikan bantuan air bersih.
6: Terus yang pasti dirasakan sama masyarakat itu adalah airnya susah. Saya ngangkut 10 kilo dari kantor depan rumah sakit sampai ke kilometer 10. Saya harapkan itu ada bantuan air lah yang pastinya, karena masyarakat itu yang pasti dibutuhkan adalah air, lalu juga adalah siaganya pemadam kebakaran.
7: Selain bantuan air bersih, ia juga menekankan pentingnya kesigapan aparat di tengah cuaca ekstrim ini. Pihaknya juga meminta agar petugas pemadam kebakaran bisa lebih siaga karena rumput-rumput sudah mengering dan sangat rawan terbakar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: limbah dari tambak setengah hektar hutan mangrove di wilayah pesisir Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, mati. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
1: Ratusan pohon mangrove dengan luas sekitar setengah hektar di wilayah pesisir Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, mengalami kerusakan dan mati. Persoalan kematian ratusan pohon mangrove tersebut mendapat sorotan dari pelestari wisata mangrove Petengoran Kabupaten Pesawaran, Tony Yunizar. Tony menduga, matinya ratusan pohon mangrove tersebut disebabkan karena adanya pembuangan limbah tambak udang dan ikan yang berada sangat dekat dengan kawasan hutan mangrove tersebut.
2: Kejadian kerusakan mangrove ini memang sudah sangat sering terjadi. Ini kejadian ini kayaknya modusnya mulai terjadi lagi. Kebanyakan itu terjadi karena adanya pembuangan limbah, sedimen-sedimen limbah yang semakin menumpuk. Itu semakin mempersulit pernapasan daripada akar-akar hutan mangrove. Itu yang saya lihat. Indikasi limbah itu ya tetaplah dari tambak. Kalau melihat kondisinya itu kurang lebih hampir terjadi kerusakan itu setengah hektaran, artinya 5.000 meter persegi.
1: Kematian ratusan pohon mangrove yang menjadi benteng abrasi pantai tersebut juga mendapat sorotan dari organisasi lingkungan Mitra Bentala Lampung. Manajer advokasi dan pengembangan masyarakat Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, kepada RRI menyatakan akan melakukan investigasi penyebab kematian ratusan pohon mangrove tersebut. Jika terbukti karena adanya faktor limbah yang menjadi penyebab kerusakan hutan mangrove, maka organisasi tersebut akan mendesak pihak bersangkutan untuk bertanggung jawab.
3: Ya, karena ini kan menyangkut soal itu ya, keberadaan sisir ya, ekosistem sisir salah satunya mangrove. Kita memang concern itu mandal di mangrove. Kalau ada kejadian seperti ini, tentunya kita sangat prihatin. Kita berharap

0: karena adanya kegiatan konversi tambak, penebangan liar, dan alih fungsi wisata. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah kembali dimulai pada Agustus 2026. Program ini menyasar ratusan ribu anak di Provinsi Lampung untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
2: Bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Pada bulan Agustus dan November, pelaksananya menyasar anak sekolah maupun yang tidak, sesuai kelompok maupun jenis imunisasi yang diberikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Irban Tamri menjelaskan, bulan imunisasi anak sekolah pada Agustus 2026 imunisasi campak rubella, menyasar anak kelas 1 SD atau madrasah ibtidaiyah, serta anak usia 7 tahun yang tidak bersekolah, dengan total sasaran mencapai 154.840 anak. Sementara imunisasi HPV diberikan kepada siswi kelas 5 SD serta anak perempuan berusia 11 tahun yang tidak bersekolah. Jumlah sasaran untuk imunisasi HPV pada bulan Agustus tahun ini mencapai 75.773 anak perempuan.
3: Jumlah sasarannya itu anak, kalau kita untuk anak sekolah itu kelas 1 SD ya, itu kelas 1 SD atau madrasah ibtidaiyah yang berumur usia 7 tahun ya. Kemudian nanti juga ada yang sasaran kita kelas 5 SD yang umurnya 11 tahun untuk yang tidak bersekolah. Jadi ada sasaran kita yang bersekolah dan tidak bersekolah. Nah, harapannya semua ini nanti kita bisa terimunisasi semua dengan bias ini.
2: Diharapkan dengan anak-anak diberikan imunisasi dapat meningkatkan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
1: Sebanyak 48 tim ambil bagian dalam putaran provinsi Piala Gubernur Lampung 2026 atau Suratin Cup kategori U13, U15, dan U17 di Kabupaten Mesuji. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
6: Bupati Mesuji Elviana secara resmi membuka pelaksanaan Piala Gubernur Lampung 2026 atau Suratin Cup kategori U13, U15, dan U17 di Kabupaten Mesuji. Pembukaan berlangsung di lapangan Margo Mulyo Mesuji dan dihadiri peserta serta tamu dari berbagai daerah seprovinsi Lampung. Dalam sambutannya, Elviana menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di Kabupaten Mesuji. Menurutnya, kehadiran para pemain dan ofisial bukan sekedar untuk mengikuti pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar olahraga yang bersama-sama membangun masa depan sepak bola.
7: Pemerintah Kabupaten Mesuji, juga seluruh masyarakat Kabupaten Mesuji memberikan apresiasi kepada Ketua KONI dan PSSI Provinsi Lampung khususnya yang telah memilih Kabupaten Mesuji menjadi tuan rumah Piala Suratin U13, 15, 17 pada hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya Suratin Cup di Kabupaten Mesuji tahun ini, kita dapat memberi semangat kepada anak-anak muda yang tadinya mungkin kurang berminat ke sepak bola, di olahraga sepak bola, di anak-anak Kabupaten Mesuji lebih semangat lagi tentang mengerti tentang sepak bola.
6: Piala Gubernur Lampung 2026 berlangsung mulai 9 hingga 22 Agustus 2026. Sebanyak 48 tim ambil bagian dalam putaran Provinsi Lampung tersebut. Dengan rincian 16 tim masing-masing dari U13, U15, dan U17. Dirinya berharap penyelenggaraan Piala Suratin dapat memberikan pengalaman dan jam terbang bagi para pemain muda, sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan sepak bola Lampung secara berkelanjutan. Selain itu, kompetisi tersebut juga bisa mempererat persaudaraan antar pemain dan daerah serta melahirkan talenta-talenta sepak bola muda yang nantinya membawa nama Lampung di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

bagi warga binaan melalui berbagai kegiatan pendidikan, keagamaan, olahraga, hingga kedisiplinan. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara reporter RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi, dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung, Gatot Suwaryoko.

0: Pak Gatot selaku Kabid Pembinaan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak program pembinaan kepribadian yang saat ini menjadi unggulan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung.
1: Baik, terima kasih. Terkait program kepribadian yang ada di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, yang pertama adalah pembinaan kepramukaan bekerjasama dengan Kwacap, ya. Kemudian program pembinaan pendidikan bekerjasama dengan PKBM Nusa Indah. Kemudian kita juga ada program pembinaan kerohanian bekerjasama dengan Kemenak, baik Nasrani, Islam, dan Buddha. Kemudian kita juga melaksanakan program pembinaan untuk olahraga, ya, bagi warga binaan. Terus seni juga kita sudah membentuk band Pasai yang beberapa kali ikut lomba event dan pernah menjadi juara.
0: Pak, ada inovasi terbaru nggak sih Pak terkait pembinaan kepribadian yang membedakan Lapas Raja Basa, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung ini dengan lapas lainnya di Bandar Lampung, di Lampung Pak?
1: Iya, inovasi kita ada dan itu merupakan program dari Menteri juga. Jadi kita membuat inovasi dengan kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Nanti kita akan mengadakan program pendidikan S1 untuk warga binaan yang berminat meneruskan pendidikannya sampai jenjang perguruan tinggi, seperti itu.
0: Apa tantangan tersendiri dalam program pembinaan kepribadian ini, Pak?
1: Tantangan kita terkadang terbentur dengan minimnya sarpras, ya, sarana-prasarana penunjang, kemudian ruangan yang mungkin juga kurang memadai, dan mungkin dari jumlah pegawai di bidang pembinaan tersendiri kita masih kurang, seperti itu.
0: Sejauh mana sih, Pak, program pembinaan ini bisa mengubah pola pikir warga binaan yang ada di sini, Pak?
1: Ya, baik. Jadi selama program pembinaan itu kita laksanakan, yang pertama untuk mengisi kekosongan, ya, kekosongan dalam hal mereka menunggu sampai bebas. Kemudian dari program pembinaan yang kita laksanakan itu menambah wawasan mereka, terutama untuk program pembinaan terkait kerohanian, ya, agama. Kemudian program pembinaan terkait PKBM itu kan bisa menambah wawasan mereka tersendiri. Dan nantinya di PKBM pun kita bekerjasama dengan PKBM Nusa Indah, itu nantinya bisa mendapatkan ijazah atau sertifikat selama dia mengikuti program kerja paket A, paket B, dan paket C, seperti itu.
0: Apakah kondisi overkapasitas mempengaruhi ini, Pak?
1: Iya, sangat mempengaruhi, ya, dengan keterbatasan mungkin luas lapas, kemudian keterbatasan jumlah pegawai itu sangat mempengaruhi. Tapi apapun itu sebagai tantangan kita harus bisa melaksanakan program pembinaan yang ada di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, seperti itu.
0: Sejauh mana, Pak, program pembinaan ini bisa menekan potensi warga binaan yang telah bebas kembali lagi ke sini, Pak?
1: Iya, dengan kita memberikan bekal terutama kerohanian, ya, bekal ibadah pembinaan kerohanian. Dari situ kan akan membuka kesadaran mereka bahwa penyimpangan itu merupakan dosa, kemudian gitu. Kemudian pelanggaran itu merupakan suatu hal yang salah dalam agama. Kemudian yang kedua terkait pembinaan yang dilaksanakan untuk kedisiplinan, ya. Jadi akan merubah mindset mereka lebih disiplin untuk nantinya ke depan setelah kembali ke masyarakat tidak akan melakukan pengulangan tindak pelanggaran hukum lagi, seperti itu.
0: Ada target sendiri, Pak, di tahun 2026 ini seperti apa, Pak? Untuk program pembinaan kita, Pak?
1: Ya, target kita semua program pembinaan terlaksana dengan baik. Kemudian tadi yang kami sampaikan inovasi terkait kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung untuk program S1 itu nantinya akan memberikan terobosan tersendiri, ya. Jadi memberikan image bahwa narapidana atau warga binaan itu bisa sampai jenjang di dalam lapas, bisa sampai kuliah sampai jenjang S1, seperti itu.

0: dan Hari Veteran Nasional bagi pejuang generasi muda. Naskah ditulis dan dibacakan Indra Ahmad.
1: Selamat pagi. Setiap tanggal 10 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Veteran Nasional. Peringatan ini bukan sekedar agenda tahunan atau seremoni untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, Hari Veteran Nasional menjadi momentum untuk kembali mengingat jasa para pejuang yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2026, peringatan Hari Veteran Nasional memiliki makna yang semakin penting. Bangsa Indonesia berada di tengah perubahan zaman yang sangat cepat. Tantangan yang dihadapi generasi sekarang tidak lagi semata-mata berupa peperangan bersenjata, tetapi juga kemiskinan, ketimpangan sosial, ancaman disinformasi, krisis lingkungan, perkembangan teknologi, serta persaingan global. Dalam situasi tersebut, semangat perjuangan para veteran tetap relevan untuk menjadi inspirasi. Para veteran telah memberikan contoh, kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan lahir dari keberanian, persatuan, pengorbanan, dan keteguhan dalam menghadapi berbagai ancaman. Mereka berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi masa depan bangsa. Sehingga menghormati veteran tidak cukup hanya dengan memberikan penghargaan secara simbolis. Penghormatan yang sesungguhnya adalah meneruskan nilai-nilai perjuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan perjuangan tersebut. Jika dahulu para pejuang mempertahankan kemerdekaan dengan senjata, maka generasi saat ini dapat mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kreativitas, kerja keras, kepedulian sosial, dan juga prestasi. Hari Veteran Nasional juga mengingatkan pemerintah dan masyarakat. Kesejahteraan para veteran harus menjadi perhatian bersama. Mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa berhak mendapatkan penghormatan dan kehidupan yang layak. Kepedulian terhadap veteran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan generasi penerus. Peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2026 hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme sekaligus membangun kesadaran setiap generasi muda memiliki medan perjuangan sendiri. Para veteran telah menunaikan tugasnya pada masa mereka. Kini, tugas tersebut berada di tangan generasi penerus. Para veteran mungkin telah meninggalkan medan perjuangan, tetapi nilai-nilai perjuangan mereka tidak boleh pernah berhenti. Kemerdekaan yang diwariskan harus dijaga, persatuan harus dirawat, dan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, serta berdaulat harus terus diperjuangkan. Itulah bentuk penghormatan terbaik kepada para veteran, bukan hanya mengenang jasa mereka, tetapi melanjutkan perjuangan dengan karya nyata untuk Indonesia. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Bonus Lobot Tangga Bus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Senang sekali tentunya hari ini Dian bisa kembali hadir menyapa Anda di Lampung pagi ini. Menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi, kami akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Pastinya menunggu banget nih dengan gelaran RRI Fest dan bintang radio yang hadir tiap tahun ya. Sekarang kembali, hadir kembali dari tanggal 2 sampai 8 September 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya bintang radio 2026. Ramaikan dan ikuti acaranya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Langsung aja yuk follow Instagramnya di @RRI Bandar Lampung.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menyelanjakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi, dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan